0: lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Afandi, Report 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: We kindly invite both ministers.
3: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop. kontraknya. Kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkopdigi Muti Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkopdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Muti Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta,

0: akhirnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
1: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
2: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
3: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
4: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
2: Melalui Kongres Biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2020.

0: 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrudin Aljana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
2: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
3: Sebagai pecinta sepak bola, tapi saya ingin melihat Indonesia tampil di piala dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tampil menuju piala dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
4: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah. Seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026, bersama saya Sukmi menemani aktivitas pagi Anda di program Halo Bima. Kami hadirkan Halo Bima hingga pukul 9 pagi hari ini, menghadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa. Baik, di kesempatan pagi hari ini menyapa untuk para pendengar kita yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store, pendengar. Pagi hari ini kita hadirkan informasi yang pertama dari Kota Bima.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan beralih untuk informasi yang pertama dari Kota Bima. Informasi mengenai tak hadir sidang saksi terdakwa Maulaugi, JPU ancam jemput paksa Bribka Abdul Hamid. Pendengar, ancaman dilontarkan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bima terhadap Bribka Abdul Hamid, saksi dalam perkara kepemilikan 511,02 gram narkotika jenis sabu dengan terdakwa eks Kasat Narkoba Polres Bima Kota, AKP Maulaugi. Sidang yang digelar pada Senin 3 Agustus 2026 tidak dihadiri oleh yang bersangkutan. Bribka Abdul Hamid dipanggil secara patut untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara terdakwa AKP Maulaugi pada Senin 3 Agustus 2026, namun tidak hadir karena alasan sakit. Pada sidang yang berlangsung pada Senin 3 Agustus 2026, jaksa seharusnya menghadirkan 3 saksi, salah satunya Bribka Abdul Hamid, namun yang datang memberikan kesaksian hanya Kanit Propam Polres Bima Kota Sukardin. Sidang akan dilanjutkan pada Jumat 7 Agustus 2026. Hakim meminta jaksa kembali menghadirkan saksi. Berikut demikian untuk informasinya, kita akan beralih ke informasi lain. Informasi mengenai sambut HUT RI ke-81, Polmas Kumbe ajak warga kibarkan merah putih. Menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, semangat nasionalisme mulai digelorakan di tengah masyarakat Kelurahan Kumbe, Kota Bima. Polmas Kelurahan Kumbe Aibtu Didit Wahyudin Esos mengajak seluruh masyarakat untuk turut menyemarakkan bulan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih di depan rumah maupun lingkungan masing-masing selama Agustus 2026. Pemasangan bendera merah putih merupakan bentuk sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air sekaligus menghormati perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Seluruh warga Kelurahan Kumbe dapat mengambil bagian dalam memeriahkan HUT RI ke-81. Semangat kemerdekaan ini akan semakin terasa apabila seluruh lapisan masyarakat ikut terlibat dan menjadikan lingkungan tempat tinggal sebagai bagian dari perayaan nasional. Selain mengibarkan bendera, Didit juga mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan selama bulan kemerdekaan. Lingkungan yang bersih dan tertata dinilai akan semakin menciptakan suasana perayaan yang nyaman bagi seluruh warga. Momentum HUT RI ke-81 juga diharapkan dapat menjadi sarana memperkuat kesadaran masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Pendengar, Didit menyampaikan, mengingatkan juga agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam menciptakan situasi yang aman, tetapi ikut berperan aktif menjaga lingkungan masing-masing. Komunikasi dan kepedulian antar warga dinilai penting untuk menjaga munculnya berbagai potensi gangguan keamanan selama rangkaian perayaan kemerdekaan. Dengan dikibarkannya merah putih di berbagai sudut Kelurahan Kumbe, diharapkan semangat kemerdekaan tidak hanya terlihat dari simbol bendera, tetapi juga tercermin dalam sikap masyarakat yang menjaga persatuan, menghormati sesama, dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman serta harmonis. Berikut demikian untuk informasi dari Kota Bima, dan kita akan beralih ke informasi dari Kabupaten Dompu. Ini menarik informasinya untuk kita dengarkan. Nasib 120 PPPK PW Dompu menggantung masa kerja tinggal 3 bulan. Pendengar, sebanyak 120 tenaga honorer di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dinyatakan memenuhi syarat setelah melalui proses sanggah atas hasil pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang berdasarkan keputusan nomor 800/08/BKD dan PSDM/2026 tanggal 8 Januari 2026. 120 peserta tersebut merupakan bagian dari 158 tenaga honorer yang sebelumnya dinyatakan TMS dan mengajukan sanggah terhadap hasil seleksi administrasi. Setelah dilakukan verifikasi ulang, sebanyak 120 orang dinyatakan memenuhi syarat dan berhak melanjutkan proses pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu. Namun di balik hasil tersebut, para peserta masih dihadapkan pada ketidakpastian, pasalnya masa kontrak PPPK paruh waktu Kabupaten Dompu hanya berlaku selama 1 tahun, terhitung mulai 30 November 2025 hingga 30 November 2026. Artinya, pendengar, dalam waktu sekitar 3 bulan ke depan, masa kontrak mereka akan berakhir, sementara kepastian mengenai kelanjutan status kepegawaiannya belum diperoleh. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKD dan PSDM Kabupaten Dompu, Asrarudin. Pemerintah daerah masih menyelesaikan proses administrasi terhadap 120 peserta yang dinyatakan memenuhi syarat setelah masa sanggah. Menurutnya, seluruh dokumen administrasi akan diajukan kembali kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk menyampaikan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku. Asrarudin menjelaskan, pemerintah daerah masih menunggu persetujuan dari BKN sebelum surat keputusan atau SK pengangkatan dapat diterbitkan kepada para peserta yang dinyatakan lolos. Di sisi lain, pemerintah daerah juga belum memperoleh petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai keberlanjutan status PPPK paruh waktu setelah masa perjanjian kerja selama 1 tahun berakhir. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi para PPPK paruh waktu, termasuk mereka yang baru dinyatakan memenuhi syarat melalui mekanisme sanggah. Hingga kini belum ada regulasi yang mengatur apakah kontrak akan diperpanjang, dialihkan menjadi PPPK penuh waktu, atau terdapat skema kebijakan lain. Pemerintah Dompu berharap pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara Badan Kepegawaian Negara dan kementerian terkait segera menerbitkan petunjuk teknis mengenai status lanjutan PPPK paruh waktu. Kepastian regulasi dinilai penting agar dapat menyusun langkah administrasi dan anggaran, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para tenaga honorer yang telah mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan. Demikian untuk informasinya, dan kami akan beralih ke informasi lain dari Kabupaten Sumbawa, masih di program Halo Bima.
0: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id Pendengar dari Kabupaten Sumbawa, informasi mengenai NTP-NTB tetap tertinggi, kondisi pertanian dinilai aman. Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap berada di atas angka 100. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa secara umum petani masih memperoleh keuntungan dari aktivitas usaha taninya, meski sempat terjadi penurunan pada masa panen raya. Kepala BPS Kabupaten Sumbawa Yudi Wahyudin STMSI pada Senin 3 Agustus 2026 mengatakan perhitungan NTP secara khusus tidak dilakukan di Kabupaten Sumbawa. Hal itu dikarenakan BPS Sumbawa belum memiliki instrumen yang memadai untuk melakukan pengambilan sampel di lapangan. Meski demikian, Kabupaten Sumbawa menjadi bagian dari cakupan penghitungan NTP tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi sehingga kondisi Kabupaten Sumbawa turut tercermin dalam angka provinsi. Sepanjang semester pertama 2026, NTP-NTB selalu berada di atas 100 poin. Pada Januari NTP tercatat sebesar 131 poin dan bertahan hingga Februari. Memasuki Maret dan April angkanya menurun menjadi kisaran 129 hingga 127. Penurunan tersebut merupakan fenomena yang lazim terjadi pada musim panen raya. Komoditas terbesar menyusun NTP di NTB berasal dari gabah ya dan jagung. Saat produksi melimpah, harga komoditas cenderung mengalami penurunan karena pasokan meningkat di pasar. Jadi dampaknya nilai yang diterima petani ikut berkurang. Selain faktor panen raya, inflasi dan kenaikan harga sejumlah kebutuhan yang harus dibayar petani juga ikut mempengaruhi pergerakan NTP. Kondisi tersebut menyebabkan indeks secara umum mengalami penurunan meskipun masih bertahan pada jauh di atas angka 100. Pendengar, setelah melewati masa panen raya, NTP menjadi kembali mengalami penguatan pada Mei. Indeks mulai meningkat dan pada Juni mencapai 130.95 poin. Perkiraan tren positif tersebut masih berlanjut pada Juli dan dengan posisi yang tetap berada di atas 100 poin. Pada Juni 2026, komoditas menjadi penyumbang terbesar terhadap tingginya NTP antara lain gabah, jagung, tomat, sayur, cabai, kacang tanah, dan bawang putih. Meningkatnya harga komoditas tersebut menunjukkan harga di tingkat petani masih terjaga. Pendengar, menurutnya kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga komoditas pertanian. Meskipun panen berlangsung, harga hasil pertanian tetap mampu bertahan sehingga petani masih memperoleh keuntungan yang layak. Pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 8.50 menit, pendengar. Di Halo Bima kita tuntaskan dan kami hadirkan untuk lagu penutup di program Halo Bima. Dan kita akan masih lanjut di program Kahaba Angi pukul 9 hingga pukul 10. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Belajar memahami rasa pahitnya kopi adalah percakapan ayah dengan seorang anak.
2: Nak, tolong buatkan ayah kopi 2 gelas untuk kita berdua. Tapi gulanya jangan kau tuang dulu. Bawa saja kemari beserta wadahnya.
1: Si anak menjawab, baik ayah. Tidak berapa lama anaknya sudah membawa 2 gelas kopi yang masih hangat dan gula di dalam wadahnya beserta sendok kecil.
2: Cobalah kamu rasakan kopi Muna. Bagaimana rasanya?
1: Rasanya sangat pahit sekali ayah.
2: Tuangkanlah sesendok gula. Aduklah. Bagaimana rasanya?
1: Rasa pahitnya sudah mulai berkurang ayah.
2: Tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah. Bagaimana rasanya?
1: Rasa pahitnya sudah berkurang banyak ayah.
2: Tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah. Bagaimana rasanya?
1: Si anak menjawab, rasa manis mulai terasa, tapi rasa pahit juga masih sedikit terasa ayah.
2: Tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah. Bagaimana rasanya?
1: Rasa pahit kopi sudah tidak terasa. Yang ada rasa manis ya.
2: Sekarang tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah. Bagaimana rasanya?
1: Sangat manis sekali ayah.
2: Tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah. Bagaimana rasanya?
1: Terlalu manis ayah. Malah tidak enak.
2: Sekarang tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah. Bagaimana rasanya?
1: Rasa kopinya jadi tidak enak ayah. Lebih enak saat ada rasa pahit kopi dan manis gulanya sama-sama terasa ayah.
2: Ketahuilah anakku, pelajaran yang dapat kita ambil dari contoh ini adalah, jika rasa pahit kopi ibarat kemiskinan hidup kita dan rasa manis gula ibarat kekayaan harta, lalu menurutmu kenikmatan hidup itu sebaiknya seperti apa, nak?
1: Sejenak, sang anak termenung lalu menjawab, ya ayah, sekarang saya mulai mengerti bahwa kenikmatan hidup dapat kita rasakan jika kita dapat merasakan hidup secukupnya dan tidak melampaui batas.
2: Ayo anakku, kopi yang sudah kamu beri gula tadi campurkan dengan kopi yang belum kamu beri gula. Aduklah, lalu tuangkan dalam 2 gelas ini, lalu kita nikmati segelas kopi ini.
1: Sang anak lalu mengerjakan perintah ayahnya.
2: Nah, bagaimana rasanya?
1: Rasanya nikmat sekali, ayah.
2: Nah, begitu pula jika engkau memiliki kelebihan harta, akan terasa nikmat bila engkau mau membaginya dengan orang-orang yang kekurangan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
0: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: informasi dan inspirasi.
1: Satu 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda pagi hari ini, Sukmi temani Anda di program Kabangi. Mari kita saling mengabarkan. Anda bisa menghubungi kami di 0822-3494-5100 untuk kita saling mengabarkan. Mungkin ada peristiwa yang segera ingin disampaikan ke halayak banyak, bisa hubungi kami, telepon atau WA kami di 0822-3494-5100. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang pagi hari ini lagi kerja, lagi santai, atau yang lagi di perjalanan. Hati-hati di jalan untuk Anda semuanya. Lagi sakit, semoga cepat sembuh. Dan untuk Anda yang sibuk, super sibuk di hari kemerdekaan, oke, baik, ini udah bulan Agustus, udah pasang bendera belum ya? Atau Anda lagi bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih got bersama masyarakat, LPM, semuanya yang di desa-desa dan kelurahan yang luar biasa semangatnya menggerakkan masyarakat sekitar untuk turut berpartisipasi dan terus menjaga kepersatuan dan kesatuan di hari kemerdekaan ini. Terus kita kobarkan semangatnya dan terus menerus semangatnya sampai akhir hayat, dan kita juga sudah memberikan terbaik untuk bangsa ini. Baik, kita lanjutkan dengan beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas Anda yang lagi menikmati sejangkir kopi atau tehnya. Wow, Sukmi luar biasa ya, bisa menemani aktivitas Anda harian ini. Baik, tepat pukul 9.10 menit kami akan hadirkan juga untuk update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: bang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin.
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
7: Kemul kita.
8: Ntar dulu. Apa? Nyalain HP dulu. Kita mau live IG biar kita eksis.
7: Ngawak aja. Bahaya di jalan pakai HP gitu. Nabrak nanti.
8: Gila, tenang aja. Kayak kamu gak tau saya aja.
7: Aduh. Awas. Awas. Polisi tidur. Aduh.
8: Sakit.
7: Makanya udah saya bilang jangan main HP di jalan. Aduh, gini kan jadinya jatuh kita.
8: Aduh, bukan HP-nya yang salah nih, polisi tidur yang salah alasnya.
7: Yuk, polisi tidur kamu salahin.
9: Taati peraturan lalu lintas. Nyawamu, tanggung jawabmu. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
11: Ah, masa sih?
10: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
12: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
10: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
11: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
10: Ingat dong.
12: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
13: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
14: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda pagi hari ini, kita akan update informasi cuaca di program Kahabangi. Kita sudah tersambung dengan podcaster Ondati Bima, ada rekan Chelsea di sana. Kita langsung saja sapa pendengar. Halo, selamat pagi rekan Chelsea.
15: Halo, selamat pagi juga rekan.
14: Baik, rekan Chelsea, gimana kabarnya pagi hari ini?
15: Baik, rekan.
14: Baik, rekan Chelsea, alhamdulillah kita langsung saja rekan Chelsea untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Silakan rekan Chelsea selengkapnya. Silakan rekan Chelsea.
15: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 4 Agustus 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk kondisi cuaca hari ini, pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan, dan malam hingga dini hari, cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk angin permukaan sendiri, dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan rata-rata sekitar 10 hingga 20 km per jam, dengan kecepatan maksimum yang dapat mencapai 30 km per jam. Untuk suhu udara, diprediksi berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 92%. Pada sore hari nanti, matahari diperkirakan akan terbenam pada pukul 18.04 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan Esok hari matahari akan terbit pada pukul 06.18 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya kami sampaikan informasi tinggi gelombang laut di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima. Tinggi gelombang kisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di Pelabuhan Sape, tinggi gelombang juga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya, di perairan selatan Bima, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di wilayah Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, diimbau agar tetap berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, perairan selatan Bima, dan Samudra Hindia Selatan NTB. Selanjutnya, masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan maupun semak belukar.

0: Untuk mendapatkan informasi cuaca tersebut, sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp info BMKG Bima Dompu, serta mengikuti akun media sosial BMKG Bima di Facebook dan Instagram melalui akun @BMKG_Bima. Dan jangan lupa juga untuk mengunduh aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Bima. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih rekan Chelsea untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
0: Terima kasih juga rekan.
1: Baik, peringkat dimanapun Anda berada, demikian kami telah update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Dan untuk mengupdate informasi terkini dan terupdate tentunya di laman info BMKG, dan kami juga akan update informasi cuaca pagi hari ini di laman berita informasi kami rri.co.id. Selanjutnya berikan kami update lagi informasi wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk menemani aktivitas Anda di program Kabah Angi, Anda bisa berpartisipasi menghubungi kami di jalur GSM kami 0822 3494 5100. Kita dengarkan beberapa lagu untuk menemani aktivitas pagi Anda. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi mengenai Dompu, klaim bebas pasung, Dinkes ajak warga hapus stigma ODGJ. Pendengar, pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat mengklaim daerah berjuluk Ngahi Rawi Pahu telah bebas dari praktik pasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa. Berdasarkan data Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, tidak ditemukan lagi ODGJ yang dipasung oleh warganya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maria Ulfa, mengatakan hingga saat ini tercatat sebanyak 872 ODGJ di Kabupaten Dompu seluruhnya tercatat dalam pengawasan pemerintah daerah dan tidak ditemukan lagi kasus pasungan. Maria mengakui data tersebut merupakan catatan resmi pemerintah dan tidak menutup kemungkinan masih terdapat kasus pasungan yang belum terlaporkan. Penanganan ODGJ di Kabupaten Dompu kini lebih mengedepankan pendekatan kesehatan dan pemberdayaan keluarga dibanding tindakan yang bersifat membatasi kebebasan penderita. Pemerintah menerapkan 5 langkah utama dalam penanganan ODGJ. Pertama, memastikan pasien dapat pengobatan antipsikotik secara teratur dan diawasi penggunaannya. Yang kedua, memberi layanan konseling kepada pasien maupun keluarga. Yang ketiga, meningkatkan peran keluarga sebagai pendamping utama dalam proses pemulihan. Yang keempat, melibatkan tim pembina kesehatan jiwa masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur lintas sektor. Yang terakhir, pendengar, merujuk pasien ke Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Mataram apabila membutuhkan penanganan dan perawatan lebih intensif. Menurutnya, cukup banyak ODGJ asal Dompu yang telah menjalani perawatan di RSJ Mutiara Sukma dan berhasil pulih sehingga tidak dapat kembali berkumpul sudah dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Jadi selain penanganan kuratif, Dinas Kesehatan juga memperkuat upaya pencegahan melalui screening kesehatan jiwa sejak dini. Program tersebut menyasar sekolah-sekolah dan sekolah-sekolah untuk mendeteksi lebih awal potensi gangguan kesehatan mental pada anak dan remaja. Jadi program cek kesehatan gratis juga dimanfaatkan sebagai sarana screening kesehatan jiwa bagi masyarakat, sehingga gangguan mental dapat diketahui lebih cepat dan segera mendapatkan penanganan. Maria menghimbau keluarga agar tidak lagi menganggap ODGJ sebagai aib yang harus disembunyikan atau dipasung. Menurutnya, apabila ada anggota keluarga yang menunjukkan gejala gangguan jiwa, langkah terbaik adalah segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar memperoleh penanganan sedini mungkin. Ia juga mengajak masyarakat menghapus stigma terhadap penyandang gangguan jiwa. Demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

0: Andi, apa benar kamu sudah mencontek hasil ulangan temanmu di kelas?
1: Tidak, Pak.
0: Jawab dengan jujur pertanyaan Bapak. Kejujuran itu adalah sifat yang mulia, Andi.
1: Betul, Pak.
0: Kenakalanmu luar biasa, Andi. Mulai sekarang, kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak berbohong lagi. Mengerti?
1: Iya, Pak. Mengerti. Saya tidak akan nakal dan akan selalu jujur, Pak.
0: Bagus. Biasakanlah jujur dalam perbuatan dan perkataan sejak kecil. Nah, ini baru peringatan. Silakan kembali ke kelas. Bapak mau rapat dengan kepala sekolah.
1: Iya, Pak.
0: Andi, bagaimana penampilan Bapak? Keren kan?
1: Jujur, Pak. Kumis Bapak mirip company.
2: Andi! Mari memilih hal yang benar dengan memilih kejujuran sebagai pembuka pintu kesuksesan kita. Dengan jujur kita selamat, dengan jujur kita mujur. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Ayah, ayah.
4: Ya, kenapa, Dek?
3: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
4: Aduh, maaf Dek, kita kan takut terlambat.
5: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Mana-mana aktivitas Anda pagi hari ini kami hadirkan untuk update informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.go.id. Informasi mengenai 24 desa rawan kekeringan, BPBD Sumbawa siap distribusi air bersih. Berikan informasi dari Sumbawa, pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mematangkan langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menyiapkan pendistribusian air bersih bagi masyarakat di 24 desa yang tersebar di 12 kecamatan rawan kekeringan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan TNI Polri, Balai Wilayah Sungai, Palang Merah Indonesia, Bank NTB, dan sejumlah instansi terkait. Langkah ini dilakukan untuk menghadapi dampak musim kemarau yang diperkirakan semakin berat akibat pengaruh fenomena El Nino. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa Muhammad Nur Hidayat mengatakan, pemerintah daerah juga telah mengajukan bantuan kepada BNPB. Hal ini dilakukan untuk membangun 10 titik sumur bor di kawasan yang kerap mengalami krisis air bersih. Penanganan kekeringan membutuhkan sinergi lintas sektor agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. PMI Kabupaten Sumbawa telah menyelesaikan pendataan wilayah sasaran dan menyusun jadwal distribusi. Program dropping air bersih dijadwalkan mulai dilaksanakan segera dengan dukungan sekitar 30 tangki air selama 1 bulan. Masyarakat di wilayah rawan kekeringan diimbau menggunakan air secara hemat. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada pemerintah apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone?
0: Iya.
3: Gak ikut upacara tadi?
0: Tadi upacara di depan gerbang.
3: Dasar.
0: Eh, fotoin dong.
3: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
4: Wow.
0: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Eh, like dong status aku biar viral.
3: Wih, statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Eh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat ya.
5: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Kahabangi. Dan kita akan jumpa setiap harinya di program Kahabangi pada pukul 9 hingga pukul 10 pendengar. Selanjutnya kami akan beralih pada pukul 10.05 dengan program informasi dan musik hingga pukul 11 siang pendengar. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Panggilan kepada Bapak Rambu.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambu. Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama aja ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pancasila itu gagal.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik.
3: Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
3: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?

suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Saudara pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang hari ini pendengar. Satu kali lagu dari Iwan Fals dengan judul lagu Kuli Jalanan sudah menemani aktivitas Anda pagi jelang siang hari ini, yang terus beraktivitas dimanapun berada

kerjaannya makin siang makin berat, semangat terus, setidaknya minum dulu untuk menghidrasi tubuh Anda untuk tetap terus fokus dengan pekerjaan Anda. Kita ke informasi pendengar, kita biar selera makan siangnya nambah ya. Sukmi hadirkan informasi mengenai sepat kuliner khas Sumbawa dengan kuah asam segar yang menggugah selera. Jadi makan siang dengan kuah asam enak juga nih ya. Pendengar, Indonesia memiliki banyak beragam kuliner ya tradisional yang kaya akan cita rasanya. Salah satunya sepat, hidangan khas Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Masakan ini dikenal dengan kuahnya yang segar, memadukan rasa asam, pedas, gurih, hingga menjadi salah satu sajian favorit masyarakat setempat. Di Sumbawa pedigar, sepat kerap hadir sebagai menu pembuka selera makan. Jadi banyak keluarga menyajikan hidangan ini hampir setiap hari karena rasanya yang menyegarkan dan cocok disantap setiap hari. Iya, nggak ada bosan-bosannya ya. Jadi dikutip dari Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, bahan utama sepat umumnya berupa ikan segar yang dibakar hingga matang, kemudian disajikan bersama kuah berbumbu rempah. Selain ikan, hidangan ini juga dapat dibuat menggunakan udang atau ayam sebagai variasi. Jadi aroma ikan bakar yang terpadu atau berpadu dengan kuah asam segar yang menjadikan sepat memiliki cita rasa yang khas dan sulit dilupakan. Oke, kita ke bahan-bahan dulu pendengar. Bahan-bahannya apa saja? Yang pertama, 300 gram ikan segar, dapat juga ya diganti dengan udang atau ayam, dibakar hingga matang. Yang kedua, 1 buah terong ungu, dibakar, dikupas, lalu disuir-suir kasar. Yang ketiga, segenggam daun kemangi. Yang selanjutnya yaitu 5 buah cabai rawit merah ditumbuk kasar, 1 buah tomat dibakar, ya tomatnya dibakar ya, jangan digoreng. Terus 2 butir kemiri, ini sih opsional ya, bisa 1, bisa 2, bisa setengah. Jadi yang ketiga buah belimbing wuluh, opsional juga ini ya, bisa Anda skip juga. Yang selanjutnya itu 1 cm terasi bakar, ini sifatnya opsional juga. Garam secukupnya dan air panas matang secukupnya. Untuk pelengkapnya ada apa? Ada kerupuk kulit, wow enak banget nih. Terus yang kedua pelengkapnya ada 2 buah jeruk limau atau jeruk sambal. Cara buatnya nih, cara buatnya yang pertama petik daun kemanginya lalu dicuci bersih, terus bakar tomat, bawang dan terong hingga matang ya. Jadi semuanya dibakar ya. Wanginya sampai sini ya. Selanjutnya kupas terong bakar, kemudian disuwir kasar dagingnya, terus ulek cabai rawit, bawang merah bakar, tomat bakar, garam dan terasi bakar, jika menggunakan terasi ya, hingga agak kasar ya, jadi jangan terlalu lembut. Terus bakar ikan atau udang atau ayam, yang mungkin Anda suka versi apa atau mau tiga-tiganya. Oke, jadi dibakar dan hingga beraroma harum pendengar. Untuk penyajiannya, siapkan mangkuk saji, lalu masukkan suiran terong bakar, daun kemangi, bumbu yang telah diulek tadi ya, serta irisan belimbing wuluh. Yang selanjutnya, tuang air panas yang baru mendidih secukupnya ke dalam mangkuk, koreksi rasanya hingga mendapatkan perpaduan rasa asam, gurih, pedas sesuai selera. Jadi masukkan ikan bakar ke dalam kuahnya, peras jeruk limau di atas hidangan agar citra rasanya semakin segar. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu sajikan bersama kerupuk kulit sebagai pelengkap. Wow, mantap banget ya. Udah berasa belum enaknya? Oke, siang-siang gini menu favorit yang seger ya. Semoga menambah semangat Anda atau lagi langsung mikir ya, yang seger-seger buat makan siang apa nih ya. Langsung dibuka ya kulkasnya, yang di rumah yang lagi bingung mau masak apa buat keluarga atau enggak masak buat siapa-siapa Kakak Sukmi, buat sendiri. Wow, kalau buat sendiri ya versi Anda aja gitu ya, yang sesuai dengan budget.
keuangan negara juga iya. Jadi Pendigar sempat menawarkan perpaduan rasa yang unik ya. Jadi mulai dari asam yang segar, pedas, hingga gurih yang berasal dari ikan bakar dan rempah-rempah tadi ya. Jadi hidangan ini cocok dinikmati bersama nasi putih hangat ya, terutama saat berbuka, bisa juga buat berbuka puasa juga. Terus Anda yang keluarga besar pengennya makannya lahap, tidak ada canggung di antara kita, asik. Jadi sebagai salah satu warisan kuliner dari Sumbawa ini sempat tidak hanya menghadirkan kelezatan ya, tetapi juga mencerminkan kekayaan tradisi masyarakat dalam mengolah hasil laut dan rempah lokal menjadi sajian yang sederhana namun kaya cita rasa. Lestarikan hidangan tradisional seperti sepat merupakan bagian dari upaya ya menjaga kekayaan kuliner Nusantara agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Dan untuk para pendengar kita, Sukmi menyampaikan sampaikannya mungkin terlalu cepat dan bahan-bahannya apalagi, dan untuk mengulas membaca lagi informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. apalagi sekarang udah eranya digital, apa-apa tinggal ketik aja. Oke, baik, jangan asal jangan sebut nama Sukmi tiga kali, yang datang entahlah, Sukmi tidak tahu. Baik, siang hari ini semoga rekomendasi informasi kuliner lezat siang hari ini menjadi inspirasi buat Anda semuanya. Dan kita akan lanjut dengan lagu Pendigar. Kita punya koleksi lagu siang hari ini untuk menemani waktu Anda yang terus melanjutkan aktivitasnya atau kesibukannya masing-masing, entah apalah itu, yang di kantor, di rumah, di ladang, di sawahnya juga yang lagi panen, mantap nih ya. Cuacanya lumayan ya, lumayan bikin keringat. Jadi untuk Anda semuanya yang kebetulan lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Kita langsung saja playkan lagu Pendigar. Kita punya koleksi lagu dari miliknya Rosa dengan judul lagunya Sakura.

Pahlawan era Society 5.0 adalah mereka yang melek media dan teknologi. Pahlawan pada masa kecanggihan teknologi saat ini dituntut menang berperang melawan beragam hoax, penetrasi budaya, ideologi, dan produk asing lewat teknologi. Lahirnya Internet of Things, Artificial Intelligence, robot, dan Big Data telah melahirkan penjajahan bentuk baru, maka dibutuhkan pahlawan-pahlawan gaya baru untuk menghadapinya. Negeri ini butuh pahlawan 5.0, pahlawan masa kini yang mampu berperang melawan musuh yang menyerang lewat aneka kecanggihan teknologi terbaru.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Waktu menunjukkan pukul 10.38 menit. Menyapa kembali untuk para pendengar kita yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa unduh aplikasinya untuk pengguna Android di Play Store dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan di download sekarang juga. Pendengar, kita lanjutkan dengan lagu-lagu lainnya akan menemani aktivitas yang Anda hingga pukul 11 siang. Yang lagi menikmati mungkin satu gelas kopinya tadi belum habis, baru setengah aja, yuk kita habiskan minuman manis Anda. Ada yang teh manis atau yang suka ngerujak siang hari ini, pas banget ya siang-siang ngerujak. Baik, ada dari miliknya Sleng dengan judul lagu Yang Manis.

Taman Makam Pahlawan. TMP adalah pemakaman yang dikhususkan bagi para pahlawan. Tapi ternyata banyak pahlawan Indonesia yang tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Salah seorang di antaranya adalah Mayor Jenderal Imam Sujai dari Lumajang. Tokoh pergerakan yang memiliki banyak prestasi. Pencetus strategi perang gerilya pertama kali pada agresi militer Belanda 1 tahun 1947. Sampai akhir hayatnya, Mayor Jenderal Imam Sujai masih aktif membina organisasi pencaksilat. Pak Jai, begitu sebutan akrabnya, meninggal di usia muda, dimakamkan di pemakaman umum Jogoyudan, Lumajang. Mayor Jenderal Imam Sujai, sosok pahlawan yang terlupakan.

Pendengar dimanapun anda berada, lagu dari miliknya Reika Ruslan dengan judul lagu Untuk 17 sudah menemani aktivitas anda di pagi jelang siang hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 10.50 menit, sekitar 10 menit ke depan Sukmi akan tuntaskan untuk program informasi dan musik siang hari ini. Untuk sepat kuliner khas Sumbawa dengan kuah asam segar yang menggugah selera, semoga informasi yang kami share di ruang dengar anda bermanfaat untuk melengkapi menu makan siang anda. Dan pendengar, untuk sepat ini menjadi hidangan khas Sumbawa ya. Jadi masakan ini dikenal dengan kuahnya yang segar, memadukan rasa asam, pedas, dan gurih sehingga menjadi salah satu sajian favorit masyarakat setempat. Dan ini gak bosan ya dimakan setiap hari. Baik, selamat mencoba untuk kalian semuanya. Dan tetap sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas anda di program informasi dan musik. Dan jangan kemana-mana, Sukmi bakal kembali hadir di ruang dengar anda pukul 11 siang hingga pukul 12 siang dengan kami lanjutkan program Kadih Ade di ruang dengar anda. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Pun warakaita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapo gak kasuk biar Maria keke di program kadihi ade teren China re. Rawala anggun, waduh ramba, aina nuntu dodo, cedi cele, wa usi kancao angin gahireng, naina dumba rasa. Rawa dari Arif Pele, lapola Sylvia Maharani, majudul ma ipi wuu. Iya, tipu nena wuu, asura aina wuu ma ipi ipi poda ni. Wati suun ni wati mara di edan ni bawa edere ne enak. Tanda nene enak pala na ipi podas re. Kayaknya harus nuntu wali deh. Pokoknya en botorawi pada maike mau. Iya Maria Kiki Kakak Sukmi buka jalur telepon la bawa WA 08223494510 suri tiro kaso dikirim kai ke patu waras ke patu re kirim lalo lo ku baca ke patu Sara kombi ke patu Hina kombi kirim lalo ain maja awal bedahu. Iya mai taringa sama malira warang boje makalai wali ri tiro kaso dia Maria Kiki lo aku hompar makire ya wakon yang dakura re. Nah dihi menap ada di Amarai Akeke Ramala Fauzi majudul Mantika mai teringat sama di program kadihi ade.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Ya, selamat marai baliru itu kaso. Mbui pelabok kakasuk mi menti kelompok giga meraya keke giga rempa. Ya, nama orang ngasarai mena terus. Semoga meraya keke sehat ruh itu kaso dimanapun wara kaita. Mambui bukarawi ya katolo radorore semangat ruh itu kaso ta. Nak bo kakasuk mi ma. Ya, cuaca wara angin ya NIP. Paki masaki mah pati di Kemocim Bali gitu atau mah paki rongkore bempra neem paki akeke orum panana moda mena maina mudure aina ya cuaca wara angin nih aina bure mena walipun maina musibah kebakaran ke semporo pas soalnya akhirnya ke bawa urapana angin nantu ipin harus sih dari ke fiki wau awalipun pasti afire ne na aku di ruundai dari harus jua kawara-wara angin. Ritro kaso mampu jaringa program kadi ade amaraya keke. Selamat amaraya ritro kaso dimanapun wara kita. Mane eng gadu kapatu mai lah. Gadu kapatu aka WA ritro kaso di 0822-3494-500. Materinya sama wali rawa dari Latina majudul mato. Ah, kepo. Das kalau mato are di ridoku.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Selamat Amarai Rui, terima kasih dimanapun warakaita Amarai Akekem, Bui Pelabok Kakak Sukmi di program Kedihi Ade, Tirin Cainari. Rawat dari Lapele, majudul Sama Darasa. Yo Rui, terima kasih sama Ari Mai Berasa, Malau Malau Akar Sama Kalai Ngupangaha, terus Nee Ringa, Rawa-Rawa Bojo Loku. Ya, sama ada rasa nih. Iya, Rade Macaru re download pu RRI digital. Lo kuringa sama mena program di Ade sanai-nai jam 11 sampai jam 12 sama Raita. Iya, mah untuk rawa-rawa makalai wali Rui Troka sama Raya Keke, Rui Troka sama Makir Hompa, ma istirahat sama Raya Keke, menikmati coluna angir liro sama Raya Keke. Majudul tempe jaga lomba Rui Troka sama Raya Keke, semangat terus di program Kedihi Ade, Terencainare.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Ya mantap podah, rawa amaraya akeke di program kedih ya ade, tirin cai nari, tere podah amaraya akeke di program kedih ya ade. Mambu ibu ringa mena program kedih ya ade, selamat amaraya rui tiro kaso. Orang ngasrai ro, watib kagak suk men, nonton ngasrai kebuang ha aja watib. Nah, dem manggi kamenai. sekitar 12 menit lali jam 12 ke dan kakak Sukmi Bu Ipu ngaraho kepatu ge ngaraho kepatu di terus kaso dimanapun warga kita makin kepatu lo di 0822 3494 5100. Amara ya keke hari terus kaso di Uma Kombi di kantor atau ngakeli program kadi ADK di HP download RRI digital. Wow mantap podal kemana eh awal pesidor eh kencere eli kakak Sukmi doh eh terencainer eh iya rahmai teringat sama wali rawa makalai wali rui terokaso ayin kantoir kedono kakak Sukmi langsung lalu play lalu amaraya keke hambu. Majudul awalnya diringa menata iya lah kakak Sukmi ma pilihkan rawa macaru-caru poda iya ya ma balumba lakai waringa ro ke rawa la Fauji terus rawa kedua kainere rahido de air rahido zere and deni bau. Wara pemakala lai wali. Dua buah rapa rui terokasa di Amaraya Akeke. Tetap oringa sama menata di program kedihi ade. Terencai nare.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Dengar dimanapun Anda berada, program Kak Dihi Aden Nacungpura sampai jam 12 sama Rai Kakak Suku memang putar lagi rawat terakhir di program Kak Dihi Aden ke, dan program Kak Dihi Aden waras Rai Nai jam 11 sampai jam 12 sama Rai Kakak Suku memang Toto Wauta Moto Poto Kampu warasi mencara labo makan caru dan haru itu dokaso. Terima kasih ya Maria Keke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar di mana pun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12 siang. Saat ini kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang.
1: Kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11 dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kepada Bisha. Bagus. Bisha.

adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus

0: kecil.
1: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika tidak kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi. Kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus di mana dan tim ini harus di mana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mempentingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan. Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan. Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda dulu untuk mendengarkan kumandang azan zuhur wilayah Bima dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat duhur. Selanjutnya pendengar, kami akan kembali bergabung bersama Pro3 RRI untuk melanjutkan dinamika olahraga siang.

Pendengar RRI, pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PP Pelti, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PP Pelti, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Pelti sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Jonarto, dan juga Medina Laviola Reynama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Kristo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam melalui agen

0: mengikuti amanat dari pengurus daerah Oradu Jawa Timur dan juga KONI. Kita berharap bahwa Oradu di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Oradu ini olahraga yang basisnya domino. Ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Fariza, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
2: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini.
3: Ya, saya agak waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencak Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3.

0: Kok dipelanin, Mas?
1: Dengar nggak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
0: Mana palangnya?
1: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, nggak semua lintasan ada palangnya.
2: Kereta api nggak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
0: Udah lewat.
1: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
2: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda.
3: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku,

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: 1.
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang untuk Anda semuanya. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak dinamika olahraga siang. Waktu menunjukkan pukul 12.37 menit. Selamat siang untuk Anda semuanya yang sudah dengan rutinitas aktivitas siang yang cukup padat wilayah Bima dan sekitarnya, apapun aktivitasnya, yang kebetulan lagi beristirahat siang dan menikmati santap siang. Selamat menikmati menu makan siang Anda. Sekmi temani dengan program Maksi Makan Siang Pertama Sejati dengan lagu-lagu pop Indonesia Perigar. Untuk lagu yang pertama, kita punya koleksi lagu dari miliknya Agnes Mo dengan judul lagu Cinta di Ujung Jalan.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

Pahlawan era Society 5.0 adalah mereka yang melek media dan teknologi. Pahlawan pada masa kecanggihan teknologi saat ini dituntut menang berperang melawan beragam hoax, penetrasi budaya, ideologi, dan produk asing lewat teknologi. Lahirnya Internet of Things, Artificial Intelligence, robot, dan Big Data telah melahirkan penjajahan bentuk baru, maka dibutuhkan pahlawan-pahlawan gaya baru untuk menghadapinya. Negeri ini butuh pahlawan 5.0, pahlawan masa kini yang mampu berperang melawan musuh yang menyerang lewat aneka kecanggihan teknologi terbaru.

Saudara peringat dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang untuk anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Informasi mengenai pembangunan KNMP Desa Jala di Kebut optimis 10 Agustus rampung. Pendengar, pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih atau KNMP Desa Jala, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat terus menunjukkan progres signifikan. Hingga 3 Agustus 2026, realisasi fisik proyek telah mencapai 85% dan ditargetkan rampung pada 10 Agustus 2026. Pelaksana lapangan PT Aulia Berlian Konstruksi Agus dan Mawan mengatakan, seluruh pekerjaan saat ini memasuki tahap penyelesaian akhir. Pihaknya optimis proyek dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditentukan. Pembangunan KNMP Desa Jala menelan anggaran sekitar 21,1 miliar rupiah yang terdiri dari 11,1 miliar untuk pekerjaan konstruksi dan 10 miliar untuk pengadaan sarana serta prasarana pendukung. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Aulia Berlian Konstruksi sebagai rekanan pemenang tender. Pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi-informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

0: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih. Apa? Ibu? Innalillahi.
1: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13 siang. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk penyampaian berita Nusa Tenggara Barat bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti berita Nusa Tenggara Barat siang hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat mencatat capaian sensus ekonomi 2026 telah mencapai 78% hingga awal Agustus.

0: selengkapnya. Badan Pusat Statistik atau BPS Nusa Tenggara Barat mencatat capaian sensus ekonomi 2026 telah mencapai 78% hingga awal Agustus. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan pendataan ditargetkan selesai pada 15 hingga 17 Agustus, meski pelaksanaan sensus berlangsung sampai 31 Agustus 2026. Sisa waktu akan dimanfaatkan untuk memperbaiki anomali dan memastikan kualitas data sebelum hasil akhir dipublikasikan. Menurut BPS, sebagian masyarakat sempat menolak didata karena khawatir data mereka berkaitan dengan pajak. Namun BPS menegaskan seluruh informasi responden dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
1: Ada penolakan, tapi pada akhirnya juga kita bisa ini kok, bisa kita data dengan bentukan pengertian-pengertian apa yang kita lakukan ini dalam bukan untuk kepentingan siapa saja, tapi untuk kepentingan negara dan bangsa. Ya kan, untuk perencanaan pembangunan ke depan. Tidak ada hubungannya dengan yang lain-lain.
2: Pajak, dengan pajak juga.
1: Tidak ada hubungan sama pajak, sama sekali nggak ada. Ada kekhawatiran memang ya, karena yang kami tanyakan sampai aset-aset yang mereka miliki kan, itu tidak ada hubungannya. Nah, publikasi kami juga secara general. Jadi tidak ada publikasi perusahaan ini ataupun orang ini sekian ahlinya, tidak ada. Kalau ada petugas kami yang seperti itu yang menyampaikan istilahnya rahasia masing-masing pribadi orang itu disampaikan itu, nah itu bisa dituntut.
0: Hingga saat ini Kabupaten Dompu menjadi daerah dengan progres pendataan tertinggi mencapai 92%. Sementara itu Kota Mataram mencatat capaian terendah dengan progres sekitar 67%. BPS berharap seluruh masyarakat berpartisipasi dalam sensus ekonomi agar pemerintah memperoleh data yang akurat untuk menyusun kebijakan pembangunan di masa mendatang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Nusa Tenggara Barat meminta pemerintah daerah terus memperkuat pengendalian inflasi dengan menjaga ketersediaan bahan pokok, memperlancar distribusi serta menggelar operasi pasar murah, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan. Ketua Komisi 3 DPRD NTB Sambirang Ahmadi mengatakan, kondisi inflasi di Nusa Tenggara Barat hingga saat ini masih relatif terkendali. Meski demikian, pemerintah diminta tetap mewaspadai potensi kenaikan harga akibat terganggunya distribusi maupun penurunan produksi pangan. Menurutnya, operasi pasar murah dan gerakan pangan murah efektif menekan lonjakan harga. Namun untuk jangka panjang, pemerintah harus memastikan rantai pasok berjalan lancar mulai dari produksi hingga distribusi. Sambirang juga menyoroti komoditas yang rentan berfluktuasi seperti cabai, bawang merah, sayuran, telur, dan minyak goreng. Selain itu, pemerintah diminta menjaga kelancaran distribusi antar pulau agar tidak terjadi kelangkaan barang. DPRD NTB juga meminta pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kg dan minyak goreng diperketat agar tepat sasaran dan dijual sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat pun diimbau segera melaporkan jika menemukan kelangkaan harga yang tidak wajar maupun dugaan penimbunan barang agar dapat segera ditindaklanjuti. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Lombok Tengah mulai menata sejumlah pasar tradisional meski belum memiliki anggaran revitalisasi. Penataan dilakukan untuk mengurangi kemacetan akibat banyaknya pedagang yang berjualan hingga ke badan jalan. Kepala Disperindak Lombok Tengah Lalu Setiawan mengatakan, penataan yang dilakukan saat ini belum berupa revitalisasi, melainkan penataan lapak agar aktivitas pasar lebih tertib. Sejauh ini penataan telah dilakukan di Pasar Berbali dan Pasar Pengadang yang sama ini menjadi titik kemacetan. Karena belum ada anggaran khusus, penataan dilakukan dengan memanfaatkan material bangunan lama yang masih layak digunakan. Dalam penataan itu, pedagang yang selama ini berjualan di pinggir jalan akan dipindahkan ke lapak di dalam area pasar agar arus lalu lintas lebih lancar.
3: Bahwa nanti tidak macet-macet di jalan. Nah, itu makanya saya mau, nggak bisa kita suruh masuk kalau belum sekarang tempat di dalam. Makanya saya perlu tata, saya mau timun, lalu pasangin di anu lapak lain. Kami gotong royong. kami ajak teman-teman di pasar lain, seperti di Pengadang, kami ajak yang di Renteng. Kami kan dulu di Pengadang itu kan sampah menggunung. Nah, tapi kami kan tidak mampu kalau dapat alat berat. Kami alat berat. Kebetulan kami minta tolong di Kodim. Kodim kan punya alat berat yang kecil itu. Jadi saya buat lubang, lalu saya tanam. Nah, di atas tempat sampah yang sudah saya tanam itu, saya bangun lapak, saya bongkar di alam itu, bangun di situ. Jadi tidak dipakai lagi tempat buang sampah.
0: Ia optimis penataan pasar akan meningkatkan pendapatan retribusi karena seluruh pedagang nantinya berada di dalam kawasan pasar. Tahun ini Disperindak menargetkan pendapatan retribusi pasar sekitar 7 miliar rupiah. Sementara anggaran penataan secara bertahap akan diusulkan melalui APBD perubahan. Universitas Islam Negeri UIN Mataram memperkuat langkah menuju akreditasi internasional dengan membentuk tim yang melibatkan 70 personel dari berbagai unsur. Tim tersebut diproyeksikan menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh aspek penilaian memenuhi standar mutu internasional. Rektor UIN Mataram Profesor Masnun Tahir menyebutkan tugas yang diemban puluhan personel tersebut bukan sekadar menyiapkan dokumen administrasi melainkan membawa nama baik institusi menuju pengakuan di tingkat global. Profesor Masnun juga menegaskan akreditasi internasional harus dimaknai sebagai bagian dari transformasi kelembagaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara menyeluruh. Menurutnya, proses tersebut menjadi momentum bagi kampus untuk mengevaluasi berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan sekaligus memperkuat sistem yang telah berjalan. Ia menjelaskan kesiapan menuju akreditasi internasional mencakup berbagai komponen mulai dari tata kelola perguruan tinggi, proses akademik, sumber daya manusia, kurikulum dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelayanan mahasiswa, kerjasama internasionalisasi hingga sistem penjaminan mutu. Penjaringan dan penyaringan TPP resmi memulai tahapan penjaringan dan penyaringan bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2026-2030. Sebagai bagian dari persiapan musyawarah olahraga provinsi atau Musorprov KONI NTB tahun 2026. Ketua TPP Haji Suhaimi mengatakan, seluruh tahapan disusun secara terbuka, transparan, dan sesuai ketentuan organisasi untuk menghasilkan calon pemimpin KONI NTB yang memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen memajukan prestasi olahraga di daerah. Tahapan penjaringan sudah mulai disosialisasi sejak tanggal 3 sampai 4 Agustus 2026 melalui berbagai media. Tahapan TPP akan berakhir pada 20 hingga 21 Agustus 2026 dengan penyerahan hasil penjaringan dan penyaringan kepada Musorprov KONI NTB melalui pimpinan sidang pleno sebagai dasar penetapan calon ketua umum yang akan mengikuti proses pemilihan. Haji Suhaimi berharap seluruh tahapan berjalan lancar dengan dukungan anggota KONI NTB dan insan olahraga. TPP juga mengimbau seluruh bakal calon mencermati jadwal serta melengkapi persyaratan administrasi sesuai waktu yang telah ditetapkan. Deputi 4 Kantor Staf Kepresidenan melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Sumbawa. Momentum ini digunakan Pemda Sumbawa untuk mengusulkan pembangunan sejumlah program dan infrastruktur di daerah tersebut. Randy Pratama melaporkan.
4: Karena tanpa pengawalan yang seperti ini ya, nanti juga kita akan ketinggalan karena ini rebutan se-Indonesia.
5: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengusulkan percepatan perbaikan infrastruktur kepada Kantor Staf Kepresidenan atau KSP saat kunjungan Deputi 4 KSP ke Kabupaten Sumbawa. Usulan tersebut meliputi revitalisasi jalan serta penambahan alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Wakil Bupati Sumbawa Muhammad Ansori mengatakan kunjungan KSP menjadi momentum untuk mengawal realisasi berbagai program prioritas pemerintah pusat di daerah. Menurutnya, setiap daerah harus aktif membangun komunikasi agar memperoleh dukungan melalui program bantuan presiden maupun instruksi presiden. Ansori menjelaskan, Kabupaten Sumbawa sebelumnya telah menerima program revitalisasi sekolah. Selain itu, pemerintah pusat juga mulai merealisasikan penanganan ruas jalan Batu Dular Tepa melalui skema instruksi presiden jalan daerah.
4: Dan ini merupakan wujud kami pemerintah daerah untuk bisa nanti memastikan bahwa program-program itu akan hadir di Sumbawa. Karena tanpa pengawalan yang seperti ini ya, nanti juga kita akan ketinggalan. Karena ini rebutan se-Indonesia, program-program revitalisasi pendidikan, revitalisasi jalan, terus terkait dengan hunian, rumah layak huni ini juga ada 800 rumah yang sedang diverifikasi.
5: Pemkab Sumbawa kini mengusulkan penambahan alokasi BSPS yang rumah dan masih dalam tahap verifikasi. Pemerintah daerah juga mengajukan perbaikan ruas-ruas jalan penghubung yang dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ansori optimis peluang memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat cukup besar. Karena itu, pemerintah daerah akan terus mengawal seluruh usulan hingga dapat direalisasikan.
0: 13 tahun yang lalu, Lombok pernah menjadi tuan rumah Festival Arsitektur Bambu Internasional yang diselenggarakan Ikatan Arsitek Indonesia. Penyelenggaraan festival di tahun 2013 itu bukan tanpa alasan, tetapi setelah melihat potensi tumbuh kembang tanaman bambu di kabupaten atau kota di Nusa Tenggara Barat. Agus Santosa menyampaikan laporan selengkapnya.

0: Radio Republik Indonesia Mataram yang meliput jalannya festival saat itu ikut merasakan langsung ketertarikan peserta terhadap tanaman bambu, khususnya di Pulau Lombok. Mereka berkeyakinan dari ratusan spesies bambu di Indonesia, puluhan spesiesnya ada di Lombok. Jumlah itu bagi jurnalis merupakan sesuatu yang mengejutkan karena selama ini publik hanya mengenal bambu apus, bambu petung, bambu wulung, bambu kuning. Sementara masih ada jenis bambu lainnya seperti bambu tutul, bambu suluk, bambu Jepang, bambu air, dan sebagainya. Tanaman bambu yang sebatas konstruksi kerajinan hingga alat musik membuat terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis bambu. Padahal, di luar negeri, tanaman bambu ada yang dijadikan makanan dan obat-obatan. Salah satunya, rebung atau bambu muda yang dapat dikonsumsi setelah masak bumbu. Bambu sebagai bahan pangan dan obat tradisional menunjukkan bahwa bambu tidak hanya sebagai konstruksi dan kerajinan. Bambu juga memiliki peran penting dalam bidang pangan dan kesehatan tradisional. Menurut Hari Irawan Johari, penulis buku Pengelolaan Potensi Bambu di Mataram, bagian tertentu dari bambu, terutama rebung, sudah lama menjadi bagian dari konsumsi masyarakat Asia, termasuk Indonesia. Selain itu, beberapa jenis bambu yang digunakan dalam pengobatan tradisional karena memiliki kandungan bioaktif yang cukup kuat. Kepada RRI, Hari mengatakan, rebung adalah tunas bambu yang masih lunak. Rebung memiliki rasa khas dan tekstur yang renyah, sehingga banyak diolah menjadi sayuran, tumis, atau bahan campuran makanan tradisional. Selain rebung, beberapa bagian lain dari bambu juga digunakan sebagai obat tradisional dalam masyarakat, yaitu daun bambu, batang bambu, dan air bambu. Pengelolaan bambu sendiri dikatakan berupa budidaya dan pengelolaan bambu berkelanjutan. Selanjutnya, konservasi dan pengelolaan berkelanjutan bambu Nusantara.
1: Saya rasa beberapa jenis bambu

satu pasar budidaya tanaman bambu di Lombok terdapat di kawasan hutan Gawabonga, Lombok Tengah. Sebagaimana dituturkan dosen Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Bae Yulvia Yanuartati, di Dialog Kentongan RRI Mataram. Pembudidaya bambu di Gawabonga menjual hasil tanaman bambu ke Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Kondisi itu berbeda dibanding daerah-daerah di Asia Timur yang lebih memilih menjadikannya sebagai industri klaster. Misal, kebun bambu yang menjadi tempat wisata menjadi tempat

0: Tetapi sekarang kalau misalnya mau ditingkatkan value-nya, ini kira-kira apakah cukup hanya akan dijual, kita kumpulkan tebunya, kemudian dijual, tapi tadi Bu Sheila sampaikan misalnya untuk menjadi obat-obatan, kemudian kita eksplor saja, dia bisa dikembangkan jadi apa, tapi juga kita lihat kemana kita bisa memasarkannya, dengan siapa kita bisa bekerja sama seperti itu. Jadi kadang yang menjadi kendala adalah ketika kita mendampingi peningkatan nilai dari komoditi bambu ini.
1: COVID-19 yang melanda dunia sempat mempengaruhi permintaan ekspor kerajinan dari Indonesia ke Malaysia dan Singapura, dua negara pasar utama kerajinan NTB di Asia Tenggara. Situasi itu membuat otoritas moneter di dalam negeri turun tangan membantu perajin. Sejumlah pameran digencarkan pasca dunia internasional menyatakan pandemi mulai mereda. Mobilitas wisatawan pun kembali bergerak, begitu pula pasar ekspor dan impor. Seperti dari negara matahari terbit, yaitu Jepang. Situasi global yang sempat terhenti akibat pandemi juga menurunkan permintaan ekspor rotan dari Nusa Tenggara Barat. Nurmalalia Hidayati, pemilik Balai Rotan, mengatakan ada 10 negara pasar ekspor rotan dari NTB yang menjadi tujuan importer Balai Rotan sejak 2024. Kerajinan rotan menjadi pilihan konsumen untuk home decor, dan untuk menyelesaikan satu produk kerajinan tangan, seorang perajin butuh waktu sehari. Contohnya, satu unit produksi tas rotan. Kualitas ekspor tersebut dibanderol harga ratusan ribu rupiah, harga yang juga menyesuaikan dengan ukuran produk. Dia mengatakan, peminat tas dari rotan juga datang dari Pulau Jawa. Dalam sepekan, pengusaha dapat mengirim produk ke Pulau Jawa. Kualitas produk sama dengan produk yang dikirim ke luar negeri. Ada pula tas jinjing dari bambu yang mendampingi tas rotan. You can.

Pengrajin rotan di Lombok banyak berasal dari desa Lekor, Janatrie, Lombok Tengah. Kerajinan dianyam secara turun-temurun lewat bahan baku rotan yang didatangkan dari Kalimantan, sedangkan untuk rumput ketak berasal dari lokal Lombok. Ketak dapat dibudidayakan dan banyak tumbuh di wilayah Lombok Barat. Sementara kerajinan rotan di desa memiliki kekhususan. Ada yang spesial membuat tas, ada pula yang membuat kotak perhiasan, pakaian, pot, nampan. Penerapan motif anyaman bahan rotan antara lain rotan untuk partisi, kap lampu, dinding dan atap rumah, tas, topi keranjang, keranjang tempat kue. Pembuatan keranjang menggunakan beberapa motif yang dikombinasikan seperti motif mata walik, bintulu lugu, dan kepar. Untuk membuat satu unit tikar ruang tamu dari bahan rotan, proses pembuatannya sama seperti membuat tikar dari bahan lainnya, termasuk membuat kursi dari bahan rotan.

Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik baru saja memang

sebuah yang lalu. Tentu saja

sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok pemimpin yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap menghormati, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak berhenti

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

energi dan inspirasi. Gatal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Koleksi lagu dari Kangen Band dengan judul lagu Puisi Terindah sudah menemani aktivitas Anda siang hari ini. Dan kita lanjutkan di program Maksis yang hari ini, makan siang bersama teman sejati. Kita ke informasi berikut dari Kota Bima. Informasi mengenai Wali Kota Bima tegaskan komitmen bangun generasi unggul. Wali Kota Bima Haji Arhman Haji Abidin SE menghadiri kegiatan pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bima serta pengukuhan tim pembinaan Posyandu Kecamatan se-Kota Bima yang berlangsung di Aula Majalah Bodahu kantor Wali Kota Bima pada Senin 3 Agustus 2026. Wali Kota Bima didampingi oleh Bunda PAUD Kota Bima sekaligus Ketua TPPKK Kota Bima Haja Badrah Ekawati Arhman SE STRKEP, Sekretaris Daerah Kota Bima, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Dikpora, Kepala DP3AP2KB, para camat, lurah, serta para undangan lainnya. Wali Kota Bima menyampaikan bahwa pengukuhan Bunda PAUD dan tim pembina Posyandu merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi pemerintah dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan anak usia dini serta kesehatan ibu dan anak pemberdayaan keluarga. Bunda PAUD memiliki peran penting sebagai motor penggerak dalam mendorong peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini di setiap wilayah. Sementara itu, tim pembina Posyandu diharapkan mampu memperkuat fungsi Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang semakin berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi-informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Informasi dari Kota Bima tadi sekaligus menutup kebersamaan Sukmi menemani aktivitas yang ada di program Maksis yang hari ini. Dan kita akan dengarkan beberapa lagu, dan nantinya pada pukul 14 siang RRI Bima akan menemani aktivitas Anda dengan program lainnya dan bersama penyerainya juga yang akan menemani aktivitas yang Anda hingga malam nanti. Sukmi bertugas pamit undur, sampai jumpa dan salam RRI.

0: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pomei bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu baut. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku sehingga dari bolt dan juga baut ini menjadi baut.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di program Lintas Bima Siang. Dengan program acara kesayangan kita tentunya pendengar di siang hari, ada program Prodangdut Goyang Keke. Asik. Ya mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: ketapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Intinya pendengar, yang pergi biarkan pergi dan juga yang hilang biarkan hilang saja dari kehidupan kita. Kita nggak usah terlalu memusingkan hal-hal yang memang sudah tidak dibutuhkan lagi untuk kita. Jadi kita fokus aja sama diri kita sendiri ya. Dan untuk itu juga yang bikin kita happy itu seperti mendengarkan lagu-lagu favorit kita atau enggak mendengarkan hal-hal yang paling kita sukai. Salah satunya di siang hari ini pendengar, ada program Pro Dangdut yang kami rekomendasikan untuk Anda. Anda bisa merequest lagu dangdut kesukaannya ataupun yang mau kirim-kirim salam untuk orang terkasihnya yang jauh di sana. Boleh juga pendengar, Anda bisa langsung hubungi kami di line JSM di nomor 0822-3494-5100. Dan juga jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini pendengar, Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Dan ini juga jauh lebih mempermudah Anda mendengarkan radio dimanapun Anda berada. Saya Wani Rukwani masih menemani Anda pendengar di program Pro Dangdut sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan lagu Wani sambangkan untuk Anda pendengar, Mencintai Tanpa Alasan dari Denias.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh,

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambelnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Iya, putuskan saja pacarmu kalau misalnya bikin sakit hati terus-menerus ya pendengar. Nggak perlu dipertahankan seseorang yang bikin Anda drop dan juga bikin Anda pusing, sakit hati. Mending putuskan saja. Dan lebih baik cari yang pasti-pasti aja dan juga sayang banget sama kamu. Prodangdut, goyang kakak, asik ya. Mari bergoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita selama di program Prodangdut sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan untuk Anda lagu sayang-sayang dari Emily.

Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap?

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tepat di pukul 15:34 waktu Indonesia Tengah, pendengar, mari kita sama-sama mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 1.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal, informasi dan juga inspirasi. Ya, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 15:53 waktu Indonesia Tengah. Wani mengakhiri kebersamaan kita di program Pro Dengdu. Tapi tenang saja, di pukul 16:00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya, ada Mozaik Indonesia. Dan untuk itu juga, buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Saya Wani Rukwani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam...

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.

0: Universitas Mataram UNRAM dan Seoul National University SNU Korea Selatan memperkuat kemitraan internasional melalui pengembangan riset bersama, pertukaran mahasiswa hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai upaya mencetak lulusan berdaya saing global. Penguatan kerjasama tersebut menjadi salah satu hasil pertemuan Rektor UNRAM Profesor Dr. Sukardi dengan Director of Seoul National University Social Responsibility, SOKYO. SOKYO menilai tantangan pendidikan global saat ini membutuhkan kolaborasi lintas negara yang mampu mempertemukan pengetahuan, pengalaman dan inovasi dari berbagai institusi. Menurutnya, kerjasama internasional menjadi ruang penting untuk membangun pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dunia sekaligus memperkuat hubungan antar lembaga pendidikan tinggi.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Dialog Kentongan. Saya Agus Santosa bersama dengan salah seorang narasumber yang sudah ada di studio. Dan kita akan melanjutkan topik hal-hal yang disebabkan oleh musim kemarau, kemudian dipengaruhi oleh El Nino yang tidak hanya moderat tetapi masuk dalam kategori kuat, karena dari pihak BMKG menyebutkan persentasenya hampir melebihi 90%. Artinya dua situasi yang berbeda tetapi saling mempengaruhi, sehingga prediksi terhadap musim kemarau kita di 2026 ini lebih hangat dibandingkan 10 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu ya. Tapi kalau Anda melihat mungkin peta mitigasi bencana di Indonesia, masih ada beberapa daerah yang masih ada hujannya, dan itu ada istilahnya sebenarnya. Coba nanti saya terminologinya, semisal di Kalimantan masih ada hujan, di Sumatera masih ada hujan, tetapi secara pengetahuan secara umum, siapapun wilayah yang makin menjauhi ekuator pasti lebih hangat dibandingkan daerah-daerah yang lebih dekat dengan ekuator. Dan kita ketahui bahwa garis ekuator ini hanya di Indonesia yang memiliki populasi yang padat. Selebihnya kita ketahui hutan Amazon, tentu lebih ke flora dan fauna ya. Tetapi khusus untuk Indonesia adalah negara yang memilih bawa di wilayah ekuator yang ada penduduknya, kira-kira demikian. Baik, di studio sudah tidak asing lagi, saya langsung saja bersama dengan Pak Dr. Hari Irawan Johari, MSI, dosen Pascasarjana UMAT, dosen Sumber Daya Ekonomi Lingkungan. Assalamualaikum, Pak Hari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus.
1: Siap, Mas Agus. Terima kasih, ini agak mendadak topiknya memang pagi hari kita dapatkan. Karena mencoba untuk tidak overlap, misalnya perbincangan yang sudah disampaikan ke Pak Hari agar tidak diulang. Tetapi ada sebenarnya, Pak Hari, beberapa waktu lalu kita berbicara tentang kira-kira vegetasi apa yang bisa kita tanam di perkotaan, dan itu bisa memberikan kontribusi kesejukan ya. Tetapi kali ini lebih ke mitigasi terhadap efek panas perkotaan atau urban heat island ya, bahasa kerennya. Pak Hari, kita tahu bahwa backgroundnya tentu bahkan sampai ke properti nih Pak Hari. Di beberapa kota ada yang memilih

0: bisa menghasilkan satu kekuatan AC yang 3 PK saya rasa. Atau 1,5 PK per hari ya. Terlalu idaman kalau 3 PK. Nah, kira-kira itu yang sederhananya, dan pendengar saya rasa ini perbincangan yang tidak rumit-rumit amat. Semua bisa ditanyakan apa kira-kira pengurangan efek panas perkotaan kita, dan apa yang mesti kita lakukan dalam konteks hal tersebut ya. Nanti saya serahkan Anda untuk bisa menelpon ke 0818-02056000, juga di 0370-646521. Visualisasi saya bersama dengan Pak Hari ada di kanal YouTube RRI Matraman Official, dan bisa mengetikkan pesan di kolom chat sebagai pengganti dari nomor telepon. Pak Hari, melihat topik ini, saya rasa banyak pers juga mulai sederhana ya menyoroti ibu kota provinsi dari berbagai aspek, salah satunya mitigasi tentang suhu yang meningkat dalam beberapa dirasa dalam beberapa tahun ini, dan itu dipengaruhi juga oleh perilaku citizennya, warga ibu kotanya, sehingga dibutuhkan sebuah strategi untuk bisa paling tidak meredam suhu yang makin hangat ini. Apa ini kira-kira Pak Hari yang bisa disampaikan dalam konteks ini di awal?
1: Baik Mas Gus, para pemirsa RRI di mana saja berada. Jadi masalah urban heat island atau kutub panas kota kalau istilah kita itu, ini kan sebenarnya menjadi perbincangan yang tak pernah bisa berhenti nih. Bahkan sekarang tambah ramai. Alhamdulillah yang kalau yang untuk Kota Mataram itu ada publikasi yang pernah kami buat. Jadi risetnya itu memang kami riset dengan data dari 20 tahun terakhir. Dari tahun 2000 data yang kita gunakan sampai terakhir publikasinya 2022 itu data kita pakai 2000 sampai 2020. Datanya. Jadi kami menggunakan GIS, ya, sistem informasi geografis, untuk melihat pola persebaran dari suhu udara yang ada di Kota Mataram.
0: Oh, Kota Mataram bahkan ya.
1: Kota Mataram secara keseluruhan karena ada 6 kecamatan sama 20 kelurahan. Nah, di situ kan kami memetakan bagaimana sih pola persebaran dari panas yang disebabkan oleh dua variabel di situ, yaitu tutupan vegetasi sama emisivitas lahan. Jadi selama ini lebih banyak riset yang dilakukan sebelumnya itu kan menggunakan variabel tutupan vegetasi saja. Vegetasi saja. Nah, ini kami coba di situ memasukkan satu variabel lain, yaitu emisivitas lahan. Jadi dua variabel itu coba kita gabungkan, bahwasana di situ terbukti bahwasanya memang 56% UHI itu, setelah kita UHI ya.
0: Iya betul ya. Memang kapalan Indonesia-nya UHI.
1: UHI itu diakibatkan oleh itu tutupan vegetasi. Kemudian 49% itu dipengaruhi juga oleh emisivitas lahan. Betul. Nah, jadi yang tadi Mas Agus sampaikan, memang ada upaya yang dilakukan oleh kita itu bagaimana sih sebenarnya untuk menurunkan, upaya menurunkan suhu udara yang ada di sekitar kita. Ada kecenderungan di Kota Mataram ini terjadi perubahan suhu luar biasa.
0: Luar biasa bahkan?
1: Luar biasa Mas Agus. Karena tahun 2000 itu suhu udara maksimal di Kota Mataram itu 28 derajat Celcius.
0: Iya. Sekarang termonitor
1: 35,1 derajat Celcius.
0: Luar biasa itu peningkatannya.
1: Dalam luar biasa.
0: Hampir tidak sampai 20 tahun.
1: Iya. dari data ya, dari data. Karena kita menggunakan data, menggunakan GIS itu kita memperoleh hasil seperti itu. Analisisnya. Dengan analisis yang kita gunakan. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Kami melihat perubahan tutupan vegetasi yang ada di Kota Mataram. Dari tahun 2000 sampai 2020 data yang kita gunakan, karena menggunakan citra itu, itu sekitar 522, sekian hektar.
0: Ini ya.
1: Lahan hutan atau tutupan vegetasi Kota Mataram itu sudah berubah.
0: Menjadi properti.

0: bisa menjadi lahan pemukiman.
1: Pemukiman, ya.
0: Kemudian bisa juga menjadi penggunaan lain.
1: Ya, sarana
0: perniagaan, ya. Perniagaan dan sebagainya. Itu mengakibatkan hal itu. Jadi analisis yang kemudian kami gunakan itu pakai analisis regresi sederhana. Kita melihat, membandingkannya kemudian ada juga pengaruh lain, ya, pengaruh lain dari banyaknya sarana ini, kendaraan.
1: Iya.
0: Kendaraan yang ada di Kota Mataram.
1: Ya, pertumbuhan jumlah kendaraan.
0: Dan itu jumlahnya sangat luar biasa.
1: Dalam setahun, Pak Hari, ya?
0: Data 2016,
1: ya.
0: Itu sekitar 288.
1: Unit.
0: Iya. 288.000 unit.
1: Oke.
0: Okay. 260-an unit, ya, 260 unit. Di tahun 2018 itu menjadi 388 unit. Jadi sekitar 150.000 perubahan jumlah unit kendaraan yang ada di Kota Mataram. Bisa dibandingkan, di satu sisi ada penurunan jumlah tumbuhan vegetasi.
1: Betul.
0: Di sisi lain ada penambahan jumlah kendaraan yang sangat luar biasa. Nah, kalau misalnya itu kita bandingkan, linearitasnya kan akan sangat nampak. Dia ada hubungan yang ini linear,
1: kausal gitu, ya,
0: linear antara peningkatan jumlah suhu, kenaikan jumlah suhu udara di Kota Mataram dengan penurunan jumlah luas lahan dan penambahan jumlah sarana transportasi,
1: ya,
0: kendaraan transportasi. Itu
1: dua faktor yang sangat dominan, Pak Ari.
0: Ya, dan ini kita by data, jadi nggak berarti kita ini menggunakan data data time series yang sudah kita analisis sedemikian rupa, dan hasilnya seperti itu.
1: Iya.
0: Dan ini kalau kita mau simpulkan bahwasanya dampak UHI tadi itu sudah masuk di kategori itu untuk Kota Mataram.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi UHI itu kan sebenarnya ada perubahan ini, Mas, perubahan suhu udara antara pusat kota dengan wilayah yang ada di sekitar.
1: Iya, betul.
0: Umumnya yang pusat kota itu suhunya lebih tinggi. Dibandingkan dengan
1: suhu yang ada di
0: sekitarnya.
1: Betul.
0: Jadi ada pola penurunan itu yang coba kami lihat, kami cari. Benar enggak terjadi pola yang seperti itu di Kota Mataram. Dan bukan hanya Kota Mataram. Hampir semua kota besar yang ada di dunia itu mengalami hal yang sama.
1: Serikat, ya, yang paling mengemuka. Jabodetabek, Tangerang sekarang yang sedang berupaya keluar dari persoalan sampah dan panas, Pak Ari.
0: Ya.
1: Karena ini, ya, tadi emisi tadi, Pak Ari,
0: emisivitas.
1: Menarik, Pak Ari, karena urban heat island ini atau perbedaan suhu tadi antara pusat kota dengan urban yang di wilayah sekitarnya itu juga mampu memicu hujan ekstrem, sehingga tidak heran kalau di musim kemarau pun bisa terjadi hujan, ya.
0: Ya, di beberapa tempat karena khawatirnya, Mas, ya, ada perubahan yang ekstrem yang terjadi di beberapa kota akibat dari
1: fenomena tadi
0: itu memang bisa berakibat pada ekstremnya, ya, bisa berakibat pada perubahan iklim secara menyeluruh.
1: Betul.
0: Jadi taruhlah kita anggap urban heat island itu sebagai ini iklim mikronya.
1: Betul.
0: Iklim kecilnya. Nah, kalau yang kecil-kecil ini kemudian mengalami perubahan yang luar biasa, bisa jadi berdampak kepada yang iklim secara luas, secara menyeluruh. Dan itu yang dirasakan
1: sekarang oleh India, kalau tidak salah, Pak Hari, ya, sedang berupaya untuk menahan laju panas perkotaan, ya. Baik, nanti kita lanjut lagi sebuah opening yang cukup sangat menarik dari Pak Hari Rahman Johari untuk kita bahas bersama lagi, pendengar. Dan jangan lupa untuk bisa bergabung. Kita jeda terlebih dahulu. Setelah iklan layanan masyarakat ini, saya akan kembali lagi bersama dengan Pak Hari. Silakan untuk bisa bergabung di 0818-02056000, 0307064652 atau di kanal YouTube RRI Mataram Official di kolom live chat. Saya akan kembali lagi setelah pesan tematik berikut.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Dan begitu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, jaga dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari

0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
1: Untuk yang bergabung mengetikkan pesan di kolom live chat kanal YouTube RRI Mataram Official, nanti di menit 45 saya akan buka, atau di menit 40. Dan kali ini saya juga membuka kesempatan menerima pertanyaan Anda kepada Pak Hari melalui telepon 0818-02056000, juga di 0370-646521. Tadi Pak Hari kita sudah sempat singgung bahwa adanya peningkatan signifikan tren hujan ya, termasuk jumlah hari hujan kita yang mengguyur kota-kota besar yang dimungkinkan akibat dari efek dari pemanasan kota ini, atau apa tadi Pak Hari? UHI itu bahasa Indonesianya?
2: Kutub panas kota.
1: Kutub panas kota ya.
2: Yeah.
1: Dan ini menggambarkan jelas bagaimana pengaruh suhu terhadap faktor iklim ya Pak Hari ya. Dan salah satunya curah hujan ke depan. Kalau begitu kita ingin minta nih Pak Hari, ada upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh sejumlah pihak atau riset apa yang sudah maupun sedang, sehingga tren suhu global yang tinggi ini bisa kita redam dulu ya efeknya. Yeah. Salah satunya memang tadi dengan vegetasi yang tepat untuk wilayah perkotaan. Tapi ada juga yang mengarah kepada desain bangunan Pak Hari. Mungkin Pak Hari punya pengalaman dalam melihat hal ini mungkin di beberapa tempat, soal tren pemukiman yang juga berupaya untuk menghindari UHI ini.
2: Oke, baik Mas. Kalau kita lihat ini Mas, betonisasi sama aspalisasi itu.
1: Itu memang kalor juga Pak Hari ya?
2: Iya, itu kan juga sebenarnya berpengaruh luar biasa terhadap emisivitas lahan.
1: Iya, iya.
2: Kalau itu dibiarkan misalnya berupa rerumputan kan nggak masalah.
1: Iya, masih bisa.
2: Atau dibuatkan karena dalam bentuk apa paving tapi berpori-pori,
1: iya,
2: sehingga rumput itu masih bisa ada space untuk lahan itu. Nah itu kan juga salah satu desain yang bisa berpengaruh atau bisa mengurangi dampak dari kutub panas kota ini, Mas.
1: Iya, betul.
2: Kalau kita melihat tren perkembangan ini Mas, perkembangan apa permukiman di kita
1: ya,
2: ini kan juga
1: menarik ya,
2: perlu untuk kita antisipasi ke depan, jangan sampai justru malah nanti wilayah sekitar itu lebih kota daripada kotanya sendiri. Ini kotanya kita jaga supaya dia tidak mengalami peningkatan suhu, tapi di sekitarnya kalau tidak kita jaga, kan itu juga menjadi sesuatu yang bisa mensuplai panas juga ke.
1: Berarti ada kota. Semacam catchment area itu tetap membantu ya Pak Arya?
2: Harus dipertahankan kalau bisa.
1: Iya, iya.
2: Karena kota juga sarana prasarana transportasinya kan cukup cukup padat ya,
1: padat
2: di situ.
1: Sekali ya.
2: Padat. Hmm. Nah ini juga bagaimana caranya pengurangan emisi kendaraan itu harus juga dibuat atau diberikan berupa kebijakan.
1: Kebijakan ya.
2: Kebijakan kalau misalnya di kota-kota besar kan nyobanya satu kendaraan tiga penumpang itu kan juga mengurangi
1: satu,
2: itu salah satu upaya untuk mengurangi emisi itu, bukan hanya kepadatan tetapi juga mengurangi penggunaan kendaraan
1: roda dua Pak Hari ya,
2: roda dua maupun
1: transportasi massal Pak Hari ya,
2: sangat sangat dibutuhkan transportasi massal itu.
1: Betul.
2: Itu sebagai upaya untuk apa, mengurangi emisi kendaraan. Itu upaya yang perlu dilakukan. Tapi nampaknya tidak tidak semua daerah bisa menerapkan hal itu.
1: Menerapkan, ya. Padahal kita punya semacam memori kolektif dulu ketika katakanlah kendaraan transportasi massal masih beredar di Mataram, suhu bisa kita tekan ya.
2: Iya. Bisa jadi juga itu menjadi faktor pemicu
1: ya.
2: Peningkatan suhu udara yang ada di kota Mataram ini, dan harusnya kita mulai sadar nih.
1: Jumlah yang tadi sampai 280.
2: Iya, sekarang itu udah 388.
1: 388.000.
2: Iya, 388.000.
1: Luar biasa Pak Ari.
2: Nah, kalau yang terakhir mungkin lebih dari
1: ini kan satu siswa kadang membawa satu siswa SMA membawa satu kendaraan.
2: Ya.
1: Kalau melihat parkirnya pun di luar sekolah harus memanfaatkan lahan di luar sekolah.
2: Betul.
1: Saking banyaknya ya.
2: Banyaknya yang menggunakan kita kendaraan. Nah, ini juga harus di apa harus diambil sikap oleh pemerintah, ya, terutama ya pemerintah kota ya.
1: Betul.
2: Untuk membatasi penggunaan kendaraan itu.
1: Iya.
2: Karena mau enggak mau nanti kota ini menjadi enggak nyaman lagi.
1: Iya.
2: Memang apa namanya? Aktivitas itu akan menumbuhkan apa dampak ekonomi, tetapi kan dampak yang lain itu juga apa ada pengaruhnya kan?
1: Iya, betul.
2: Karena kota menjadi enggak nyaman lagi.
1: Iya.
2: Kalau kota enggak nyaman kan juga susah.
1: Betul. Artinya semua itu bisa terjadi ketika ada faktor penyebabnya. Tapi gila, saya rasa Pak Ari kalau tadi disampaikan tentang ruang terbuka hijau, artinya ini memang strategis untuk terjadi ya, artinya bisa diwujudkan.
2: Salah satu upaya, ya, salah satu upaya untuk meredam UHI itu, kutub panas kota itu pakai itu RTH, ruang terbuka hijau. Kemudian menambah vegetasi, ya menambah vegetasi, mengurangi
1: itu kendaraan, beton tadi Pak Hari juga,
2: mengurangi betonisasi permukiman juga harus ditata sedemikian rupa, kemudian pada jam-jam tertentu itu harus dibatasin jumlah kendaraan yang beroperasi di luar.
1: Di luar ya. Kalau ya betul ya. Tapi RTH ini juga sebenarnya berpotensi untuk diwujudkan dalam bentuk skala yang lebih luas lagi Pak Hari. Karena ada beberapa lahan yang memang tanda kutip tidak digunakan X gedung. Kalau dulu mungkin ada beberapa bank yang dilikuidasi, gedung-gedungnya kan masih megah Pak Hari.
2: Betul.
1: Dan lahannya lebih dari 10 are lah katakan demikian. Dan itu kan sebenarnya berpotensi untuk ditanam vegetasi ya, daripada
2: dianggurkan.
1: Iya. Bagaimana nih Pak Ari?
2: Karena banyak sekali kurangnya. Saya sepakat Pak Mas Agus memanfaatkan lahan apa tempat-tempat yang kalau bisa dialihfungsikan untuk digunakan sebagai areal apa ruang terbuka hijau atau taman kota.
1: Setuju ya.
2: Itu sangat luar biasa Mas Agus. Dan ada beberapa tempat yang sudah ada. Itu harus dipertahankan juga keberadaannya, Mas.
1: Iya. Yeah.
2: Dan perizinan untuk daerah apa? Daerah sawah.
1: Sawah, ya. Yeah.
2: Itu yeah, untuk diubah. Kemarin. Itu harusnya diperketat lagi.
1: Iya. Yeah. Ini kemarin kan sudah sempat mengemuka.
2: Harus diperketat lagi perizinan untuk alih fungsinya. Kalau bisa sawah itu harus menjadi sawah abadi kalau di Kota Mataram yang sekarang dengan kondisi yang sekarang ya.
1: Betul.
2: Dengan kekurangan yang dimiliki oleh Kota Mataram, harusnya ditetapkan bahwa Kota Mataram sudah tidak boleh lagi alih fungsi sawah. Alih fungsi lahan itu sudah harusnya ditetapkan sudah tidak boleh lagi dilakukan di Kota Mataram.
1: Iya, sudah artinya sudah betul-betul tidak nggak boleh terjadi.
2: Iya, nggak boleh, nggak boleh lagi ada anu perubahan lahan. Harusnya dengan melihat kondisi kondisi sekarang, kondisi real Kota Mataram, kekurangan ruang terbuka hijaunya, kekurangan apa fasilitas untuk vegetasinya harus harus berani digunakan itu kebijakan itu nggak boleh lagi ada alih fungsi lahan.
1: Saya rasa kepala daerah punya kans untuk ini Pak Hari karena beberapa waktu hari yang lalu RRI juga sempat hadir bahkan diundang, ada inisiasi dari tiga pihak, yang pertama Menteri ATR kita Agraria, kemudian BNPB dan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pusat untuk menginisiasi adanya lahan sawah abadi itu. Artinya memang tata kota yang sudah disusun RTRW itu diperkuat dengan kesepakatan tahun tersebut. Mudah-mudahan ini bisa betul-betul terrealisasi.
2: Harusnya.
1: Tidak hanya sebatas seremonial.
2: Betul, betul. Harusnya harusnya harus direalisasikan.
1: Realisasikan. Itu, walaupun itu penuh tantangan, Pak Ari.
2: Karena namanya kita bersama
1: investasi kan. Investasi juga menuntut adanya semacam ini apa properti. Apakah itu perniagaan karena punya kemampuan untuk menyerap tenaga kerja dan sebagainya. Saya rasa ini perlu diurai nih Pak Hari ke depan ya.
2: Kalau kita ini Mas, beberapa hari ini ya, beberapa bulan terakhir ini kan sering memantau atau sering melihat keberadaan RTH yang ada di Kota Mataram. Kalau itu kita redesign, ini akan bisa menjadi sebuah pusat apa perekonomian baru di Kota Mataram. Kalau kita apa namanya hanya sebatas ini kan dulu pernah dibangun, ditinggalin. Hanya ada aktivitas, oh boleh ada olahraga di situ, tetapi tidak melihat selain itu apa sih sebenarnya yang bisa dilengkapi di situ sehingga sebagai tempat edukasinya itu juga masuk.
1: Langsung soal itu tadi Pak ya, poin tentang iklim ini ya.
2: Iya, kan akan kesana semua. Kemudian jenis vegetasi yang digunakan. Jenis vegetasi yang digunakan untuk di RTH itu kan harusnya diperhatikan. Jangan asal tanam.
1: Iya, setuju.
2: Jangan asal tanam, jangan ikut-ikutan. Orang ini tanaman ini sedang ngetren, tanaman sedang ngetren terus ikut-ikutan. Padahal ada beberapa jenis lokal, jenis lokal yang memang itu bisa menjadi apa? Sumber apa? Pencegah terjadinya perubahan suhu.
1: Betul. Karbon tadi ya, Pak Arya.
2: Dan itu banyak diabaikan. Banyak diabaikan, lebih banyak ininya lebih ke apa? Lebih ke arah apa tren-tren tanaman. Padahal kan nggak seperti gak
1: semua,
2: itu.
1: Semua harus dituruti ya Pak Arya.
2: Betul. Karena sehingga kita melihat beberapa fasilitas yang sudah dibangun itu nggak tahan lama.
1: Iya.
2: Karena apa sifat merusak dari itu juga tanaman itu juga ada
1: terhadap, tuh. Yang tanaman sudah dibangun ya.
2: Kan itu juga ada. Apalagi jenis-jenis perakarannya kan harus dilihat. Kalau dia pakai perakaran dangkal. Jenis tanaman perakaran dangkal itu digunakan dipasangin atau di ini trotoar ya rusak lah.
1: Rusak ya.
2: Karena perakarannya nggak udah pasti kalah tuh ininya sama akar itu karena akarnya sangat kuat. Tapi kalau jenis yang kita gunakan pakai menggunakan yang perakaran dalam, kayak itu kita bisa bisa atur. Kemudian tutupan vegetasinya itu kan juga harus dilihat.
1: Harus
2: dilihat betul. Ada satu pohon yang sangat menarik mas. Satu pohon itu bisa sampai satu are loh areal tutupannya. Hanya satu pohon.
1: Satu pohon ya?
2: Iya. Bisa 10x10.
1: Iya.
2: Jadi memang satu pohon itu bisa untuk 10 orang itu pas kalau pakai pohon itu. Sampai 10x10 itu tertutupi oleh satu pohon.
1: Satu batang pohon.
2: Satu batang pohon. Itu pohon sekitar 2003, sekitar 15-16 tahun umurnya itu sudah seperti itu
1: sudah
2: besarnya.
1: Dewasa ya Pak Arya.
2: Iya, seperti itu besarnya.
1: Menarik.
2: Nah, bang bisa dibayangkan kalau misalnya kita punya 1 hektar, kita tanam di situ khusus jenis itu, kan itu jenis lokal juga.
1: Lokal,
2: jenis lokal juga. Kalau itu kita tanam di situ luar biasa perubahannya di sekitar
1: terasa
2: itu.
1: Ya.
2: Iya. Jadi nanti AC 3 PK pas kalau pakai yang itu.
1: 1,5 PK, 3 PK lewat lah ya oleh investasi itu ya. Masih kita menerima kesejukan ya. Paling tidak silau kan Pak Arya. Di jam siang hari. Menarik ini Pak Arya karena potensinya sekali lagi tadi contohnya ada lahan yang tidak terpakai tadi,
2: bisa digunakan
1: gedung dan sebagainya. Kampus juga bisa Pak Arya. Seharusnya kampus-kampus negeri mempelopori ini ya.
2: Semua diketatin harusnya mas. Mau negeri mau swasta harusnya dipukul rata. Harus dipukul rata mas. Enggak boleh lagi ada alih fungsi lahan.
1: Banyak sebenarnya Pak Arya kalau kita hitung di Kota Mataram sendiri kan stadion. Masih bisa pusat pemerintahan apalagi.
2: Sangat bisa.
1: Sangat bisa ya. Bahkan harus jadi contoh.
2: Betul.
1: Plaza ya, plaza market pasar. Wah banyak nih sebenarnya.
2: Kalau dikumpulin banyak banget.
1: Banyak kompleks perumahan pun fasilitas harus punya.
2: Harusnya punya fasilitas itu.
1: Ruang terbuka hijau. Ya, ruang terbuka hijau
2: minimal taman.

0: dahulu pesan-pesan senada.
1: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan

0: juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
2: Mitigasi efek panas perkotaan atau UHI, Urban Heat Islands, kutub panas yang disebutkan oleh Pak Hari Irawan Johari, dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, bersama saya Agus Santosa. Tadi sudah di hari awal memang strike terus membahas tentang bagaimana cara menekan atau mengurangi dampak dari suhu. Tadi di off air Pak Hari, bahkan saya sempat tidak percaya bahwa dulu di Mataram suhu terendahnya 16 derajat. Ini suhunya Sembalun di musim panas hari di waktu siang hari. Sekarang tidak bisa kita dapatkan karena sudah suhu terendahnya 21 derajat Celcius. Luar biasa peningkatannya dalam tidak lebih dari 30 tahun hari.
3: Hanya 20 tahun.
2: Hanya 20 tahun ya. Ya, yeah. Tapi apapun itu pendengar, kita juga tidak ingin perbincangan ini kemudian berlalu begitu saja. Harus ada upaya-upaya untuk mengarah ke pengurangan, untuk tetap bagaimana menciptakan ibu kota provinsi lah, katakan demikian, untuk tetap layak kita tinggal ya Pak Arya, nyaman.
3: Nyaman kita tinggal.
2: Dan kenyamanan itu tidak hanya kita peroleh saat tidur di waktu malam aja, tetapi juga pagi hari, siang hari, malam bekerja pun dia tetap humanis ya, atau layak untuk kita tinggalkan, karena ketidaklayakan tersebut bisa menimbulkan arogansi Pak Ari. Warganya cepat marah, macet, tensinya naik. Terus ya, ketidaknyamanan memang membuat situasi kemudian bad mood lah kata anak muda ya. Nah, kita harapkan upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh sejumlah pihak termasuk pemerintah ini sampai ke publik secara luas, dan perbincangan ini juga mengarah ke sana. Saya rasa Pak Ari, kita masih punya harapan tidak untuk bisa menciptakan kota yang nyaman tersebut dari sisi suhu yang semakin hangat ini.
3: Kalau perilaku kita segera diubah, bisa Mas.
2: Bisa ya?
3: Bisa, sangat bisa. Kalau perilaku kita segera kita ubah. Tetapi kalau masih seperti itu, masih seperti sebelumnya, ya khawatirnya akan terjadi peningkatan lagi untuk suhu di Kota Mataram.
2: Ya.
3: Karena bisa dibayangkan Mas, 3 derajat loh berubahnya.
2: Iya,
3: lebih 5 derajat. 5 derajat loh
2: perubahan.
3: 5 derajat loh, dan ini menggunakan data, bukan bukan asal
2: overlay tadi apa hari ya.
3: Iya, karena kita mengoverlay data. Kita overlay peta, citra dari citra dari tahun 2000 sampai 2020.
2: Iya.
3: Kita overlay citra itu, dan dari situ bisa kita menganalisis hasilnya. Dan hasilnya seperti itu.
2: Betul.
3: Dan data juga kita ambil dari beberapa institusi terkait terkait untuk memvalidasi data yang kita gunakan.
2: Gitu. Jadi sebenarnya harus ada semacam reform gitu ya Pak Arya, perkotaan.
3: Iya, reformasi di semua lini ya, terkait dengan aktivitas masyarakat ini harus harus dilakukan.
2: Betul Pak Ari.
3: Kita masih bersyukur ya, ada yang pribadi-pribadi yang masih peduli dengan lingkungan, dengan menjaga keasrian tempat tinggal mereka. Jadi ada beberapa pihak yang secara pribadi tidak mau mengubah tutupan pekarangannya.
2: Itu yang tidak, secara individu Pak Ari ya?
3: Ya secara individu, dan itu kita berharap kepada individu-individu yang seperti itu supaya lebih banyak lagi yang mau mempertahankan pekarangan rumah atau lahan-lahan milik mereka untuk tetap menjadi areal terbuka, untuk tetap menjadi daerah yang bervegetasi.
2: Betul, ini karena minimal upaya terdekat yang bisa kita lakukan. Kalau secara komunitas,
3: bagaimana penguatan kapasitas masyarakat untuk memberikan kesadaran tentang pentingnya ruang terbuka hijau, tentang pentingnya keberadaan vegetasi, tutupan lahan untuk keberlanjutan kehidupan kita.
2: Kehidupan kita ya.
3: Bukan hanya apa satwa yang butuh vegetasi, tapi sebenarnya kita pun sebagai manusia itu sangat membutuhkan keberadaan dari vegetasi karena mereka punya kemampuan juga untuk menyerap pencemar ini ada di udara.
2: Betul sekali, dan harus kita akui Pak Ari bahwa kota masih menjadi magnet anak muda untuk memilih sebagai tempat tinggal.
3: Betul.
2: Karena menginginkan adanya jaringan internet yang lebih stabil dibanding dengan perdesaan, ini juga magnet bagi anak muda untuk mendatangi perkotaan.
3: Tantangan terbesarnya di situ.
2: Iya, populasi ya.
3: Iya, penambahan jumlah masyarakat yang ingin tinggal di kota, kemudian peningkatan apa pertumbuhan ekonomi.
2: Betul.
3: Di satu sisi lahan yang tersedia untuk masyarakat itu sifatnya terbatas, bahkan cenderung berkurang.
2: Berkurang.
3: Nah, ini bagaimana caranya kita bisa memberikan kebijakan bahwasanya konservasi itu jangan lagi menjadi pihak yang selalu kita kalahkan di dalam setiap kita mau memanfaatkan. Bagaimana
2: harus ada unsur itu Pak Arya?
3: Nggih. Siap. Kan selama ini ketika ada kompetisi antara pemanfaatan sama konservasi.
2: Iya.
3: Ini kan yang selalu kalah itu adalah konservasi
2: ya.
3: Perlindungan. Karena apa yang dilihat itu kan hanya manfaat yang sementara itu, hanya sebentar.
2: Iya.
3: Yang manfaat langsung yang bisa terlihat kan hanya itu yang diperkirakan atau yang dihitung selama ini.
2: Iya.
3: Sehingga apa konservasi itu selalu kita kalahkan. Yang kita menangkan adalah manfaat, pemanfaatan. Tidak ada pihak yang melarang untuk melakukan pemanfaatan.
2: Ya.
3: Yang dilarang itu adalah ketika melakukan pemanfaatan dengan merusak.
2: Ya,
3: itu yang tidak boleh.
2: Harus ada unsur seperti itu ya. Dalam konteks pembangunan khususnya perkotaan. Karena
3: itu,
2: kota-kota ini akan menjadi metropolitan nanti Pak Ari.
3: Metropolitan. kalau
2: di atas
3: sering saya iri Mas melihat kota-kota besar di luar. Mereka tetap menjadi kota hebat, tetapi yang kehebatan itu dengan mempertahankan lingkungan.
2: Iya, tangguh mereka mempertahankan lingkungan.
3: Lingkungan.
2: Mereka. Sekarang Sungai Musi sudah tercemar, sebuah indikator yang fatal bagi Palembang terutama yang dilintasi Sungai Musi.
3: Dan di kita sungai utilitas kita menurun terus.
2: Sungai Jangkung.
3: Debitnya.
2: Bahkan yang untuk borderless-nya di Thailand, Sungai Mekong juga tercemar, lintas negara. Luar biasa sebenarnya tantangan iklim kita tercemar oleh aktivitas masyarakat perkotaan.
3: Betul, dan itu menunjukkan bahwasannya kalau lingkungan ini tidak mengenal administratif
2: ya.
3: Dia hanya mengenal batas administratif, ya, dia hanya mengenal batas ekologis.
2: Ekologi, sungai-sungai di Eropa itu lintas negara ya Pak.
3: Ya.
2: Baik, dan ini betul berarti guyonannya, jangan yang pasti jadi metropolitan tetapi jangan jadi misteri polis ya, misteri masyarakatnya perih gitu. Sengsara karena lingkungannya rusak. Baik, kita yakin apa yang disampaikan oleh Pak Ari tadi juga mengarah ke sana, dan apapun sebutan itu harus kita terima Pak Ari ya, dan yang penting kita masih punya chance untuk bisa menjadikan ibu kota ini sebagai kota yang layak huni dengan mengubah perilaku ya, gampang.
3: Betul. Hanya di situ kuncinya.
2: Terima kasih Pak Ari sudah bergabung.
3: Sama-sama
2: Gus. Dalam konteks bagaimana kita memahami ekonomi lingkungan kita tetap jalan dan punya nilai, dan itu menjadi sebuah variabel dalam upaya-upaya pembangunan. Saya yakin Anda punya pemahaman pasti soal kesana tanpa harus kembali lagi diulang. Untuk itu terima kasih atas atensi Anda pendengar. Kita bertemu lagi pekan depan. Untuk pekan depan kita lebih ke momentum 8 tahun gempa Pak Ari. Dari aspek potret tentang 8 tahun gempa yang juga ada signifikansinya, terutama dari konstruksi bangunan yang semula tidak bertulang, kali ini sudah banyak mengadopsi tulang. Dan kita akan buktikan nanti sejauh mana signifikasi tersebut bersama dengan narasumber yang hadir. Terima kasih sekali lagi Pak Ari, terima kasih pendengar. Kita jumpa lagi pekan depan. Saya Agus Santosa, mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian dialog kentongan persembahan Pro 1 RRI Mataram

0: kalau sudah masuk kategori rusak berat baru. Tapi kalau kategorinya rusak tanah dan tidak ada lahan juga jadi persoalan.
1: Selamat sore. Sebagian besar wilayah di Indonesia diperkirakan terdampak Godzilla El Nino. Kementerian Hak Asasi Manusia menekankan penguatan HAM untuk melindungi hak warga negara. Dari Halimur Pihak Perudan Pasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Selasa 4 Agustus 2026, bersama saya Fitri Marinda.
2: RRI Denpasar.
1: Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kali ini kita awali dengan informasi terkait waspada dampak Godzilla El Nino. El Nino fase sangat kuat diperkirakan memicu musim kemarau yang lebih panjang di Bali akibat meningkatnya suhu muka laut di Samudra Pasifik. BBMKG mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air, mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, serta tidak mudah terpengaruh dengan istilah Godzilla yang beredar di masyarakat.
3: Masyarakat Bali diimbau meningkatkan kewaspadaan menghadapi dampak fenomena El Nino yang saat ini telah memasuki fase sangat kuat. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 juga meminta masyarakat tidak terpancing dengan penggunaan istilah Godzilla El Nino yang ramai beredar di media sosial karena istilah tersebut bukan istilah resmi BMKG. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3, Iwayan Gita Giriharta kepada RRI menjelaskan, BMKG hanya menggunakan istilah El Nino fase kuat atau sangat kuat. Fenomena ini terjadi akibat memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur yang menyebabkan pertumbuhan awan konvektif bergeser menjauhi wilayah Indonesia sehingga curah hujan berkurang dan musim kemarau berlangsung lebih panjang.
4: El Nino merupakan fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Fenomena tersebut memicu pergeseran pertumbuhan awan konvektif menjauhi wilayah Indonesia sehingga pertumbuhan awan di wilayah Indonesia itu menurun secara drastis dan kita mengalami musim kemarau yang lebih panjang.
3: Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi berbagai sektor, mulai dari berkurangnya ketersediaan air bersih, penurunan produktivitas pertanian hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu masyarakat diimbau mulai menerapkan pengelolaan air secara bijak di tingkat rumah tangga serta meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga yang tinggal di sekitar

0: dan ke telinga.
1: BMKG terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD dan instansi terkait dalam memperkuat penyebaran informasi peringatan dini menghadapi dampak musim kemarau. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam menghemat penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran diharapkan dapat membantu mengurangi dampak El Nino di Bali. Reporter RRI dan Basar Nada Syarif melaporkan. Sebagian besar wilayah di Indonesia diperkirakan terdampak Godzilla El Nino. Oleh karenanya, berbagai persiapan perlu dilakukan oleh masyarakat untuk mewaspadai dampak fenomena tersebut.

0: Musim kemarau di Bali kini memasuki puncaknya pada bulan Agustus. Dengan kondisi cuaca yang diperkirakan lebih panas, lebih kering dan berlangsung lama akibat pengaruh El Nino. BMKG mencatat sebagian besar wilayah Bali mengalami curah hujan di bawah normal, sehingga meningkatkan potensi kekeringan di sejumlah daerah. BMKG juga telah mengeluarkan peringatan dini iklim ekstrim dengan status mulai dari waspada, siaga hingga awas. Masyarakat bersama pemerintah daerah dihimbau memanfaatkan informasi resmi BMKG sebagai dasar langkah mitigasi, mulai dari pengelolaan sumber daya air, penyesuaian pola tanam, hingga menjaga kesehatan selama musim kemarau. Berikut perbincangan Zanwar Setiaji bersama Kepala Tim Kerja Manajemen Data Klimatologi, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Wilayah 3, Inaman Gede Wirajaya.
1: Baik Pak Wirajaya, terkait dengan waspada dampak El Nino, bagaimana kondisi cuaca dan iklim di Bali saat ini Pak?
2: Saat ini wilayah Bali sudah masuk musim kemarau.

0: itu berapa.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Pak Inyoman Jaya, STP MP, Kepala Tim Kerja Manajemen Data Klimatologi. Sekian dan terima kasih.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Kementerian Hak Asasi Manusia menekankan penguatan HAM untuk melindungi hak-hak warga negara. Kasus Jiwet Legi menjadi pengingat pentingnya penguatan HAM tanpa adanya aksi main hakim sendiri.
3: Betapa pentingnya sosialisasi penguatan hak asasi manusia di masyarakat.
4: Penguatan hak asasi manusia HAM menjadi hal krusial untuk melindungi hak-hak warga negara tanpa terkecuali. Penguatan HAM tersebut direalisasikan melalui penegakan hukum yang adil, edukasi publik yang merata, dan pengawasan negara yang kuat. Hal ini memastikan setiap orang mendapatkan perlindungan. Menteri HAM Digital dan Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta saat diskusi bersama wartawan di Denpasar mengatakan, menghilangkan nyawa seseorang dengan alasan apapun termasuk pelanggaran HAM, salah satunya kasus Jiwet Legi. Ia menjelaskan aksi kriminal pencurian yang dilakukan pelaku sekaligus korban memang tidak bisa dibenarkan. Namun aksi main hakim sendiri hanya menghilangkan nyawa orang lain juga tidak dibenarkan karena menghilangkan hak hidup seseorang. Thomas Harming Suwarta menekankan setiap orang yang melanggar hukum berhak mendapatkan proses peradilan yang sah dan tidak diperbolehkan menghakimi orang lain secara sah.

0: dan menjadi topik bahasan dalam diskusi yang digelar Kementerian Hak Asasi Manusia bersama sejumlah wartawan di Pulau Dewata. Salah satunya pelanggaran HAM menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus pencurian di wilayah Curug Legi Tabanan hingga diskriminasi dalam fun run yang melibatkan warga negara asing di Canggu, Badung. Kementerian Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya penguatan HAM dan revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia sehingga setiap orang mendapatkan perlindungan dan perlakuan secara adil serta setara. Reporter RRI Denpasar, Ayur Rani melaporkan.
1: Yang menjadi tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap peserta didik. Pemerintah juga memastikan korban mendapat pendampingan psikologis.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng mengambil langkah tegas menyikapi kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang guru sekolah dasar berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Langkah awal yang ditempuh adalah mengusulkan pemberhentian sementara terhadap guru berinisial MGAW sambil menunggu proses hukum hingga memperoleh putusan tetap. Bupati Buleleng Inyoman Sujidra menegaskan tindakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas dunia pendidikan. Menurutnya, profesi guru memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi dan membimbing peserta didik sehingga dugaan tindak pidana terhadap anak tidak dapat ditoleransi.

0: Ia menjelaskan ketentuan disiplin aparatur sipil negara berlaku bagi seluruh ASN termasuk P3K. Karena itu pemerintah akan mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum menetapkan status kepegawaian yang bersangkutan secara permanen. Selain mengambil langkah administratif terhadap tersangka, Pemkab Buleleng juga memastikan pendampingan bagi korban berjalan maksimal. Dinas Sosial telah menerjunkan tim bersama psikolog untuk memberikan layanan pemulihan trauma serta pendampingan psikososial sejak kasus tersebut terungkap.
1: Psikolog buat dari Dinas Sosial kami sudah berharap dan
0: dirinya berharap seluruh tenaga pendidik menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran agar selalu menjaga profesionalisme dan etika dalam menjalankan tugas. Ia menekankan bahwa setiap guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan memberikan perlindungan penuh kepada peserta didik. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Beralih ke berita lainnya. Program revitalisasi sekolah diharapkan mampu menyentuh perbaikan sekolah yang mengalami rusak berat di Lombok Timur. Untuk itu diharapkan pihak sekolah terus mengupdate data pokok pendidikan yang merupakan dasar penentuan penerima bantuan. Lydia Herawati melaporkan.
3: Data dapodiknya mereka update. Nah, kalau sudah masuk kategori rusak berat baru, tapi kalau kategorinya rusak ringan dan tidak ada lahan juga jadi persoalan.

0: memperoleh bantuan revitalisasi. Sementara sekolah yang belum mendapatkan bantuan diminta aktif memperbaharui data Dapodik agar dapat menjadi prioritas dalam pengusulan pada tahap berikutnya. Nurul Watoni juga menerangkan sekolah yang diusulkan untuk penerima bantuan revitalisasi harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya mengalami kerusakan berat dan memiliki lahan yang telah bersertifikat. Persyaratan tersebut menjadi dasar dalam proses penetapan penerima bantuan.
1: Tinggal dia sekarang ada secara aktif untuk memperbaiki dapodik yang ada, memperbarui data. Jadi kalau di dapodiknya nggak pernah diaktif, ya susah. Kita bersyukur sekarang kan sudah hampir 130-an. Yang tahun ini, 2025 malah 60. Kita tahun ini luar biasa. Saudara aja Mas Bagi ini sudah banyak yang mendapatkan rekor untuk tahun ini. Jadi kita mundur saja. Tapi kan tidak seluruh sekolah yang ini bisa tercover. Itu mudah-mudahan lah.
0: Sambil menunggu realisasi pembangunan maupun rehabilitasi ruang kelas, sekolah yang mengalami kekurangan ruang belajar diminta memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Di beberapa sekolah, musola masih digunakan sebagai ruang belajar sementara agar proses pembelajaran tetap berjalan. Nurul Watoni berharap pembaruan data Dapodik dilakukan secara rutin oleh seluruh sekolah, sehingga usulan revitalisasi dapat diproses sesuai dengan kebutuhan dan kondisi real di lapangan. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan serta meningkatkan kualitas sarana pendidikan di Lombok Timur. Nurul Watoni juga berharap terdapat bantuan insidental dari Pemda Lombok Timur untuk membantu sekolah yang membutuhkan penanganan darurat.
2: Pendengar, meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat nilai tukar petani di Lombok Barat tidak cukup hanya dengan menjaga harga hasil produksi. Petani juga memerlukan kepastian ketersediaan pupuk, dukungan alat panen, perlindungan terhadap risiko gagal panen, hingga pembenahan tata kelola usaha pertanian di tingkat lapangan. Selengkapnya dilaporkan Rian Muhdar.
3: Petani dari hasil pembelian gabah panen kering setelah ada kebijakan dari pemerintah membeli gabah itu 6.000 di tempat, sudah ada subsidi ongkos.
4: Dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Lombok Barat, tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan harga hasil panen. Sejumlah persoalan di tingkat produksi hingga pasca panen masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi secara berkelanjutan agar nilai tukar petani NTP semakin kuat. Ketua Kelompok Tani Bleke, Hamka, menilai kebijakan pemerintah terkait harga pupuk dan pembelian gabah telah memberikan dampak positif bagi petani. Namun menurutnya, persoalan ketersediaan jenis pupuk, sarana panen, infrastruktur irigasi, hingga perlindungan melalui asuransi pertanian masih perlu mendapatkan perhatian serius. Hamka mengatakan, penyesuaian harga pupuk bersubsidi memang membantu menekan sebagian beban biaya produksi. Akan tetapi, kebutuhan petani tidak hanya bertumpu pada urea dan NPK.
3: Kalau harga petani yang sekarang ini panen yang 2026 di MT2 musim tanam keduanya, alhamdulillah bulog tetap membeli dengan harga 6.500 sampai gudang. Karena di sini petani sudah cerdas, berarti banyak tengkulak. Sekarang tengkulak itu membeli gabah kering panen dengan harga 7.000. Kenaikan biaya produksi, kalau biaya produksi ya dia tetap. Tetap artinya kalau kita ambil rata-rata dari pengolahan lahan sampai panen per hektar itu kisaran antara 16 juta.
4: Bagi Hamka, kesejahteraan petani Lombok Barat akan lebih mudah ditingkatkan jika pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara harga hasil panen, biaya produksi, produktivitas, sarana pertanian, perlindungan usaha tani, dan akses pasar.

0: olahraga dilaporkan. Bali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan babak semifinal hingga final Piala Presiden 2026. Seluruh pertandingan fase penentuan tersebut akan dimulai digelar sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang akan menjadi arena perebutan gelar juara turnamen pramusim bergengsi tersebut.
1: Kita putuskan semifinal dan final Piala Presiden 2026 di Bali.
2: Bali dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan babak semifinal hingga final Piala Presiden 2026.

berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, sekaligus menjadi ajang penutup kompetisi yang mempertemukan empat tim terbaik di Indonesia. Ketua Steering Committee Piala Presiden Marwarar Sirait dalam konferensi pers mengatakan penunjukan Bali dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kesiapan stadion dan penyelenggaraan pertandingan. Menurutnya, sejak awal panitia memang belum menetapkan lokasi babak semifinal dan final, sehingga setelah fase grup berakhir, diputuskan seluruh laga penentu.

0: memutuskan semifinal dan final Piala Presiden 2026 di Bali.
1: Warwarar juga mengungkapkan total hadiah Piala Presiden 2026 mengalami peningkatan. Hadiah bagi tim juara naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap peningkatan kualitas turnamen dan persaingan antar peserta. Menurutnya, kenaikan hadiah tersebut diharapkan semakin memotivasi seluruh tim untuk menampilkan performa terbaik sepanjang kompetisi.
0: Juara pertama, hadiahnya tadinya berapa miliar?
2: 6 miliar.
0: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
1: Pada babak semifinal, Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta pada Selasa 4 Agustus 2026 pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan Persebaya Surabaya melawan Arema FC pada pukul 20.30 WIB di Stadion Kapten Ibayan Dipta. Sementara itu, pertandingan perebutan tempat ketiga dan partai final dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026. Reporter Hairani Denpasar Uskara melaporkan.
3: Pilihan Buleleng diprioritaskan menjadi lokasi pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional untuk pengembangan sport tourism.
4: Kami melihat bahwa potensi Buleleng adalah potensi bukit dan potensi berundak. Sehingga kami ingin latar belakangnya di Buleleng itu, wall itu adalah berdasarkan bukit, bukit pegunungan dan juga
5: pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional di Bali mulai dipersiapkan dengan Kabupaten Buleleng sebagai lokasi prioritas. Proyek ini merupakan bagian dari pengembangan sport tourism yang diinisiasi pemerintah Provinsi Bali. Tahap awal dilakukan melalui survei lokasi di kawasan Taman Asri Banyuasri oleh Pemprov FETI Bali bersama KONI Buleleng dan instansi terkait. Hasil peninjauan tersebut akan menjadi dasar penentuan lokasi pembangunan yang ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2027. Di sela-sela survei, Ketua Umum Pemprov FETI Bali Putu Yudi Atmike menyampaikan pembangunan wall panjat tebing tersebut merupakan bentuk apresiasi atas prestasi atlet asal Buleleng, Desa Kemaderita Kusumadewi, yang telah mengharumkan nama Indonesia, Bali, dan Kabupaten Buleleng di berbagai ajang internasional. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi motivasi sekaligus mendorong lahirnya fasilitas latihan berstandar internasional di Bali.
4: Dan terkait dengan itu, kita diberikan motivasi oleh Pak Gubernur, termasuk juga Ribet, untuk memberikan suatu apa namanya semangat kita untuk melanjutkan daripada prestasinya desa. Sehingga dengan demikian, kemarin Pak Gubernur memberikan satu support untuk membangun wall panjat tebing bertaraf internasional.
5: Ia menjelaskan Buleleng dinilai memiliki karakter alam yang mendukung konsep pembangunan venue panjat tebing kelas dunia. Keberadaan perbukitan, kontur tanah berundak, serta kedekatan dengan kawasan wisata menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki banyak daerah lain di Bali. Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng yang juga Ketua Umum KONI Buleleng, Gede Supriyatna menegaskan, pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen mengawal pembangunan fasilitas tersebut agar benar-benar terrealisasi di Buleleng. Menurutnya, keberadaan wall panjat tebing internasional merupakan penghargaan atas prestasi desa Kemaderita Kusumadewi sekaligus peluang besar bagi daerah untuk mengembangkan olahraga dan pariwisata secara bersamaan.
4: Desa Rita ini adalah atlet dari Buleleng. Berdasar itulah Pak Gubernur untuk memberikan semacam hadiah reward ataupun apresiasi terima kasih beliau pada Desa Rita karena sudah bisa membawa nama Bali ke kancah internasional di olahraga panjat tebing. Beliau memberikan reward dalam bentuk sarana prasarana panjat tebing yang bertaraf internasional.
5: Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan Taman Asri Banyuasri dipilih sebagai lokasi utama karena memiliki lahan yang memadai, strategis, dan didukung akses menuju kawasan wisata. Pemkab Buleleng juga menyiapkan anggaran sekitar 2 hingga 2,5 miliar rupiah untuk membangun fasilitas pendukung. Venue akan dibangun bertahap dan diharapkan menjadi pusat pembinaan atlet panjat tebing sekaligus mendukung penyelenggaraan kejuaraan nasional maupun internasional serta pengembangan sport tourism di Buleleng. Reporter Suasa Berata Unang melaporkan.
3: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Sebagian besar wilayah di Indonesia diperkirakan terdampak Godzilla El Nino. Kementerian Hak Asasi Manusia menekankan penguatan HAM untuk melindungi hak warga negara. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.

Baik, menyapa satu orang di Mataram, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali lagi bersama saya, Sari Wisudewati, di Persatu Air di Mataram. Tadi kita sudah ikuti ya berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat untuk sore hari ini. Dan ya, kita masukkan sama-sama sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Setelah ini nanti pendengar seperti biasa juga nanti akan ada kami hadirkan kembali Mutiara Sore nanti di jelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa pendengar, nanti Mutiara Sore akan menghadirkan renungan senja, kemudian juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Sementara itu pendengar, kami informasikan juga bahwa kumandang azan asar, bukan azan asar ya, kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya hari ini nanti akan kita dengarkan pada pukul 18:18 waktu Indonesia Tengah. Saya ingin menyapa dulu sama-sama untuk Anda yang baru saja sampai di rumah sore hari ini, setelah tadi sudah beraktivitas di hari Selasa ya, hari kedua di pekan ini. Mudah-mudahan saya semangat ya pendengar ya. Apalagi yang ini baru tanggal 4 ya. Jadi ya gajinya baru masuk nih kayaknya ya. Ada beberapa yang baru masuk. Jadi selamat menikmati hasil bekerja selama 1 bulan ini. Tetap harus digunakan dengan bijak tentu saja, in this economy kalau kata warga net pendengar ya. Sudah agak mulai mengerucutkah ini kening ibu-ibu ya masuk pasar? Waduh, sudah mulai ada pergerakan harga kayaknya ya. Apalagi sekarang ini sebentar lagi kita akan ya menjelang Maulid Nabi. Ini perayaan Maulid kalau di Lombok itu luar biasa ya, terutama di daerah Lombok Barat itu yang perayaannya itu luar biasa. Bukan perayaan ya, lebih kepada peringatan ya. Masjid-masjid itu biasanya sudah mulai itu sibuk. Nanti ada rencana-rencana, ada kegiatan-kegiatan. Salah satunya itu memang biasanya itu bedulang ya. Kita kalau di masjid itu biasanya nanti para ibu ya, itu nanti akan menaikkan apa yang kita sebut sebagai dulang. Jadi itu nanti dipakai untuk maulidan bersama di kampung-kampung. Gimana kalau Anda sudah ada mulai persiapan apa ini pendengar? Dan ngomong soal Maulid Nabi ini sendiri, memang salah satu yang dijaga gitu ya distribusinya ini adalah pemenuhan kebutuhan LPG 3 kg menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan ini diharapkan nanti distribusinya tetap aman, dan bahkan ada permintaan untuk penambahan kuota distribusi. Jadi kita tidak akan kesulitan ya, tidak ada istilahnya kesulitan nanti untuk mendapatkan LPG 3 kg. Dan saya pikir ini juga menjadi salah satu cara untuk menekan harga, menjaga harga agar tidak keluar dari harga eceran tertinggi. Tapi ingat pendengar, kita tetap harus bijak.

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kami juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Enggak pasal telah dinyatara, mau lebih indah berpisah. Aduh, berat banget ya. Kenapa harus berpisah sih kalau bisa tetap menyatu? Oke, pendengar, lagu ini juga sudah menghantarkan kita ke pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah. Di mana pendengar, kini saatnya kami ajak Anda kembali untuk sama-sama kita masuki sesi waktu NTB sore di program siaran spesial yang kami hadirkan untuk Anda, Mutiara Sore, sesaat lagi. 01 RRI.

dan inspirasi.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian. Dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Mutiara Sore dengan rangkaian acara Tembang Islami, pendengar. Dan sekarang kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Qori kita Rizki, Surat Maryam ayat 1-10 yang akan berbunyi. Dan untuk itu juga setelah pembacaan ayat suci Al-Quran ini akan langsung dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu. Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: "Halo, ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah ibu?"
5: "Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu."
4: "Oh, tapi ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah ibu, karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, bu."
5: "Maaf, nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu."
4: "Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya."
5: "Sekali lagi maaf ya nak." "Tidak, terima kasih ya."
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
4: "Baiklah bu, terima kasih ya bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu ibu."
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan
5: menghampiri Pajar.
2: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih Pak.
2: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin

dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu? Seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus. Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau mengembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga." Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Hanya Tuhan tempat kita kembali dan tempat kita bersembah. Lagu ini menutup perjumpaan kita pendengar di program Tambang Islami. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa di tugas-tugas Wani selanjutnya. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya.

قال ثم من؟ قال أبوك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Akun TikTok maddingloker.com pada Jumat kemarin mengunggah foto disertai dengan narasi lowongan kerja PT Ajinomoto Indonesia. Kesempatan berkarir di perusahaan global kini terbuka untuk Anda. Posisi yang tersedia legal staff, menu aplikator staff, brand marketing associate manager, risk management associate manager, dan food development staff. Tim pemeriksa cek fakta mengakses tautan dalam bio akun TikTok maddingloker.com dan diketahui tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Turnback Hoax selalu memasukkan kata kunci lowongan pekerjaan Ajinomoto ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman ajinomoto.co.id lowongan pekerjaan. Berdasarkan lowongan tersebut, diketahui perusahaan memang sedang membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Calon pelamar harus memilih lowongan yang tersedia untuk melihat detail persyaratannya di halaman tersebut. Setelah itu, calon pelamar perlu mengklik tombol kirim lamaran. Calon juga perlu menyetujui kebijakan privasi sebelum mengisi biodata diri dan persyaratan yang dibutuhkan di laman tersebut. Diketahui perusahaan sudah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui kanal informasi Instagram di ajinomoto.indonesia, TikTok ajinomoto.indonesia, YouTube ajinomoto.indonesia, dan LinkedIn PT Ajinomoto Indonesia. Dengan demikian, pendengar, unggahan berisi tautan pendaftaran lowongan pekerjaan Ajinomoto yang mengarah ke laman tak resmi tersebut merupakan konten tiruan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta.

Baik, pendengar Pro Satelari Mataram, kita masih bersama-sama untuk malam hari ini ya. Kali ini di informasi dan musik pendengar Pro Satelari Mataram, saya masih membersamai Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang saat sekarang ini sedang menikmati santap malam. Ini ada satu informasi menarik pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta pemerintah daerah segera membangun sistem inventarisasi terpadu untuk pengelolaan cagar budaya. Menurut dia, pendataan yang terintegrasi menjadi langkah penting agar pelestarian hampir 1000 objek diduga cagar budaya di NTB ini berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Pernyataan ini sendiri pendengar disampaikan oleh M. Iqbal saat menerima kunjungan tim ahli cagar budaya Sepulau Lombok di Pendopo Gubernur hari Senin kemarin. Beliau juga mengatakan bahwa selama ini data objek cagar budaya ini masih tersebar di berbagai instansi sehingga menyulitkan proses verifikasi, kemudian juga penetapan status hingga penyusunan prioritas pelestarian. Oleh karena itu, pendengar, pemerintah daerah perlu memiliki basis data yang terus diperbarui dan dapat menjadi dasar pengambil kebijakan. Dan pencatatan cagar budaya ini sendiri memang penting ya. Inventarisasi cagar budaya ini penting sekali, tentu saja untuk pengembangannya, perawatannya, dan tentu saja agar dia bisa tetap awet dan bisa dinikmati oleh generasi berikutnya.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

khusus ini nggak cuma spesial untuk kita sebagai warga negara Indonesia ya, karena nanti tanggal 17 Agustus kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi pendengar ya, ada yang spesial juga gitu ya. Ya, satu informasi menarik yang ingin saya sampaikan pendengar ya, nanti di bulan September. Kenapa saya informasikan sekarang ya, biar kita siap-siap aja gitu ya. Jadi pendengar, promotor nasional Mata Panah Production nanti akan menggelar Mataram Panah Rookie Drag Bike 2026 Night Race pada 19 sampai dengan 20 September 2026 di X Bandara Selaparang Kota.

Mataram. Jadi kejuaraan balap malam ini sendiri, ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun HUT ke-33 Kota Mataram yang juga sekaligus diharapkan menjadi salah satu agenda otomotif terbesar di NTB. Event organizer ini sendiri mengatakan bahwa ajang tersebut tidak hanya menjadi wajah atau mungkin wadah kompetisi bagi pembalap rookie dari berbagai daerah, tapi juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat melalui sektor UMKM, kuliner, perhotelan, hingga pariwisata. Jadi kita tunggu aja nih ya untuk Anda para rookie, baik pembalap rookie gitu, siap aja ya, nanti akan dilakukan sekitar 19 sampai dengan 20 September 2026. Ikuti terus informasi update-nya, terupdate-nya melalui rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro Satu RRI Mataram, kita jeda informasi dan musik malam hari ini. Pukul 19.29 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan untuk Mataram dan
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro Satera di Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat Isya.

Ya, mendengar Prasetya dari Mataram, dengan demikian berakhir juga tugasnya menemani Anda menikmati hari ini ya, di hari Selasa, hari kedua di pekan ini, pendengar. Semoga tetap semangat, pendengar, besok kita akan ketemu lagi di hari Rabu, dan setelah ini Andi akan menggantikan tugasnya mengawal Anda menikmati jam istirahat hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa lagi di tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andi Suhandi kembali menemani ruang dengar Anda ya untuk malam ini di Selasa malam tanggal 4 Agustus 2026. Semoga kabar Anda malam ini sehat walafiat dan tentunya bahagia ya. Karena bahagia sekali saya Andi Suhandi menggantikan rekan kami Sarius Sudawati untuk menemani ruang dengar Anda di NTB malam ini hingga tuntas tugas kami nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, seperti biasa nanti kami akan hadirkan Warta Berita Nasional dari RRI Pro 3 Jakarta di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pastikan nanti kita sama-sama menyimak Warta Berita Sentral untuk malam ini. Dan untuk menantikan tibanya pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kembali kami ketengahkan beberapa lagu untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat 5 ke provinsi, biasanya provinsi, nggak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin perlindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan, karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini, sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu, Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu pilihan. Ini karena kerugian konstitusional gitu ya, pentingnya jadi halangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adat.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan, mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN, wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Bontu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang, dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah, kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisoro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, inti nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompa

0: kondisi kekeringan terjadi sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan poso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
1: Terus yang terkena sampai dengan Juli ya, hari kemarin itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
0: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
2: Sementara dihentikan ya, karena memang awensi kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG, bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara WNC kita hentikan.
0: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ihsan melaporkan selengkapnya.
4: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
6: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
5: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Mas Raken Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
7: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipenuh-penuh lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
5: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
9: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
8: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
9: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
10: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, segera aja dikirim lagi, karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan, jadi jangan sampai lah terjadi.
9: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
11: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Jiguang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lushan, Mr. Liu Shanfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifa

0: yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
1: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifa menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil dari

tadi disetujuin, pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan.

Indonesia itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus daya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama. Kali ini mimbar agama Hindu disampaikan oleh Bagus Kusuma Putra.

Sedam, Om Swastiastu, Om Anu Badrah, Ketawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar setia RRI yang berbahagia, dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Dan berjumpa kembali bersama saya, Bagus Kusuma Putra, penyuluh agama Hindu.

karma yang baik. Di era modern saat ini, kehidupan bergerak sangat cepat. Kemajuan teknologi memberi banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan. Informasi datang tanpa henti, media sosial sering mempengaruhi cara berpikir, dan tidak sedikit orang menjadi mudah marah, mudah membandingkan diri dengan orang lain, serta kehilangan ketenangan batin. Pendengar setia RRI yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu, kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh banyaknya harta, jabatan ataupun popularitas, melainkan oleh kemampuan seseorang mengendalikan pikirannya. Pikiran adalah awal dari setiap tindakan. Bila pikiran dipenuhi kebencian, iri hati, dan keserakahan, maka ucapan dan perbuatan pun akan mengarah pada penderitaan. Begitu juga sebaliknya. Bila pikiran dipenuhi kasih sayang, kebijaksanaan, dan rasa syukur, maka hidup menjadi lebih damai. Dalam Bhagavad Gita memberikan tuntunan yang sangat indah, yaitu Sloka Bhagavad Gita Bab 6 Sloka 5 yang bunyinya, hendaknya seseorang mengangkat dirinya sendiri dengan pikirannya dan jangan merendahkan dirinya sendiri. Pikiran adalah sahabat bagi dirinya, tetapi pikiran pula dapat menjadi musuhnya. Sloka ini mengingatkan bahwa musuh terbesar seringkali bukan orang lain, melainkan pikiran kita sendiri. Ketika tidak mampu dikendalikan, oleh sebab itu, membangun kehidupan yang baik selalu dimulai dari membangun kualitas pikiran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui contoh sederhana. Ketika seseorang menerima kritik, ada yang langsung marah, tetapi ada pula yang menjadikannya sebagai bahan introspeksi. Perbedaannya bukan pada kritiknya, melainkan pada cara mengelola pikiran. Demikian pula dalam keluarga. Banyak persoalan rumah tangga sebenarnya tidak berasal dari masalah besar, melainkan dari kurangnya komunikasi, ego yang tinggi, dan ketidakmampuan mengendalikan emosi. Jika setiap anggota keluarga mampu berbicara dengan lembut, saling mendengarkan dan saling menghargai, maka rumah akan menjadi tempat yang penuh kedamaian. Pendengar setia RRI yang berbahagia, dalam dunia kerja juga demikian. Persaingan memang tidak dapat dihindari, tetapi persaingan tidak harus melahirkan permusuhan. Kita diajarkan untuk bekerja dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Keberhasilan yang diperoleh melalui Dharma akan membawa ketenangan, sedangkan keberhasilan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar hanya akan menimbulkan kecemasan. Dalam ajaran Hindu, kita mengenal konsep Trikaya Parisuddha, yaitu menyucikan pikiran, yaitu manacika, menyucikan ucapan, wacika, dan perbuatan, yaitu kayika. Bila ketiganya berjalan selaras, maka hubungan dengan keluarga, masyarakat, dan lingkungan akan menjadi harmonis. Sebaliknya, ketika pikiran dipenuhi kebencian, ucapan menjadi kasar, dan tindakan menjadi merugikan orang lain, maka benih penderitaan sedang ditanam melalui hukum karma. Pendengar setia RRI yang berbahagia, dalam sebuah kisah Mahabharata, Yudhistira dikenal sebagai sosok yang sangat menjunjung tinggi Dharma. Beliau berkali-kali diperlakukan tidak adil oleh para Kurawa. Kerajaannya direbut, dihina di hadapan banyak orang, bahkan harus menjalani kehidupan di hutan selama bertahun-tahun. Namun, Yudhistira tidak membalas dengan kebencian. Beliau tetap berusaha menjaga pengendalian diri dan memegang teguh kebenaran. Suatu ketika, Bima bertanya mengapa kakaknya begitu sabar terhadap perlakuan Kurawa. Yudhistira menjawab bahwa kemarahan hanya akan melahirkan kemarahan baru.
Orang yang mampu mengendalikannya justru memiliki kemenangan yang lebih besar daripada orang yang mampu menaklukkan ribuan musuh. Kisah ini mengajarkan bahwa kesabaran bukanlah kelemahan. Kesabaran adalah kekuatan batin yang lahir dari kebijaksanaan. Di zaman sekarang, mungkin kita menghadapi peperangan seperti Pandawa dan Kurawa. Namun, setiap hari kita menghadapi peperangan dalam bentuk godaan untuk marah, iri, menyebarkan berita bohong, atau membalas perlakuan buruk orang lain. Pilihan tetap ada pada diri kita. Apakah kita akan mengikuti amarah atau memilih jalan dharma? Pendengar setia RRI yang berbahagia, selain mengendalikan diri, kita juga diajarkan untuk melaksanakan karma yang baik. Begawan kita mengajarkan agar manusia bekerja tanpa terikat pada hasil. Dalam Begawan Kita bab 2 sloka 47 yang berbunyi, kewajibanmu hanyalah bekerja, bukan menikmati hasilnya semata. Jangan menjadikan hasil sebagai tujuan utama, tetapi jangan pula engkau meninggalkan kewajibanmu. Sloka ini sangatlah relevan dengan kehidupan modern. Seringkali orang menjadi kecewa karena terlalu berfokus pada hasil. Pelajar hanya mengejar nilai. Pegawai hanya mengejar promosi. Pedagang hanya mengejar keuntungan. Padahal, bila proses dilakukan dengan jujur, tekun, dan penuh tanggung jawab, maka hasil akan mengikuti sesuai hukum karma. Kita hendaknya bekerja sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Ketika seorang petani menanam padi dengan sungguh-sungguh, ia tidak bisa memaksa benih tumbuh dalam semalam. Ia harus merawatnya dengan sabar. Begitu pula kehidupan. Kebaikan yang kita lakukan mungkin belum langsung terlihat hasilnya, tetapi tidak akan pernah sia-sia. Pendengar RRI yang berbahagia, ada sebuah kisah cerita Raja Harishchandra yang dikenal sebagai raja yang sangat menjunjung kejujuran. Beliau kehilangan kerajaan, harta, bahkan harus berpisah dari keluarganya demi mempertahankan kebenaran. Walaupun mengalami penderitaan yang sangat berat, beliau tidak pernah meninggalkan dharma. Pada akhirnya, para dewa mengembalikan segala yang telah hilang karena keteguhan beliau menjaga kejujuran. Kisah ini mengajarkan bahwa kejujuran mungkin tidak selalu memberikan keuntungan sesaat, tetapi tidak akan memberikan kemuliaan dalam jangka panjang. Dalam kehidupan sekarang, godaan untuk tidak jujur begitu besar. Memasukkan data, menyebarkan informasi yang belum tentu benar, mengambil hak orang lain, melakukan korupsi dalam berbagai bentuk, semua itu mungkin tampak menguntungkan sementara, tetapi hukum karma bekerja dengan sangat adil. Tidak ada perbuatan yang benar-benar hilang. Semuanya akan kembali kepada pelakunya sesuai waktunya. Pendengar RRI yang berbahagia, ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan agar hidup lebih harmonis. Pertama, memulai hari dengan sembahyang dan rasa syukur. Kedua, menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, menggunakan media sosial secara bijaksana. Keempat, meluangkan waktu bersama keluarga tanpa gangguan telepon genggam. Yang kelima, membiasakan melakukan pelayanan atau membantu sesama sesuai kemampuan. Yang keenam, menjaga kelestarian alam sebagai wujud pelaksanaan trihita karana. Hubungan harmonis dengan Tuhan diwujudkan melalui bakti. Hubungan harmonis dengan sesama diwujudkan melalui kasih sayang. Hubungan harmonis dengan alam diwujudkan melalui kepedulian terhadap lingkungan. Ketika ketiga hubungan ini terpelihara, kehidupan menjadi lebih damai. Pendengar setia RRI yang berbahagia, sebagai penutup, marilah kita renungkan satu sloka yang sangat indah, yaitu Begawan Kita bab
12 sloka 13 sampai 14 yang berbunyi, orang yang tidak membenci makhluk manapun, bersahabat, penuh kasih sayang, tidak dikuasai rasa memiliki dan keakuan, tetap seimbang dalam suka maupun duka, serta pemaaf, dialah bakta yang dicintai Tuhan. Semoga sloka ini menjadi pedoman hidup kita. Mari mulai dari diri sendiri, mengendalikan pikiran, menjaga ucapan, memperbanyak perbuatan baik, karena sesungguhnya perubahan besar dalam masyarakat selalu dimulai dari perubahan dalam diri sendiri setiap individu. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang membawa kedamaian bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan alam semesta. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi refleksi dan motivasi bagi kita semua untuk terus belajar menjadi manusia yang lebih baik. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, dan saya akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Matur Suksmana.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengapresiasi keberhasilan pemerintah Provinsi NTB menjaga inflasi tetap terkendali di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ia mengatakan pengendalian inflasi menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Menurutnya, NTB mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat tanpa memicu lonjakan harga yang berlebihan. Anindya mengatakan pertumbuhan ekonomi NTB ditopang berbagai sektor, mulai dari industri pengolahan, pariwisata, pertanian, perikanan, hingga UMKM. Kombinasi itu dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat. Demikian Lintas Informasi.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik, tapi juga ada tenun, ikat, dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhur. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saatnya kami hadirkan mini drama untuk malam ini berjudul Sebelum Terlambat, produksi RRI Sumenep.
1: Malam ini bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: dalam markas saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.

0: kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat, katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
1: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita.

0: Bulina, kau dengar rencana kita? Mau minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
0: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tidak akan mengubah keputusan saya.

0: Aduhlah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingat sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai. Ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, "Tunggu dulu."

0: saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah.

ini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

Baik pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Tadi kita sudah sama-sama menyimak mini drama dengan judul Sebelum Terlambat, produksi RRI Sumenep. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam tanya jawab agama, dan malam hari ini tanya jawab agama Kristen. Nanti akan disampaikan uraian tanya jawab agama Kristen bersama Bapak Edison Sarumaha STH dan dipandu langsung oleh Mbak Maria Yultiani Lamus STH. Untuk itu pendengar, pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Shalom, selamat malam untuk para pendengar setia RRI 1 Mataram. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya umat Nasrani dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan kami dalam siaran Mimbar Agama Kristen di RRI 1 Mataram, bersama dengan saya Maria Yultiani Lamus dan narasumber kita malam hari ini Bapak Pendeta Edison Sarumaha STH. Selamat malam Bapak, apa kabar?
1: Baik, selamat malam.
0: Oke, puji Tuhan, kabar luar biasa ya Pak.
1: Amin.
0: Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak malam
1: Amin.
0: Hari ini. Baik pemirsa di rumah, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang seputaran kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edison Sarumaha, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami sadar bahwa kami ada sampai saat ini hanya karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kami serahkan waktu dan kesempatan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan ambil alih sepenuhnya, Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Pak Pendeta Edison Sarumaha yang akan menyampaikan isi hati kebenaran firman Tuhan malam hari ini, dan bahkan ada seputaran diskusi tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan beri hikmat, pengertian, dan urapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap kru juga yang mengambil alih bertugas malam hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu dan kesempatan ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya semuanya berjalan lancar karena penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
1: Amin.
0: Baik Bapak Ibu, pemirsa di rumah, kita akan mulai sedikit berbincang-bincang mengenai kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kepada Bapak Pendeta Edison Sarumaha, kami persilakan.
1: Baik. Baik, selamat malam. Khusus untuk pendengar RRI Mataram dimanapun berada, khususnya umat Kristen yang berbahagia. Selamat malam, Bu.
0: Malam, Pak.
1: Terima kasih kesempatan yang bisa sama pada malam hari ini. Sangat sukacita.
0: Ya.
1: Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh kru petugas RRI Mataram yang memberikan kesempatan bagi kami melalui Mimbar Agama Kristen yang bisa kita berbagi bersama. Baik Bapak Ibu, pendengar RRI Mataram, NTB dimanapun berada, khususnya umat Kristen yang berbahagia, yang akan kita renungkan bersama-sama adalah tema yang saya berikan adalah masih ada harapan. Ya, dari kitab 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 20. Itu tema yang kita bahas pada kita renungkan bersama pada malam hari ini, Bu. Yaitu masih ada harapan.
0: Yes.
1: Ya, kita tahu Bu ya, setiap kita pasti punya impian.
0: Amin.
1: Cita-cita yang berangkali sering sekali Tuhan taruh dalam hati kita dan kita perlu mencapainya. Ya, orang tua pasti banyak yang memikirkan anaknya, apa yang dicita-citakan anaknya supaya bisa mencapai. Tapi juga sebagai orang percaya, tentu kita yakin bahwa bersama Tuhan pasti tidak ada yang mustahil.
0: Amin. Yes, amin.
1: Ya, pemirsa, khususnya umat Kristiani dimanapun berada, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan setiap apa yang kita cita-citakan.
0: Yes.
1: Ya. Kita tahu bahwa perjalanan tidak selalu mulus. Ya. Ya, perjalanan kita itu enggak selalu mulus. Ya, ada kadang ada kerikil-kerikil yang akan kita lewati.
0: Ya,
1: setiap apa yang kita mau capai, setiap apa yang kita cita-citakan, pasti ada kerikil-kerikil yang harus kita lewati. Tetapi pendengar dari Mataram, khususnya umat Kristiani berbahagia, bahkan kadang kelihatan kabut, ya, belum ada bayangan bagaimana, di mana, apakah bisa kita mencapainya. Ya, itu yang sering kadang muncul. Bahkan yang seharusnya hak kita pun kadang-kadang menjadi bukan hak kita. Ya, itu. Tapi meskipun demikian, kita yang percaya, Yesus tetap berkata, masih ada harapan.
0: Amin.
1: Ya. Tapi pertanyaan bagi kita, saudara pendengar RI Mataram, khususnya umat Kristiani berbahagia, ada yang perlu harus kita bertanya. Pertanyaan pertama, bagaimana mewujudkan sesuatu cita-cita yang ingin kita capai atau apa yang kita inginkan? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa pelajaran yang kita belajar bersama malam hari ini adalah temanya masih ada harapan, yang terambil dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 20. Dan saya akan bacakan kepada kita pada malam hari ini, yaitu kitab 1 Samuel itu. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Jiklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Jiklag. Jiklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dari semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekalian yang kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai di kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yesreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, saya akan baca sampai ayat 6, tetapi nanti bisa Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar RRI, khususnya umat Kristiani bisa melihat dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 20 itu. Ayat 6, sedanglah Daud dan sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena

mereka untuk berperang bagi Akhis. Ternyata tempat tinggal mereka di Jikla telah diserbu dan dijarah oleh Amalek, termasuk anak istri mereka ditaut. Ini yang terjadi. Mereka sudah berjuang, tetapi ternyata keluarga mereka yang ditinggal, istri anak mereka, hancur. Istri anak ditawan, tempat tinggal mereka di Jikla itu diserbu oleh orang-orang Amalek. Tapi kita bisa lihat orang Amalek itu adalah orang-orang yang besar, orang yang kuat. Dan mungkin setiap kita juga kadang-kadang kesedihan para pengikut Daud begitu besar, sampai-sampai mereka hendak merajam Daud. Coba, kok kami menolong tapi keluarga kami bagaimana? Hancurnya begitu di ayat 6 itu tadi. Tapi bisa kita melihat, Bapak Ibu pendengar RRI Mataram dimanapun berada, khususnya umat Kristiani, inilah yang harus kita belajar bersama. Ketika situasi yang kita hadapi seperti Daud, belajar kita apa yang dilakukan? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Artinya dia tidak down, dia tidak putus asa, dia tidak lari dari kenyataan. Ketika mereka teman-temannya yang itu habis mau dirajam, dia dilepari batu, mau dia apa, tetapi dia tidak, dia tetap tampil prima. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya ketika kita menghadapi situasi yang sulit? Apakah kita mau langsung melarikan diri, atau mau kita putus asa, atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Tetapi kita belajar kepada Daud, ketika dia menghadapi situasi yang sulit, istrinya yang ditawan, anak-anaknya, terus rumahnya habis, tetapi dia tetap, Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Ini yang kita harus belajar pada malam hari ini, di mana kita harus tetap tampil prima. Ya, tetap tampil prima, tidak putus asa meski persoalan silih berganti. Iya kan Bu ya? Ya, sering sekali kadang kita hadapi ya ekonomi, kesehatan, ada macam-macam. Mungkin yang dialami orang Daud dulu ya perang ya. Tetapi kadang kita menghadapi situasi kadang-kadang juga di dalam sisi ekonomi atau dalam sisi anak kadang-kadang ada masalah. Tetapi Daud memberikan contoh bagi kita, yes, ya, di mana kita harus tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dimanapun berada saat ini, khususnya RRI Mataram dan iman orang Kristen, di mana Daud barusan dipulangkan karena tidak disukai. Dia tidak disukai dan dipulangkan. Itu yang terjadi. Kita bisa nanti bisa Bapak Ibu melihat di dalam 1 Samuel 29 ayat 3. Dan ayat 6 dicurigai, ayat 4 coba sakitnya yang dihadapi oleh Daud, di mana dia mengalami situasi yang sulit saat itu. Dan apa yang terjadi, saya akan bacakan kepada kita 1 Samuel 29 ayat 3. Dia berkata demikian, berkatalah para panglima orang Palestin itu, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Jawab Akhis kepada para panglima orang Palestin itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul Raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat itu membelot sampai hari ini. Di ayat 6-nya dia berkata demikian, Bapak. Lalu Akhis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini, tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota ini. Padahal diakui bahwa dia orang jujur, tapi ada raja yang enggak disukai. Yang paling jelas adalah ayat 4 tadi. Ayat 4 dia berkata demikian, tetapi para panglima orang Palestina itu menjadi marah kepadanya serta berkata kepadanya, seluruh suruhlah orang itu pulang supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang. Coba, ini yang terjadi yang dihadapi oleh Daud. Orang-orang ditawan saat itu. Di ayat 3, di pasal 30 tadi ayat 2, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak

0: membunuh. Seorang pun mereka menggiring sekalinya, kemudian meneruskan perjalanan. Ini yang terjadi. Saya, kota mereka terbakar. Ayat 3, 1 Samuel 30 ayat 3. Terus keluarganya ditawan. Ini yang terjadi, yang dihadapi oleh Daud. Daud sangat-sangat sedih dan dia menangis di ayat 4. 1 Samuel 30 ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ini yang dihadapi saat itu oleh Daud, menunjukkan betapa berat pergumulan yang dialami Daud sehingga ia dan seluruh rakyatnya menangis dengan nyaringnya sampai akhirnya mereka sudah tidak kuat lagi menangis. Rasa-rasanya sudah tidak kuat lagi menanggungnya. Terkadang kita juga, kadang kita sesuatu menghadapi situasi kadang-kadang yang sulit, kadang kita harus mengeluarkan air mata. Tetapi ada yang perlu harus kita belajar tadi, di mana Daud tetap percaya kepada Tuhan. Di mana Daud ketika dia menghadapi situasi yang sulit, dia tetap tampil prima. Dan kita juga demikian. Ketika kita menghadapi situasi apapun, bukan hanya karena senang, tetapi di saat-saat kadang-kadang kita menghadapi kesulitan, apa saja kesulitan itu bermacam-macam, ingat bahwa tampil tetap prima ya, seperti Daud. Menunjukkan seharusnya ketika Daud sampai ke Jiklag, ia akan disambut baik, tetapi sebaliknya. Apa? Kita tahu saudara, di mana ayat 1 dia berkata, ketika Daud serta orang-orang yang sampai ke Jiklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Jiklag. Jiklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ini ayat yang ke 1 Samuel 30 ayat 1. Jiklag adalah nama kota kuno saat itu. Itu yang dihadapi oleh Daud. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Begitulah keadaan Daud pada waktu itu. Terkadang kita juga di dalam hidup, perjalanan hidup kita, kita melakukan sesuatu yang mungkin ketulusan hati kita dengan kerelaan kita, tetapi kadang-kadang tidak sesuai apa yang kita inginkan. Betul ya, kadang-kadang di dalam hidup sering sekali kita tidak sesuai apa yang kita, tetapi ingat apa yang disampaikan oleh Daud, kita harus tetap tampil prima. Ayat 6 mengingatkan kita tadi bahwa Daud mengeluarkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Dia tidak melarikan diri, dia tidak sedih sekali, tetapi dia tetap tampil. Kita bisa melihat nanti di saat, tetapi Daud tidak tawar hati. Apa yang dikatakan, di saat tidak ada spot diri sendiri, ia tetap tampil prima. Di mana di ayat 7, 1 Samuel 30 ayat 7 dia berkata demikian, Bapak Ibu, ia memberi perintah untuk mencari keputusan Tuhan, artinya pantang menyerah. Ini yang terjadi saat itu. Di ayat 7 dia berkata, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Amalek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Artinya Daud tetap mencari keputusan Tuhan. Jadi kita juga demikian, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kemana kita, ke arah mana kita, apapun yang kita cita-citakan juga, apa yang kita mau raih juga, setiap pribadi lepas pribadi pasti punya cita-cita masing-masing, baik keluarga, baik pribadi lepas pribadi, apalagi kedua orang tua memikirkan masa depan anaknya. Tetapi yang perlu kita ingat adalah kepada siapa kita mengadu kalau tidak ada jalan, yaitu keputusan dari Tuhan. Itulah yang kita datang kepada orang yang tepat, yaitu Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah sekalipun dia membiarkan kita. Tapi terkadang kita yang kadang menjauhkan diri. Ya, Bu ya? Kadang-kadang, ya sebagai manusia sering sekali terjadi demikian. Tetapi hal ini mengingatkan kita bagaimana pengalaman Daud saat itu, di mana dia habis dibakar tempatnya, anak istrinya ditawan, sesudah itu diusir, tidak dipercaya, mau dilempar batu, mau dipukul, coba. Bagaimana dengan kita kalau seperti itu? Tapi contoh bagi kita, teladan bagi kita, di mana Daud tetap tampil prima. Kenapa? Karena dia tahu dia punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya. Dan dia tahu juga ketika dia memutuskan sesuatu, bukan putus asal begitu saja. Tetapi dia tahu bahwa ada Tuhan yang lebih besar yang bisa menolongkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, RRI Mataram, dimanapun berada, khususnya umat Kristen yang berbahagia, bagaimana mewujudkannya untuk mencapai apa yang kita cakapkan tadi, yaitu yang pertama tadi adalah kita harus tampil prima. Itu yang pertama, di mana Daud menangis tetapi dia tetap tampil prima. Itu ya, mungkin apa yang menimpa Daud ini juga pernah kita rasakan. Betul. Atau melahan sedang kita alami saat ini. Ya. Tetapi Daud tidak tawar hati. Di saat tidak ada yang menolong, dia apa? Mencari keputusan Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, sebagai orang percaya, hendaknya kita tidak cepat putus asa. Ya, dalam keadaan apapun jangan cepat kita putus asa. Ya, kadang-kadang mengambil jalan pintas. Itu sering terjadi, sering. Ya, ya, mengambil jalan, oh ya, biar tenang, ambillah jalan pintas. Tapi pada akhirnya tidak akan tercapai dengan itu. Tetapi Daud mengajarkan kita, dia mencari keputusan Tuhan. Bagaimana caranya mengambil keputusan Tuhan? Itu cari keputusan. Bersujud, berdoa, minta kepada Tuhan. Berikan waktu untuk bisa datang dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong. Mungkin bukan sesaat, tetapi kita yakin bahwa dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia pasti menolong tepat pada waktunya. Apa yang kita butuhkan, pasti dia akan siapkan semuanya. Apa yang kita rencanakan, pasti kita akan mencapainya. Tetapi, bukan keputusan. Tuhan pasti punya keputusan yang terbaik dalam hidup kita. Jika di depan membuat kita takut, dan jika di belakang membuat kita luka, maka lihatlah ke atas. Allah tak pernah gagal menolong kita dalam setiap ujian. Nah ini, Allah tidak pernah gagal menolong kita. Peristiwa demi peristiwa terjadi dalam kehidupan kita bukanlah sebuah kebetulan. Sesungguhnya ada rencana Tuhan di balik itu semua. Sebab dalam Roma 8 ayat 28 dia berkata demikian. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Daud memberikan teladan, dia mencari keputusan Tuhan. Dan kitab Roma, Paulus menulis di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Artinya, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kepada siapa kita menadu? Datang kepada orang yang tepat, yaitu Allah, Tuhan sendiri yang bisa menolong kita. Dia pasti buka jalan bagi kita. Ketika masalah berat menimpa kita, jangan panik. Kuatkan hati untuk datang kepada Tuhan. Karena dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, di mana dalam kitab Yesaya 30 ayat 15. Jadi sering kadang orang kadang-kadang kalau menghadapi situasi yang sulit, menggerutu sekarang. Tetapi teladan hari ini yang diberikan oleh Daud kepada kita, bahwa kita harus tampil prima. Untuk mewujudkan masih ada harapan, cita-cita, apa yang kita inginkan, pasti tampil prima, sesusah apapun. Mari kita belajar untuk menyikapi dengan benar seperti yang dilakukan Daud, yaitu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tadi di bacaan kita di 1 Samuel tadi 6 ayat bagian C-nya, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Kita juga demikian, jangan pernah goyang iman kita. Jangan pernah kadang-kadang ada iming-iming yang lebih memuaskan kita, pada akhirnya kita jatuh. Kita tidak bisa mencapai apa yang kita cita-citakan kalau bukan kehendak Tuhan.
1: Betul sekali Pak Pendeta.
0: Iya ya, kan, Ibu ya?
1: Betul sekali Pak Pendeta,
0: ya. Apa yang kita cita-citakan.
1: Benar.
0: Ya. Sebagai penerapan bagian pertama ini, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih tetap tampil prima dalam menguatkan hati atau sebaliknya? kita menyerah dan putus asa, tawar hati ketika persoalan itu menghenti. Ya kan Bu? Mungkin karena tidak ada dukungan lagi dari sekitar kita. Firman Tuhan kepada Yosua, dia berkata demikian, Yosua 1 ayat 9, dia berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Bapak Ibu, pendengar RRI Mataram, khususnya umat Kristiani berbahagia. Poin pertama tadi, bagaimana cara mewujudkan ketika kita berkata masih ada harapan. Yang pertama adalah tetap tampil prima. Ya Bu ya?
1: Ya, betul
0: tetap
1: sekali.
0: Prima, dan teladan yang diberikan Daud.
1: Yes.
0: Di mana tadi dia mengambil cari keputusan Tuhan. Bukan melarikan diri, tetapi dia tahu yang membuka jalan. Dan juga demikian dengan kita. Yang kedua Bapak Ibu, bukan saja tampil prima, tetapi tetap memprioritaskan Tuhan. Artinya mengutamakan Tuhan. Di 1 Samuel 30 bacaan kita tadi, ayat 8, dia berkata demikian. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kuususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawan. Ini yang menarik sekali. Sangat pribadi saya sangat membatia Bu ya. Yang diberikan Daud itu bukan hanya karena dia tampil prima, tapi dia tahu yang mana prioritas utamanya, yaitu Tuhan. Coba dia bertanya, kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Itu yang menjara tadi. Terus yang kedua, akankah dapat mereka kususu? Tetapi jawaban Tuhan kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawa. Bapak ibu saudara saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang sedang dicercakan saat ini? Usaha untuk anakmu kuliah, apa saja, jangan takut, Tuhan pasti buka jalan.
1: Amin.
0: Seperti Daud, kita bertanyalah pada Tuhan ketika sesuatu apa yang kita mau lakukan, tanya apa maunya Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong. Dan Daud, jawaban Tuhan sangat luar biasa. Dia tahu bahwa Daud, dia mau percaya saya, dan Tuhan juga memberikan jalan. Kejar, pasti kamu akan menyusul mereka. Kita bisa lihat hasilnya nanti ketika Tuhan menyuruh Daud. Apakah dia capai? Apakah dia mendapatkan orang-orang itu atau tidak? Ada kita nanti. Daud menanyakan keputusan Tuhan. Nah, ini tadi di ayat 7. Di mana bawa efod? Ya, itu imam. Efod baju imam di dalam tutup dalam ya Urim dan Tumim, batu-batu pernyataan keputusan. Nah, itu bisa kita dibaca nanti di Keluaran 28 ayat 28 sampai 30. Baju itu berguna dalam usaha mencari kehendak Tuhan. Ya, itu bisa yang dia minta Tuhan. Jadi dia meminta keputusan Tuhan, dan ternyata Daud juga di mana ayat 8 tadi dia bertanya kepada Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan. Dia tidak mau hal lain yang menggoda dia, tidak. Dia tahu Allah akan membuka jalan bagi dia. Bapak ibu saudara pendengar dimanapun berada, khususnya umat Kristen yang berbahagia, kita tahu bahwa Daud tidak panik, sebaliknya ia menenangkan hatinya. Jadi ketika menghadapi situasi yang sulit, Daud tidak panik, tapi dia menenangkan hatinya. Buktinya ia mengutamakan Tuhan, ia berdoa kepada Tuhan. Buktinya Daud meminta baju efod tadi, dan sesudah itu dia berdoa lagi, bertanya kepada Tuhan, akankah bisa kususul mereka? Tapi Tuhan menjawab kepada dia, pergi, pasti kamu akan bisa menyusul mereka. Nah ini Daud pandangannya terarah kepada Tuhan, juga kita juga. Mari, pandangan kepada siapa ketika kita sedang menghadapi situ, atau bukan situasi yang sulit, tetapi ada yang mau kita mau raih, ada yang sedang kita cita-citakan di dalam, baik di dalam keluarga kita, baik anak kita mungkin mau kuliah, atau kita usaha mau buka usaha yang baru. Pandangan kita kepada siapa pertama? Daud pandangannya terhadap kepada Tuhan. Kita juga demikian. Apa saja di dalam hidup kita, baik mau buka usaha, baik dalam pekerjaan, baik dalam anak, baik apa saja, ekonomi apa saja, arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan. Jangan pernah yang lain. Mazmur 16 ayat 8 dia berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Nah itu, itu firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 16 ayat 8 jelas dia berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ini Daud juga, pemazmur Daud kan, berkata demikian. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Tetapi kenapa? Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jadi ketika pandangan kita kepada Allah, kepada Tuhan, apapun yang terjadi itu enggak akan kita goyah. Enggak akan kita terombang-ambing. Pasti kita akan kuat. Ada penumpang, ada penolong, ada memberikan yang kekuatan bagi kita, yaitu Tuhan sendiri. Dan firman Tuhan mengajarkan kita di mana Mazmur 16 ayat 8 itu sangat jelas. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Pendengar RRI Mataram, khususnya umat Kristen yang berbahagia dimanapun berada, kita telah tahu bahwa di mana, bagaimana cara mewujudkan masih ada harapan itu. Yang pertama tadi, kita harus tampil prima, dan yang kedua, mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, pandangan kita fokus kepada Tuhan, usaha apa saja fokus kepada Tuhan. Di tengah situasi yang tidak memungkinkan, dia mencari Tuhan. Daud menghadapi situasi ini, tapi dia mencari Tuhan. Ia tetap melibatkan keputusan Tuhan. Kita juga demikian ya Bu ya.
1: Betul sekali.
0: Ya apa saja ya. Ya kita tahu bahwa kalau musim-musim anak sekolah mau masuk sekolah ya Bu ya. Ya kadang-kadang orang tua, aduh dari mana biaya lah, begini berapa lah biaya ini, apalagi kalau anaknya 4, 3, ada yang mau masuk SMA, ada yang mau kuliah, ada yang mau masuk SMP, belum lagi apa. Tetapi ternyata di saat itu juga Tuhan siapkan, betul ya Bu ya?
1: Betul sekali Pak.
0: Ya seperti ya. Ibu kan ada dua ya Bu ya?
1: Ya betul.
0: Dua masuk, waktu itu berapa juta begini. Tapi ternyata mereka udah jalan sekolah sekarang.
1: Puji Tuhan.
0: Nah itu yang harus kita belajar. Daud juga demikian yang dihadapi tadi. Dibakar, dijarah, anak istri ditawan. Tetapi pada akhirnya dia tahu ya. Tuhan pasti akan menolong.
1: Amin.
0: Kita juga demikian. Pasti Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Tapi terakhir Bapak Ibu yang akan kita bahas, yaitu tetap yakin akan Tuhan. Bukan saja memprioritaskan, bukan saja tampil prima, tetapi yakin.
1: Yakin.
0: Ya, percaya. Enggak, bukan saat sesaat, tidak, tapi terus menerus. Bahwa percaya bahwa Tuhan akan yes. menolong. 1 Samuel 30 ayat 9 dia berkata, lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Daud sempat ragu saat itu, di mana ayat apa, akan dapatkah mereka kususul? Nah itu saat itu memang gak ragu dia. Tetapi namun keraguan berubah haluan menjadi keyakinan yang pasti, karena ia tetap yakin akan Tuhan. Keterbatasan pikiran kita seringkali terjadi, tidak mempengaruhi dia untuk tetap yakin akan Tuhan. Jadi kita juga keterbatasan, mungkin kadang-kadang kita ragu, tapi bukan berarti kita tidak percaya dan artinya goyah iman kita. Kita tetap yakin akan Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 9, lalu pergilah Daud. Nah itu ayat 9. Ayat 6, Daud dalam keadaan terhempit dan duka, tapi ia tetap yakin akan Tuhan. Tak peduli seberapa besar tantangan yang sedang ia hadapi. Itu yang dihadapi Daud. Dia tetap yakin. Ayat 11 sampai 17, Daud menemukan jalan kemudahan atau solusi. Kita bisa baca nanti ayat 11 sampai 17. Di situ dia mendapatkan solusi.

0: ayat 1-20. Di ayat 18 saya akan bacakan kepada kita Bapak Ibu. Dan melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Nah, ini itu hasil yang dia dapat. Dilepas. Setelah ayat 19, tidak ada yang hilang. Ah, itu. Ketika kita percaya tampil prima memerintah seutama Tuhan, yakin tetap pada Tuhan, tidak ada yang hilang satupun. Dan contoh sudah ada, dan bagaimana di dalam Alkitab banyak yang memberikan contoh-contoh bagi itu. Anak hilang, punya harta semua hilang, tetapi karena keyakinannya kepada Tuhan, pada akhirnya dikembalikan berlipat ganda. Berlipat. Ya, itu Daud contoh tadi. Di mana Daud ayat 19 jelas tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, yes, semuanya itu dibawa Daud kembali. Hai. Amin, Bu.
1: Amin.
0: Dibawa kembali. Jadi ketika di sisi yang mungkin sulit kepada kita yang terjadi pada Daud saat itu sudah hancur, istri ditawan, harta habis, tidak dipercaya, diusir lagi, dan tidak percaya. Dan keyakinannya kepada Tuhan, tampil primanya, dan dia yakin tetap Tuhan akan menolong, pada akhirnya dia mendapat. Memang di saat itu, tapi kita contoh, dia tidak langsung melakukan tindakan sendiri, tetapi dia bertanya kepada Tuhan. Tadi kan, apakah akan bisa susul mereka? Itu. Tapi hasilnya, di ayat 18 sampai 20, apa dikatakan di 19, mereka semua itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Bapak Ibu pendengar RI Mataram, khususnya iman Kristiani yang berbahagia, tiga poin yang kita belajar tadi, bagaimana kita bisa masih ada harapan mencapai kemewujudkannya, dan contoh yang diberikan oleh Daud kepada kita. Apa yang sedang kita cerahkan saat ini? Untuk anak kita mau kuliah atau mau usaha dalam pekerjaan apa saja, kita yakin pasti Tuhan akan buka jalan. Daud mengakui campur tangan Tuhan, ayat 23, di mana dia berkata, tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Jadi sangat jelas Daud mengakui campur tangan Tuhan. Maka Daud membagi-bagi kejarahan sama-sama. Dia berbagi sama. Jarahan itu dibagi bersama. Yang harta mereka tadi diambil kembali dan dibagi bersama. Itu di ayat 24-25. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi ke berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal-hal itu ditentukan menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Bapak Ibu pendengar RI Mataram, khususnya umat Kristiani berbahagia. Bagaimana dengan kita? Apakah tidak mungkin atau membuat kita ragu dengan hal-hal apa yang sedang kita cita-cita? Atau serahkanlah kepada Tuhan dan percayalah bahwa Ia yang akan bertindak. Amin, Bu.
1: Amin.
0: Kita serahkan kepada Tuhan. Di mana firman Tuhan dalam Mazmur, firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur 37 ayat 5, dia berkata demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin, Bu. Ini kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak.
1: Amin.
0: Dalam segala. Sebagai kesimpulan, semua yang terjadi dalam hidup Daud merupakan proses pembentukan iman dan karakter yang mempersiapkannya untuk menggantikan Saul menjadi raja Israel. Saat itu perjalanan hidup kita masing-masing pasti berbeda-beda dari Daud maupun satu sama lain. Namun kerumitan masalah yang kita hadapi mungkin sama, bisa jadi lebih. Maka janganlah pernah kita menyerah kala apalagi kehilangan pengharapan. Allah yang sama yang kita kenal dan percaya, Daud itu Allah yang kita kenal dan sembah, dalam Kristus. Dia menyertai kita dan menjadikan masalah membentuk kita agar lebih bersandar kepada Tuhan dan lebih peka terhadap panggilan kita. Bagaimana cara mewujudkan ketika kita berkata masih ada harapan? Tiga poin tadi. Yang pertama adalah tampil prima. Yang kedua, prioritaskan Tuhan. Dan yang ketiga, tetap percaya Tuhan. Pendengar RRI Mataram, khususnya umat Kristen yang berbahagia dimanapun berada, khususnya. Demikian yang bisa kita belajar bersama, yang dimana tadi tema kita adalah masih ada harapan. Ya, terima kasih.
1: Baik Pak Pendeta, terima kasih banyak. Sungguh luar biasa tema malam hari ini. Ya, saya yakin dan percaya bahwa semua pemirsa di rumah, khususnya umat Kristiani, merasa diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Edison Sarumaha. Saya secara pribadi juga saya sangat diberkati, ya. Bagaimana masih ada harapan, dan saya yakin dan percaya teman-teman semuanya bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan, ya Pak Pendeta, ya.
0: Amin.
1: Betul.
0: Amin.
1: Sekali.
0: Amin.
1: Dalam Tuhan selalu ada harapan.
0: Amin.
1: Bahwa banyak sekali di luar sana orang yang kehilangan harapan. Ya. Banyak sekali orang di luar sana orang kehilangan harapan, tapi kita tahu bahwa satu-satunya pengharapan kita yang pasti, ya, hanya ada dalam Tuhan.
0: Amin.
1: Ya. Banyak hal yang menarik yang saya temukan dari materi yang dibagikan oleh Bapak Pendeta malam hari ini.
0: Yes.
1: Khususnya bagaimana Raja Daud menguatkan hatinya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Menguatkan hatinya, memantapkan hatinya, bahkan juga dia mengutamakan Tuhan. Dia menanyakan keputusan Tuhan, ya.
0: Yes.
1: Pak Pendeta, ya. Pemirsa di rumah, ini tidak gampang, ya.
0: Yes.
1: Tidak gampang, tidak mudah. Dengan tadi kita udah tahu bagaimana latar belakang permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang Raja Daud ini, ya. Bagaimana dia dihadapi, dia kehabisan segala-galanya.
0: Yes.
1: Bahkan tadi ada dikatakan juga mereka menangis bersama-sama sampai sudah tidak kuat lagi menangis, ya. Saya pun juga pernah menangis, Pak Pendeta.
0: Ya,
1: saya pernah menangis
0: kita,
1: juga.
0: Iya,
1: semua kita pernah menangis, ya.
0: Ya,
1: bahkan sampai di titik yang sudah tidak kuat lagi menangis, ya. Sudah tidak, karena keadaannya, ya.
0: Yes.
1: Karena keadaannya. Tapi kita tahu bahwa bagaimana Raja Daud ini, dia menguatkan hatinya,
0: amin.
1: Ya.
0: Yes.
1: Dia menguatkan hatinya, dia memantapkan hatinya untuk mencari Tuhan,
0: amin.
1: Ya. Raja Daud ketika dia dalam persoalan seperti itu, dia tidak lupa sama Tuhan.
0: Yeah, amin.
1: Yes. Dia prioritaskan Tuhannya. Dia tanya dulu sama Tuhan. Nah, saya yakin pun pemirsa di rumah, umat Kristiani dimanapun Anda berada, ini yang harus kita bisa pelajari dari materi malam hari ini, bahwa apapun yang terjadi, Tuhan harus tetap jadi yang nomor satu dalam kehidupan.
0: Amin.
1: Kita, ya Pak Pendeta, ya. Harus tetap Tuhan yang jadi nomor satu dalam kehidupan kita. Karena apapun permasalahannya, solusinya, ya, tetap Tuhan.
0: Amin.
1: Ya, apapun permasalahannya, solusinya tetap Tuhan.
0: Amin.
1: Ya. Dan yang terakhir tadi dibilang, Daud ini tetap yakin sama Tuhan.
0: Yes.
1: Ya. Daud itu tidak mundur karena keragu-raguannya. Ya, Pak Pendeta, banyak, saya yakin pun juga Raja Daud, banyak hal yang buat dia ragu, banyak hal yang buat dia bimbang.
0: Sampai bertanya tadi.
1: Iya, ya, sampai bertanya-tanya.
0: Apakah masih bisa saya kejar?
1: Masih bisa nggak, ya, saya susul?
0: Ya,
1: masih bisa nggak, ya, saya susul? Kalau saya sudah susul, kira-kira saya dapat nggak, ya, mereka, gitu, ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara pemirsa, kita seringkali mundur karena kita ragu.
0: Sangat.
1: Ya, kan, Pak, ya.
0: Terjadi.
1: Keadaannya gini, ya, Pak Pendeta.
0: Ya.
1: Aduh, nggak mungkin lagi deh.
0: Katamu.
1: Aduh, mereka udah jauh. Aduh, nggak mungkin saya dapat. Aduh, nggak mungkin. Aduh, udahlah, seperti itu, ya. Tapi satu hal, teman-teman, bahwa ketika kita tetap yakin sama Tuhan, bahkan apapun yang hilang dari kita, itu Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat, ya. Bahkan tadi Raja Daud ini, semua bisa diambil lagi. Apa yang pernah dibawa pergi oleh musuhnya, tapi karena pertolongan Tuhan, dia mengembalikan, dia menikmati semuanya apa yang dia punya.
0: Amin.
1: Ya, luar biasa, ya, Pak Pendeta, ya. Cerita malam hari ini, firman Tuhan malam hari ini sungguh-sungguh sangat memberkati saya secara pribadi.
0: Yes.
1: Dan kita tahu juga bahwa semua karena Tuhan Yesus.
0: Amin.
1: ya. Amin. Semua karena Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita harus percaya bahwa semua masalah yang kita hadapi, jalan keluarnya ya tetap bersama Tuhan.
0: Amin.
1: Jadi pemirsa di rumah, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, persoalan, tekanan, atau mungkin bahkan kita merasa tidak ada jalan lagi. Yes. Ya Pak Pendeta, ya, jalan sudah buntu, kita merasa semua pintu tertutup. Kita harus tahu bahwa ketika kita menoleh ke belakang adalah luka dan menatap ke depan adalah tidak harapan, tidak ada harapan. Tapi kita tahu bahwa ketika kita memandang ke atas ada Yesus satu-satunya harapan kita yang pasti.
0: Amin.
1: Ya, pemirsa di rumah, sekian mimbar agama Kristen pada malam hari ini. Terima kasih telah setia bersama-sama dengan kami di RRI Satu Mataram. Kami pamit dan mengundurkan diri dari hadapan pemirsa semua. Saya Maria Yultiani Lamu selaku moderator malam hari ini, dan Bapak Pendeta Edison Sarumaha pamit undur diri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Cerita lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Putri Satu Rarang Ataran, terima kasih Anda masih bersama kami di NTP malam ini bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Anda yang ingin bergabung di malam ini bisa, karena kami menemani Anda di ruang rindu ya. Acara yang berbagi rindu, berbagi memori dengan mendengarkan lagu-lagu pilihan. Untuk acara ruang rindu malam ini kita sama-sama akan menikmati lagu-lagu mancanegara ya, ini lagu-lagu tahun 2000-an. Anda yang bergabung silahkan di 081-80-056-000, bisa juga di 0370-646-521.

0: yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, kita kenang masa lalu. Bersama Bang Anwar di Madura.
0: Halo Bang Anwar, apa kabar Bang Anwar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Ini Bang Andi.
0: Iya, dengan Bang Andi ini. Bang Anwar di sana dinginkah atau biasa-biasa saja?
1: Ya, tadi malam dingin tapi sekarang gak ada angin lagi.
0: Oke dah, sehat-sehat selalu ya Madura ya.
1: Iya.
0: Silakan, lagunya apa ini? Lagunya, salam-salam buat siapa?
1: Ya, salam untuk Bang Andi. Yang pertama, selamat bertugas ya.
0: Terima kasih.
1: Dan juga ada siapa ini? Soalnya barusan ini dia ada di Mataram. Banyak teman-teman yang belum ingat. Soalnya itu sama dulu ya.
0: Oke, dah kalau begitu. Terima kasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anwar di Madura, sekelangkong ya. Baik, di belakangnya Madura ada siapa ini? Di 081-80-056-000 atau di 646-521. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
2: Jamiluddin.
0: Oh, Jamiluddin. Berbagai kabar Jamiluddin.
2: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Silakan Pak Jamiluddin, salam-salamnya buat siapa ini Ki?
2: Anwar yang tadi tuh.
0: Ya, Madura tadi itu. Oh
2: iya, salam kenal Pak Anwar di Madura ya.
0: Eh, bujuk Madura Pak, anu Pak Jamiluddin. Napa nah?
2: Pernah.
0: Lihat di TV aja lah ya.
2: Iya.
0: Pak Aden, Pak kan, kan.
2: Oh, Pak Aden terjadi.
0: Silakan lagunya, lagunya. Salamnya lagi buat siapa?
2: Lagunya sekarang sudah diformat.
0: Iya, lagu-lagu barat nih.
2: Oh, iya, kalau gitu salam-salam.
0: Baik, terima kasih Pak Jamiluddin ya, pulsanya tidak mengizinkan. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo juga.
3: Rindu-rindunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah, sehat selalu Nggih.
3: Alhamdulillah, sehat walafiat, senang bahagia Bunda.
0: Alhamdulillah.
3: Rindu-rindu, mudah-mudahan sehat selalu keluarga
0: Nggih. Doa yang sama Bunda Nggih.
3: Amin.
0: Bunda
3: itu cuma punya doa, enggak punya ayang lain gitu.
0: Paden Bunda, sering doa Bunda ada selamat baik ini.
3: Ingin anakku, makanya betul kalau dikawat nang Bunda ya.
0: Insya Allah Bunda.
3: Anakku sayangku.
0: Silakan.
3: Tak mau cari cewek ke Kuripang.
0: Petian tanet ya, masih mesa-mesa nanti ya.
3: Uli dengar, kenapa itu dengan suara kancil sama mesa, no.
0: Sangara-ara, kayak menun deh.
3: Banyak.
0: Banyak? Gila, itu sangat.
3: Nggak enak dibicarakan ke udara yang ini. Makanya Bunda itu cari nomornya Nandaku, tapi nggak pernah dapat-dapat gitu.
0: Masa dia diketok nomor, kah?
3: Agama enak nomor suatu, nomor biru.
0: Pak.
3: Nyalang dilengki?
0: Nggih, sila.
3: Angka dalu kebarat barat tu.
0: Angka
3: iya. Iya, itu tanda di Indonesia tu, kan?
0: No, kan? Bang Benny dia.
3: Nggih. Saya Bunda itu kepingin ketemu sama Nandaku tapi tak pernah ada tempat ni.
0: Lemak tu, tenan doang Benny lemak.
3: Ada Pak Jamiluddin, udah selalu Pak Panggi, Kak Hajar Arisaya, Bang Fajar, Pemirian Widya bersama suaminya, terus Pak Sukeri, Bu Marni, Bu Kartini, ada Kinza juga, saya selalu Adinda Kesayang, ada King Hong, ada juga Irsam, ada Mas Rian, ada Nombok Timur, ada Pak Nur, Pak Tarim, Pak Haji, Pak Budin, Pak Masia, ada Yogi, ada... Selamat datang, sudah masuk Mas Raja.
0: Dan masih dia kedua nih baru
3: anu. Oh iya, kalau masa nanti salamin ya.
0: Oh nggih.
3: Mas Raja, aturan terus sama yang tersayang, sahabat yang baik hati. Terus ada juga, Mas Jun itu hilang sama Mas Andi, nandaku.
0: Betul Mas Jun.
3: Ya, mudah saya selalu semuanya ya.
0: Jun, angkan telang Jun.
3: Iya, Mas Jun ini semua ada orang cari ini, Mas Jun yang gagah. Kalau ini anakku yang ganteng yang di RRI.
0: Amin.
3: Ada terus bagian lain, Pak Muhyiddin, ada Pak Mawin, ada Arfin, Pak Guntur, Pak Purbay, Imam Firdaus, Pak Rizal. Ada juga Kinanti, ada Bang Anwar. Baru saja kenapa tidak dikuling cewek sama Bang Anwar?
0: Ibu bagus berdiri. Madang kotong nasi
3: yang di Maluku ini nandaku.
0: Madang kotong nasi.
3: Bu Ida, Bu Wiga, salam sehat Bunda Anggi, salam sehat selalu. Ada terus Tony, ada siapa namanya itu? Ada namanya Pak Haris.
0: Pak Haris ada.
3: Oh iya ya, salam kenal Pak Haris Anggi.
0: Pak Haris, salam kenal lekan Bunda.
3: Ada Tripati, ada Pak Tunggu juga, ada semuanya ya nandaku Anggi.
0: Yeah.
3: Kita punya sahabat banyak itu kan enak mandaku.
0: Semuanya
3: dari A sampai Z, sahabat RRI mudah-mudahan dalam keadaan sehat apa maksud semuanya. Amin. Dan senang-senang bahagia seperti Bunda Anggi.
0: Nggih Bunda Anggi.
3: Mandaku. Sama keluarga di rumah nanti
0: Amin.
3: Hati-hati.
0: Terima kasih Bunda.
3: Acara kita lancar rezeki kesehatan.
0: Amin. Doain demi Bunda. Amin. Ya Allah.
3: Pamit matur tasyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Aisyah. Terima kasih nggih. Silakan di belakangnya ada siapa niki yang ingin bergabung? Kita tunggu Anda ya. Ada siapa Bunda? Halo, selamat malam Bun. Halo Bunda.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Nggih. Ana salam-salam jok saya kena Bunda.
4: Ya.
0: Salam-salam jok saya nih.
4: Salam buat Bunda Aisyah tadi. Kalau Mas Andi datang ke rumah Bunda Aisyah sama Mas Benny. Nanti Mas Mas Andi, Mas Benny kena sama Mas Andi.
0: Mau kedatang yang kembali Bun.
4: Ke rumahnya Bunda Aisyah dah.
0: Nggih. Ada Milo.
4: Kasih sayang sama Mas Andi.
0: Milo bejak Bunda Aisyah, Bunda.
4: Iya, sudah sering ke sana.
0: Oh, sudah pernah ke sana.
4: Iya.
0: Tone, lanjut Bunda. Hai, kedengar ada salam-salam. Ya,
4: salam janda di bawah umur yang nyentet, belum masuk
0: dia. Ya, repot pete kostum. Kan jam lembab baris, Bunda.
4: Siapa?
0: Ya, lembab baris berbaris, ya repot pete kostum.
4: Sampai mulai.
0: Kalau lamun
4: sih
0: jenis emang
4: Mas Andi.
0: Maka iya.
4: Kalau
0: melayu. Bener sama melayu lagi repot pakai kostum dengan. Kostum kostum anak SD kelas telu melu.
4: Ya?
0: Melam kostum anak SD kelas telu nih.
4: Lagi
0: melam
4: sih di pocket.
0: Maka iya. Aku sepatu, sepatu tentara, kadun.
4: Angke sering kok deh, enggak jari ya,
0: Mas. Kak iya enggak jari ya. Aneh, wah ini, hai kerana ada salam-salam Bunda.
4: Dan kita Bunda setiap kerja, Bunda Lalu, Bunda Marni, Bunda Warni, Sukri, Bang Saja, Bang Raja, Medin, Pak Alvin, Pak Kinanti.
0: Terus, saya Endah.
4: Kartini, Wanting, kayak Mbak Kenza, Mbak Kenzu, saya orang Indah.
0: Selapun dan.
4: Punuane.
0: Nge.
4: Tapi sih yang Indah.
0: Terima kasih nge.
4: Terima WA, satu lagi juk merisik nama Sandi.
0: Kenapa nama WA angkut ya?
4: Aduh,
0: meleset. Terima kasih, Bun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu ya, pendengar ya. Yang ingin bergabung, saya tunggu di nomor yang biasa di Pro 1 RRI Mataram.

0: dan menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI

0: Lagu-lagu malam ini di ruang rindu, lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu tahun 2000-an ya. Contohnya tadi seperti lagunya siapa? Yang tadi itu lagunya Jessica Simpson ya, dengan I Think I'm In Love With You. Kemudian tadi sebelumnya ada lagu dari miliknya Alicia Keys ya, dengan You Don't Know My Name. Silakan mendengar yang ingin bergabung di coba kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Baiklah, terima kasih. Silakan. Di belakangnya ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Kenangan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar di Lombok Tengah sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat juga. Alhamdulillah rabbil alamin. Salamnya buat siapa?
1: Alhamdulillahnya Bunda Kartini, Bunda Bila Tidajar, nanti itu ada tanggalnya. Bang Ila, Bang Kenzo, Bang Syahrin, Bang Abdel, Bang Jim, Bang Mawin, Bang Mahidin, Bang Yoki, Bang Rajab, Bang Madu Bahid, Bang Jemir Utin, Bang Merian, Bang Alkin, Bang Lalu, Lidia, dan Bang Jepri, Bang Lubu, Bang Anwar, Irwan. Terus ada bang di Dompu Bunga itu, siapa namanya? Nah itu sudah, Pak Mabes, semuanya sudah.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fajar ya. Di belakangnya Bang Fajar ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini ya.
2: Iya, kita jumpa lagi. Apa kabar deh?
0: Sehat. Bunda berapa kabar?
2: Baik, sehat juga.
0: Sehat,
2: gitu. Kan baru cepat suara anda.
0: Itu libur.
2: Libur.
0: Sampun, Bunda sudah makan?
2: Iya, salam dulu ya.
0: Apa kanda de Bunda?
2: Tolong lebuhi.
0: Tolong lebuhi kan siapa?
2: Siapa dia?
0: Siapa je?
2: Ada orang peje.
0: Tahu, hapai no orang peje.
2: Ya, wah.
0: Dia mainan pe, dia mainan peje kance baju.
2: Mainan sebaju.
0: Oh, mainan baju. Sila bunda.
2: Peje aja, Pak. Amun peje aja, ya asin, asin nampaknya. Karena belu cuci.
0: Enggak. Main lagu. Bunda. Siapa-siapa jok saya nih? Hai makannya, hai siapa-siapa?
2: Ada Mbak Maya,
0: Mbak
2: Junanti, ada
0: terus.
2: Bunda Cahaya, Bunda Isha,
0: Bunda
2: Hajar, Bunda Masnya,
0: saya Malik,
2: Bunda Mbak Indra, Mbak Lale. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Muhyiddin, Bapak Putri, Bapak Mariin,
0: saya Malik,
2: Bang Arifin, Bang
0: Irwan,
2: Bapak semua-semua, salam sehat.
0: Semua-semua.
2: Buat yang sudah sehat selalu.
0: Terima kasih. Amin, amin, amin.
2: Semangat.
0: Semangat, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini di Lombok Timur, terima kasih. Baiklah kalau begitu. Di belakangnya Bunda ada siapa ini? Coba tak jawab dulu siapa? Halo, selamat malam.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Sekarang merdeka, tetap merdeka. Bunda Masni, apa kabar dulu?
3: Tetap merdeka.
0: Ih, mantap.
3: Bunda
0: Masni. Merdeka.
3: Pada, sama.
0: Pada, tentu merdeka.

0: Bunda Mita, lagi di mana, Bun? Baris pada datang.
1: Oke, banyak selamat ini.
0: Yeah.
1: Abang Fajar, Abang Raja juga.
0: Terus
1: Abang Sukri, bersama istrinya juga ya, mudah-mudahan sehat selalu. Abang Andi juga yang ada di Gunung Sari, mudah-mudahan sehat selalu juga. Abang Muhyiddin sekalipun masih ada di luar, mudah-mudahan sehat selalu deh. Ayaran.
0: Terima kasih Bunda Masnia. Baik, di belakangnya Bunda Masnia mungkin ada yang bergabung, silakan. Kita coba lagi ya untuk menyapa pendengar di mana ini? Di 081 80 dan 056 ribu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Andy.
0: Iya, apa kabar nih?
2: Baru bangun.
0: Oh, baru bangun. Silakan Nila, pengen salam-salam langsung kah?
2: Iya.
0: Oke dah.
2: Salam-salam buat Kak Iwan yang ada di Lombok Timur. Terus buat Mbak Inanti, Mbak Alvin, Mbak Isha, Mbak Ginza, terus Mbak Ayu dengan kutanya. Bunda Marni, Mbak Susi.
0: Iya, terus siapa Mbak lagi?
2: Nesi, Mbak Nelly. Bisa Bondi, Biarkan, Bang Raja, Bang Fajar.
0: Iya.
2: Terus Bang Syahril, Bang Kinto. Buat Bang
0: Syahril, Bang Hedi ya. Oke dah kalau begitu. Ya. Terima kasih. Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk Ila di Lombok Utara ya. Di belakangnya Ila, saya Malik pilih bergabung, silahkan nih. 081 80 dan 056 ribu. Bisa juga di 0370 646 521. Pak Mawiin, apa kabar Pak Mawiin? Sehat selalu nge. Kemudian siapa lagi? Kinanti, apa kabar? Sehat selalu ya. Mbak Maya juga, Bang Raja. Kemudian Solihin, berapa kabar Solihin? Kemudian yang di Batu Layar itu sehat selalu ya. Semua-semuanya sehat selalu di malam hari ini. Semoga masih setia untuk terus mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Di Ruang Rindu, kami masih menemani Anda. sampai jam 11 Ruang Rindunya. Yang ingin bergabung di Ruang Rindu silakan di 081 80 205 6000, bisa juga di 0370 646 521. Nanti setelah Ruang Rindu kami temani Anda kembali ya dengan deretan lagu-lagu pilihan juga sampai jam 12 malam. Silakan mendengar Bapak Ibu semeton-semeton yang ingin bergabung di malam ini di 081 80 205 6000, atau bisa juga di 0370 646 521. Atau kita ke lagu aja ya, lagu yang sudah kita siapkan untuk kita nikmati bersama di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: kagak bener ya handphone ini. Malah aku udah share link ke grup ini. Apa saja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Belum rindu, baru tahu lagu dari

menyapa Anda masih di malam hari ini ya, yang mengajak Anda untuk bergabung kembali. Ingin salam-salam ke sahabat, ke pendengar yang lainnya, silahkan ya di 08180 dan 056000. Atau bisa juga di 0370646521. Selamat malam juga nih untuk Anda pendengar yang ada di seputaran Lombok Barat ya. Tadi ada Bunda Aisyah sudah bergabung. Kemudian siapa lagi ya yang ada di Lombok Barat, kemudian di Lombok Tengah, selamat malam ya. Terima kasih sudah bergabung tadi. Di Lombok Utara ada Ila tadi, terima kasih. Kinanti juga apa kabar nih? Semoga sehat selalu nggih. Bang Fajar, terima kasih ya. Kemudian Pak Jamiluddin, Bunda Cahaya, Bunda Karnini, Katini, Ila, terima kasih. Yuk, yang ingin bergabung kembali, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Iya, sepertinya terputus. Silakan mendengar kembali di 08180506000 atau di 0370646521. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Iya, terputus juga. Silakan mendengar yang ingin bergabung. Iya, makan sepi ya, biasanya rame. Oke, kita coba lagi ya. Baik, pendengar yang bergabung, silakan G, sampai jam 11 Ruang Rindu menyapa Anda. Untuk malam ini, Ruang Rindu hadirkan lagu mancanegara. Ini lagu-lagu tahun berapa ini? Tahun 2000-an ya. Yang ingin bergabung, seperti biasa, masih ada waktu ya. Berapa menit lagi? 15 menit lagi. Silakan dicoba kembali. Tapi kalau tidak ada, kita ke lagu kembali ya. Kita hadirkan lagu-lagunya lagi untuk menemani suasana malam Anda. Sekarang ini sudah pukul 10 lewat 46 menit. Jadi untuk Anda yang sudah mulai beristirahat ya, sudah merapikan tempat tidur, akan beristirahat, mungkin besok ada kegiatan atau pekerjaan yang lumayan padat, jadi istirahatnya memang agak cepat ya. Kalau menuju jam 11 bukan pagi ya, yang cepat itu sekitar jam 9 ya, atau jam setengah 10. Ada juga yang tidurnya jam 8 malam. Kalau Anda yang saat ini belum beristirahat karena mungkin ada kegiatan atau pekerjaan yang harus diselesaikan, semoga lagu-lagu atau acara yang kami hadirkan di malam hari ini bisa menyemangati Anda ya. Walaupun terasa ngantuk, walaupun terasa agak sedikit capek, tidak apa-apa. Lanjutkan pekerjaan Anda sampai selesai. Semoga sehat selalu dan semoga bahagia selalu. Kita nikmati kembali lagu-lagu Ruang Rindu yang akan kami ketengahkan untuk Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama kami.

adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina, terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

untuk moderator Media Terasa ya. Waktu terus merapat ke pukul 11 malam. Kami cukupkan ya untuk menerima atensi Anda di Ruang Rindu malam ini. Karena setelah lagi kami akan menemani Anda dengan sederetan lagu-lagu Ruang Rindu, lagu-lagu pilihan ya, di malam hari ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah

sastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik baru saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik.

Mesias adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah menilu tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhur. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.

0: pertama bener ya handphonenya. Kalau aku udah share link ke grup ini, apa saja deh, semoga aja belum ada yang luar.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Yang saya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita yang cuma benar dan bukan hoax.
0: rri.co.id. Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi RRI.co.id.

0: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
0: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin

aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya.

0: Jadi, kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan. Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Persatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara hari ini Rabu 5 Agustus 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pulse Utara 5 Tarom Kanal. Informasi dan inspirasi. Pendengar, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Sari Wisdawati menyapa Anda kembali di kesempatan hari ini. Pendengar, semoga selalu kita dalam keadaan baik, melimpahi keberkahan dan kebahagiaan yang terganti tentu saja. Dan pagi ini pendengar, kita awali rangkaian siaran kita dengan mengikuti rangkaian siaran dari Masjid Hubul Watan Islamic Center.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برا

أزواجكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت.

أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, keselimpahan rahmat, nikmat, iman, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita baru saja menyelesaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan dengan kajian subuh sampai waktu suruh. Semoga rahmat dan nikmat Allah ini akan tetap dan selalu dilimpahkan pada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga dengan demikian kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya nanti di mahkamah. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Raya Buluatan yang kami hormati, Bapak Ibu pendengar setia RRI Pro 1 Mataram dimanapun saja berada, kami hormati. Insya Allah kajian subuh pada pagi hari ini adalah kajian tafsir Quran surat Al-Fath ayat 4 sampai 5 yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Tuan Guru Haji Mas Rudi Fardi LCMA. Untuk berkahnya mari kita buka acara ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Tuan Guru kami persilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali dengan izin Allah kita dapat melanjutkan i'tikaf kita di Masjid Hubbul Watan yang sama-sama kita banggakan ini. Kembali kita dapat memperkuat dan menyambung silaturahim kita, dan baru saja kita bersama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca dan mengkaji ayat-ayat Al-Quranul Karim. Semoga amal ibadah kita pada pagi hari ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Para alim ulama, para asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pengelinsir, mami-mami tiang, bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, singkatnya hadirin hadirat, jamaah laki dan bini, beserta para pendengar di mana saja berada. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pada surat Al-Fath ayat 4 dan ayat 5. Mari kita baca bersama, dan insya Allah nanti diterjemahkan oleh langsung oleh Bapak Haji Ilham.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwalladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin.

0: فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: Artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Agar dia masukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang agung.
0: Inilah dua ayat dari surat Al-Fath yang menurut Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir menjelaskan bahwasanya kedua ayat sebagai buah dari hasil perjanjian Hudaybiyah antara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Makkah. Jikalau kita membaca sejarah ketika baginda Nabi beserta rombongan kaum muslimin pada tahun 6 Hijriah bulan Dzulqa'dah, Rasulullah memimpin mereka dengan membawa kurang lebih 1400 kaum muslimin ketika itu untuk melaksanakan ibadah umrah. Bahkan ada yang mengatakan jumlahnya lebih dari itu. Namun ketika mereka sampai di perbatasan antara kota Mekah dan Madinah, mereka dihadang oleh orang-orang kafir Makkah. Artinya orang-orang kafir Makkah tidak mau tahun itu umat Islam melaksanakan ibadah umrah. Kemudian terjadilah satu perdamaian, satu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Disekat di dekat sumur yang namanya sumur Hudaybiyah. Yang isi perjanjian itu adalah diantaranya gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, kaum muslimin untuk menunda ibadah umrohnya pada tahun berikutnya. Yang ketiga, orang-orang Mekah yang lari ke Madinah harus dikembalikan. Orang Madinah yang lari ke Mekah tidak boleh dikembalikan. Kemudian yang keempat, suku-suku Arab ketika itu bebas memilih antara bersekutu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bersekutu dengan kafir Makkah. Terkait perjanjian Hudaybiyah ini, kemudian ada di antara sahabat termasuk Umar bin Khattab tidak menerimanya dengan alasan itu menguntungkan orang-orang kafir Quraisy. Tapi Rasul menghibur mereka, menjelaskan kepada mereka tentang bahwasanya Allah akan memberikan dampak positif buat mereka. Dan ini sebagai cikal bakal bahwasanya dua tahun berikutnya akan terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah yang ketika itu kemudian baginda Nabi menang tanpa mendapatkan perlawanan dari orang-orang kafir Makkah. Itulah buah daripada apa namanya kesabaran kaum muslimin ketika itu dalam mentaati perintah dan ketetapan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kedua ayat ini Wahab Zuhaili menjelaskan di antara buah dampak positif yang orang-orang beriman dapatkan.
2: Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Ai huwa jalla wa ala alladhi ja'ala as-sukuna wat-tuma'ninata fi qulubil mu'minin.
0: Maksud ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha tinggi telah menjadikan ketenangan, ketenteraman dan kedamaian di dalam hati orang-orang yang beriman. Ini buah yang pertama yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Apa itu? Allah tancapkan, Allah berikan ketenangan, ketenteraman dan kedamaian di hati mereka dan lapang dada. Kenapa Allah berikan ketenangan kepada mereka? Karena ketika itu walaupun di awalnya mereka sedikit protes dengan isi perjanjian tersebut karena lebih menguntungkan orang-orang kafir Makkah, tapi berkat penjelasan baginda Nabi kemudian mereka mentaatinya, kemudian meneladaninya dan tunduk terhadap ketetapan-ketetapan Rasulullah SAW, baru kemudian Allah tancapkan ketenangan itu dalam hati mereka. Maka dalam Al-Quran dijelaskan man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, barang siapa yang taat kepada baginda Rasul maka sungguh dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ini umat Islam ketika itu betul-betul taat tunduk terhadap apa yang Rasul perintahkan kepada mereka, termasuk mereka harus sabar dan mau menerima tentang isi perjanjian Hudaybiyah ketika itu. Dan dalam konteks kekinian Allah juga akan memberikan ketenangan, ketenteraman kepada kita jikalau kita melakukan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering kita baca satu ayat alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, Ar-Ra'd ayat 28. Orang beriman dan hati mereka tenang, tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram, hati kita menjadi damai. Ini bentuk ingat kepada Allah, itu banyak bentuknya, dengan kita membaca tasbih subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah, membaca takbir Allahu Akbar, membaca tahlil la ilaha illallah, atau ketika kita melihat ciptaan Allah dengan mata kepala kita lalu kita ingat dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita masuk dalam kategori telah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita ingat kepada Allah, Allah juga akan mengingat kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan jangan engkau kufur kepadaku. Ya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain menjelaskan tentang ketenangan. Atau satu hadis Nabi yang sering juga kita dengarkan dari para masyayikh kita, para guru-guru kita. Hadis Nabi yang berbunyi ma ijtama'a qaumin fi buyutin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah. Ketika kita berkumpul, kemudian kita berkumpulnya itu karena belajar Al-Qur'an, karena membaca Al-Qur'an. Apa kata baginda Nabi?
2: nazalat alaihi musakinah, maka Allah akan turunkan di dalam hati kita ketenangan, ketentraman dan kedamaian. Intinya apa? Selama kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah insya Allah akan hadirkan ketenangan dalam hati kita. Dan itu yang kita dambakan dalam hidup kita ini, yaitu ketenangan, ketentraman dalam menghadapi hidup dan kehidupan di dunia ini. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ini buah yang kedua yang Allah berikan kepada orang-orang beriman dari hasil perjanjian Hudaybiyah tersebut. Ay liyazdadu yaqinan ma'a yaqinihim wa tasdiqan ma'a tasdiqihim bi rusukhil aqidati fil qulubi wat tawakkulu 'ala allamil ghuyub. Maksud ayat ini agar Allah menambah keyakinan mereka bersamaan dengan keyakinan yang sudah ada dalam diri mereka. Allah tambahkan keimanan mereka bersamaan dengan keimanan yang sudah ada dalam diri mereka. Dengan cara apa? Allah kokohkan akidah dalam hati mereka dan Allah berikan rasa tawakal ya kepada mereka. Allahu Akbar. Dan ini menjadi dalil jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ini dalilnya. Selain dalil dalam surat Al-Anfal ayat 2, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka, bertambah keyakinan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini dalil kedua, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Karena mereka taat kepada baginda Nabi, tunduk kepada baginda Nabi, maka Allah hadirkan keimanan dalam hati mereka, menambah keimanan yang sudah ada dalam diri mereka. Allahu Akbar. Nggih. Maka jikalau kita berbuat baik, berbuat amal saleh, berbuat ketaatan, maka disitulah Allah menambah keimanan kita. Tetapi sebaliknya, jikalau kita melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, disitulah Allah kurangi daripada keimanan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan keimanan kepada kita sebagai bekal kita di alam kubur maupun di alam akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Walillahi junudus samawati wal ard. Ay walillahi kullu junudus samawati wal ard. Makna ayat ini, Allah itu mempunyai semua bala tentara baik dari langit maupun bumi. Jadi menurut ayat ini, Allah itu menciptakan langit beserta isinya. Allah menciptakan bumi beserta isinya. Dan itulah bala tentaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan kemudian, minal malaikati wal jinni. Bala tentaranya Allah itu terdiri dari para malaikat dan jin. Kalau kita sering membaca sejarah tentang peperangan, wabil khusus pada perang Badar, yang kita tahu jumlah umat Islam ketika itu cuma 313 orang melawan 1000 orang-orang kafir Makkah. Allah mengurunkan bala tentaranya berupa apa? Para malaikat untuk membantu orang-orang Islam ketika itu. Allahu Akbar. Malaikat turun untuk membantu orang-orang Muslim ketika itu. Karena malaikat adalah bala tentaranya Allah. Secara akal tidak mungkin jumlah 300 akan mengalahkan jumlah 1000. Umat Islam jumlahnya 300 dengan perlengkapan seadanya. Kalau orang kafir jumlahnya 1000 dengan lengkap persenjataannya. Tapi dikalahkan dengan apa? dengan izin Allah dengan mengirim para malaikatnya untuk membantu mereka dalam peperangan tersebut. Allahu Akbar. Wal hayawanat, di antara bala tentara Allah juga adalah hewan atau binatang. Dan dikatakan juga dalam peperangan Allah sering mengirim hewan berupa kuda, berupa apa namanya unta. Dan dalam beberapa kondisi ketika orang-orang kafir ingin mengintimidasi, ingin membunuh baginda Nabi, Allah kemudian utus binatang berupa kuda atau unta yang akan menerkam mereka sehingga mereka tidak jadi untuk apa? Untuk membunuh baginda Nabi. Karena mereka adalah tentaranya Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa tadi kuda, unta dan lain sebagainya. Was-sawa'ikil mudammarah, dan petir atau halilintar yang menghancurkan. Kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salam, Allah hancurkan, Allah binasakan dengan apa? Dengan sawa'iq, dengan petir halilintar, dengan termasuk juga dengan topan katanya, dengan angin, karena angin adalah merupakan daripada tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim angin topan 7 hari 7 malam plus petir halilintar yang menyambar mereka sehingga apa, mereka semua mati bergelimpangan di bawah reruntuhan rumah-rumah mereka. Berarti angin tentaranya Allah, petir itu tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Wazzalazil, gempa bumi. Ya, maka ada surat Az-Zalzalah. Wazzalazil itu gempa bumi. Dan itu adalah tentaranya Allah juga. Kaumnya Nabi Saleh yaitu kaum Tsamud, Allah hancurkan dengan Allah dantakan gempa bumi. Ya, gempa bumi itu adalah tentaranya Allah yang ketika itu menghancurkan kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Ya. Wal khasfi, pembenaman ke dalam perut bumi. Berarti bumi itu adalah tentaranya Allah. Tanah itu tentaranya Allah. Apa buktinya? Qarun beserta harta kekayaannya Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Dan pernah kita dengar berita ketika gempa yang terjadi di bagian sono itu, itu penduduknya adalah yang melegalkan LGBT, itu satu kampung hilang ditelan bumi. Roh murka rupanya. Nih, maka bumi itu, tanah itu adalah tentaranya Allah. Wal gharqi, dan penenggelaman ke dasar laut itu atau dalam air itu juga merupakan tentaranya Allah. Berarti laut, sungai itu tentaranya Allah. Bisa kita buktikan ketika Allah mengirimkan atau membenamkan atau menghancurkan kaumnya Nabi Nuh dengan banjir besar, kan mereka tenggelam semua. Belum lagi kasus Fir'aun ketika Allah tenggelamkan di laut merah. Maka laut air itu adalah tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Junudun la tuhsa wa la tughlab. Tentara-tentara Allah itu tidak bisa dihitung jumlahnya dan tidak bisa dikalahkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya tentara Allah bisa dikalahkan oleh sekuat apapun tentara makhluk Allah itu. Tidak ada ceritanya. Ya. Berarti tentara Allah di langit dan di bumi la tuhsa, tidak akan pernah bisa dihitung jumlahnya saking banyaknya. Ya. Yusallituha ala man yasha. Allah kuasakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya Allah menciptakan langit dan bumi sekaligus sebagai bala tentaranya, maka Allah berkuasa, punya kuasa mutlak untuk mengirimkan bala tentaranya kepada penduduk suatu negeri yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, walau arsala alaihim malakan wahidan la abada hadara'ahum. Apa kata Ibnu Katsir? Jikalau Allah Subhanahu wa taala mengirim satu malaikat saja, niscaya mereka semua akan dihancurkan secara total oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat ini konteksnya adalah ditujukan kepada kafir-kafir Makkah, pertanyaannya kenapa orang kafir Makkah ketika itu kemudian Allah tidak hancurkan? Jawabannya, karena ketika itu baginda Nabi masih berada di tengah-tengah mereka. Maka dalam surat Al-Anfal ayat 33 Allah jelaskan, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Dan Allah tidak akan menghukum mereka, Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Allahu Akbar. Jadi, mereka masih utuh sampai akhir hayatnya, tapi Allah tunda siksaannya sampai kelak di akhirat. Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk bertaubat, untuk kembali kepada jalan Allah. Itu maksudnya. Tapi ternyata sampai hayatnya mereka justru semakin kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka tunggu siksa Allah kelak di akhirat. Tapi di dunia mereka masih aman. Kenapa? Karena baginda Nabi masih berada di tengah-tengah mereka. Itulah kemuliaan dan apa namanya keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat tadi, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Penduduk satu negeri, kata Ibnu Abbas, Allah tidak akan hukum mereka, Allah tidak akan azab mereka selama baginda Nabi berada di tengah-tengah mereka, kecuali jikalau baginda Nabi beserta orang-orang beriman keluar dari negeri itu ke tempat lain, baru Allah akan hancurkan penduduk negeri yang berbuat maksiat itu. Allahu Akbar. Wa kana Allahu aliman hakima, ay aliman bi ahwali khalqihi, hakiman fi taqdirihi wa tadbirihi. Maka Allah itu maha mengetahui dengan kondisi makhluknya, dan Allah itu maha bijaksana dalam takdir dan pengaturannya terhadap alam semesta ini. Kita lanjutkan kemudian buah yang ketiga yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, ay liyudkhilahum ala ta'atihim wa jihadihim hadaiqa wa basatina nadhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka. Siapa mereka? Orang-orang beriman tadi, yaitu para peserta yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah itu, ya, termasuk juga orang-orang beriman yang hidup sesudah baginda Nabi. Ya, kita juga maksudnya masuk ini. Ya. Ya. Allah masukkan kepada mereka kepada jannat. Ma makna jannat? Hadaiqa wa basatin nadhirah. Kebun dan taman yang indah. Nadhirah, yang indah, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Kata nadir itu yang orang kalau mendapatkan kesenangan biasanya mukanya berseri-seri. Maka ada satu ayat dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23 Allah jelaskan, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajahnya orang-orang beriman berseri-seri. Kenapa? Karena ketika itu mereka langsung melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, apa kata beliau? Penduduk surga yang paling mulia, penduduk surga yang paling berbahagia adalah yang senantiasa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di pagi hari atau malam hari. Lalu beliau membaca ayat ini, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi wajah berseri-seri itu bagian daripada tanda kebahagiaan, tanda kesenangan. Bagaimana tidak orang bahagia masuk surga masalahnya. Karena itulah tujuan akhir hayat kita, ingin masuk surga. Tapi pernah yang jelaskan, orang masuk surga, surga itu masih kalah dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, dialog antara Allah dengan penghuni surga, di situ di terakhir dialognya itu, kalian ridho enggak masuk surga, kata Allah kepada penghuni surga, ya Allah, bagaimana kami enggak ridho, bagaimana kami enggak senang, karena surga itu belum tentu aku berikan kepada makhlukmu yang lain. Lalu kata Allah, tahu enggak kalian ada yang lebih istimewa daripada surga? Ya Allah, apa itu, kata penghuni surga? Yaitu aku berikan kepada kalian keridhaanku, dan apabila aku sudah ridha, maka aku tidak akan murka selama-lamanya kepada kalian. Artinya apa? Surga masih kalah dengan ridhonya Allah. Kenapa orang masuk surga? Karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajri min تجري من تحتها أنهار الجنة ماكثين فيها أبدا. Kemudian mengalir di bawahnya sungai-sungai surga, dan mereka kekal di dalamnya. Ini menggambarkan tentang keindahan surga. Ketika mereka ditempatkan di istana-istana surga, di bawah istana itu mengalir sungai-sungai, ditambah lagi malah di dahan-dahan pohon-pohon taman yang ada di dalam surga. Maka tidak bisa dibayangkan keindahan surga itu. Makithina fihi abada, mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Maka dalam sebuah dijelaskan ada empat gambaran penduduk surga. Satu, mereka hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati di dalam surga. Dua, itu muda selama-lamanya, tiga, dan pernah tua. Kalau kita kan di dunia dari kecil sampai kemudian meninggal dalam keadaan tua misalnya, itu ada batasan umur. Tapi kalau di surga pasti muda semua. Yang ketiga, itu sehat selama-lamanya. Di dalam surga tidak ada ceritanya orang sakit gigi, tidak ada ceritanya orang sakit demam, sakit ginjal, dan lain sebagainya. Itu sehat semua selama-lamanya. Yang keempat, itu bahagia selama-lamanya, tidak ada ceritanya galau ditinggal si dia misalnya, bagi yang muda. Tidak ada ceritanya sedih ketika ekonomi merosot. Di dalam surga kita tetap bahagia senang selama-lamanya. Bagaimana kita enggak senang? Karena surga itu adalah tempat kenikmatan. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, ay yamhu anhum khatayahum wa dhunubahum. Allah hapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka. Ini adalah buah yang keempat dari tadi. Allah berikan kepada orang-orang mukmin yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut. Allah hapus dosa-dosa mereka, Allah hapus kesalahan-kesalahan mereka. Berarti mereka sudah tidak punya dosa lagi. Ya. Allah. Terakhir, wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Ai wa kana dzalikal al-idkhalu fil jannati wat takfiru 'anis sayyiati fawzan kabiran wa sa'adatan la mazida 'alayha idh laysa ba'da na'imul jannati na'imun. Maksud ayat ini bahwasanya ketika Allah masukkan mereka ke dalam surga, ketika Allah hapus dosa-dosa mereka, Allah hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan itulah yang dinamakan dengan fauzan kabira, keuntungan yang besar, kemenangan yang besar. Wa sa'adatan la mazida 'alaiha, dan kebahagiaan yang tidak ada lagi kebahagiaan yang melebihinya atau menandinginya. Id laisa ba'da na'imul jannati na'imun, karena tidak ada lagi kenikmatan surga yang lebih nikmat daripada itu. Allahu Akbar. Maka kalau orang masuk surga, itulah kemenangan yang besar, itulah keberuntungan yang besar. Dalam surat Ali Imran 185 Allah jelaskan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Di neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia menjadi orang yang beruntung. Keberuntungan yang kita dapatkan di dunia itu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan ketika orang itu masuk surga kemudian dihindarkan dari siksa api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua dalam surganya dan menghindarkan kita dari siksa api neraka. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita masih punya waktu kurang lebih 6-7 menit kepada Bapak Ibu atau Bapak-Bapak yang ingin bertanya, satu orang kami persilakan satu pertanyaan aja.
1: Ada nih. Mami Saleh kasih. Beliau sehat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terima kasih yang purit Tuan Guru. Masalah dosa ini, kan? Bagaimana kalau seseorang yang memamerkan kemaksiatannya, memamerkan kezalimannya, pendapat Tuan Guru, penjelasan Tuan Guru yang lainnya, bahwa orang-orang yang memamerkan kemaksiatannya itu tidak diterima amal kebaikannya dan tidak diampuni dosanya selamanya. Nah, bagaimana kalau seorang itu akan bertobat gitu? Apakah diterima tobatnya? Dan bagaimana memamerkan dosanya itu di dalam, misalnya di dalam video begitu, di dalam viral, dia sudah tobat tapi videonya masih diputar, tapi dia sudah tobat begitu. Nah, ini bagaimana? Karena itu selalu berputar videonya sampai dia meninggal juga tetap diputar videonya itulah. Itu bagaimana dosanya itu, apakah menjadi dosa atau bagaimana begitu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Mami Saleh terkait kasus ya, kalau kita katakan sekarang ada orang suka pamer dosa. Biasanya orang pamer kebaikan, kalau itu namanya riya kan, memamerkan amal saleh kita dengan tujuan orang memuji kita, orang bangga terhadap kita. Itu juga bisa menghapus pahala, kan begitu. Nah, ini sekarang sebaliknya, pamer dosa. Ampura, kalau tadi dicontohkan oleh beliau Mami Saleh, ada orang buat mesum, katakanlah berzina di sebuah video, lalu kemudian itu disebarluaskan. Kalau dia sendiri yang sebarluaskan, ya, itu masuk dalam kategori sedekah. Astagfirullah. Itu sudah. Kalau memang kita sudah tua seperti itu, terkadang lisan ini bisa salah. Ya wahidat ribatwa. Ampur. Jadi ini dinamakan dosa jariyah, bukan sedekah jariyah. Dosa jariyah jikalau dia yang sendiri mengupload, menyebarkan video mesumnya, lalu suatu saat dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Artinya dengan dia bertaubat berarti kan betul-betul menyesal, bahkan sampai dia menangis tengah malam kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa zina yang dia perbuat. Kemudian dia akan berazam dalam hatinya untuk tidak akan lagi berbuat zina. Kan ini ciri-ciri orang yang taubatan nasuha, betul-betul dia taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita kembali kepada satu ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Berzina itu adalah dosa besar, tetapi jikalau seorang hamba Allah yang betul-betul taubatan nasuha, maka Allah

0: tadi menyebarkan itu. Kalau dia sendiri, Allah sudah ampuni dosa-dosanya dengan apa? Dengan tadi syaratnya taubatan nasuha. Bahkan syirik saja, jikalau ada orang berbuat syirik kemudian sebelum meninggal dunia dia taubatan nasuha dari kesyirikannya, maka Allah ampuni dosanya kalau dia taubatan nasuha dari kesyirikannya. Tapi jikalau dia meninggal dunia membawa kesyirikannya, la in asyrakta la yahbatun amaluka, kata Allah, jikalau engkau berbuat syirik maka terhapus semua amal-amal baikmu, tidak ada artinya jikalau meninggal dalam keadaan membawa kesyirikannya. Hilang pahala sholatnya, hilang pahala puasanya, hilang pahala zakatnya. Tetapi kalau dia betul-betul taubatan nasuha dengan perbuatan syiriknya, Allah ampuni dosa syiriknya, lebih-lebih perbuatan zina walaupun sifatnya dosa besar. Tapi syaratnya tadi taubatan nasuha. Nih, Allahu a'lam.
1: Terima kasih Tuan Guru, demikian kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dan apa yang kita amalkan pada pagi hari ini diterima oleh Allah dan bisa meningkatkan keimanan kita terhadap Allah SWT. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup nih.
1: Rabbun.

Baik, mendengar Prostat RRI Mataram, demikian sudah kita ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Watan Islamic Center. Dan pendengar, kembali kita lanjutkan rangkaian siaran Prostat RRI Mataram di NTB Pagi.

selamat pagi. Apa kabar Anda pendengar? Senang sekali saya Sari Wisudawati masih menemani Anda pagi hari ini di Rabu pagi ya, melalui frekuensi kesayangan kita pagi ini tentu saja ya.

sadar ya kalau kita ngelihat ngikutin istilahnya anak muda zaman sekarang tuh, ini tuh yang istilahnya midweek ya, pertengahan minggu. Ya, jadi memang hari di mana separuh minggu, separuh pekan kita sudah kita lewati dan separuh pekan lagi menanti di depan. Jadi buat Anda yang mungkin udah mulai merasa energi atau semangatnya sedikit kendor setelah kerja keras hari Senin Selasa kemarin, jangan khawatir pendengar, saya yakin Anda tidak sendirian ya, karena masih banyak yang lain juga yang juga merasakan yang sama. Makanya pagi ini kita seru-seruan dulu, kita awali dulu pagi ini dengan semangat begitu ya, kita recharge dulu energi kita ya, sebelum akhirnya benar-benar kita

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dalam menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati, karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1.

Baik, pendengar Sata Rari Mataram Kanal, informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kembali lagi kami menyampaikan informasi prediksi cuaca dari bmkg.go.id. Ya, pendengar, bagi Anda yang berencana untuk memulai aktivitas di luar ruangan hari ini, di pagi ini ya, menjelang siang hari nanti, ini dia informasi update kondisi cuaca langsung kami kutip dari stasiun meteorologi bmkg.go.id. Secara umum, mendengar, wilayah Nusa Tenggara Barat pada hari Rabu hari ini didominasi oleh kondisi cuaca yang bervariasi, mulai dari cerah berawan hingga adanya potensi udara kabur atau kabut tipis pada pagi hari di beberapa kawasan dataran

Ya, kita awali untuk wilayah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Pendengar, pagi hari ini terpantau kondisi cuaca cenderung berawan hingga cerah berawan, di mana suhu udara di kisaran 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara yang cukup dinamis di angka 45 hingga 95%. Ini cukup nyaman untuk Anda beraktivitas di luar ruangan, pendengar, namun tetap siapkan perlindungan diri jika beraktivitas di bawah terik matahari siang nanti. Ya, kita langsung menuju ke wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan juga Kabupaten Lombok Timur, pendengar. Kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dengan beberapa titik berpotensi mengalami udara kabur pada pagi hari. Untuk suhu udara terpantau antara 22 hingga 30 derajat Celcius, sementara tingkat kelembaban berkisar antara 48 sampai dengan 97%.

Menuju ke kawasan Lombok Utara, pendengar, suhu udara pagi hari ini terasa lebih sejuk di kisaran 20 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 67 sampai dengan 90%. Sementara ini didominasi oleh cuaca cerah berawan. Untuk beberapa titik juga bisa lebih dingin, pendengar. Lalu kita menuju ke Pulau Sumbawa, pendengar, meliputi Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumba Barat, kemudian Kabupaten Dompu, Kota Bima, dan juga Kabupaten Bima. Wilayah Pulau Sumbawa, pendengar, secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan sepanjang hari ini. Sementara suhu udara rata-rata berada pada rentang 22 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara di kisaran 40 hingga 98%. Beberapa wilayah dataran tinggi di Sumbawa juga perlu diwaspadai potensi kabut atau udara kabur pada pagi hari.

Ya, peringatan produser Tera di Mataram, demikian tadi ya informasi cuaca untuk pagi hari. Namun perlu juga kami ingatkan untuk Anda yang beraktivitas di jalur pelayaran atau nelayan di sekitar perairan NTB agar tetap waspada terhadap dinamika cuaca laut serta potensi gelombang sedang yang dapat terjadi sewaktu-waktu akibat pergerakan angin timuran. Demikian informasi prediksi cuaca untuk pagi hari ini, langsung kami kutip dari bmkg.go.id.

0: atas fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata gak bener ya handphone ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Apas aja deh, semoga aja belum ada yang liat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka karena kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi.
2: Sebagai sebuah kota, keamanan, ketertiban itu menjadi satu investasi yang sangat berharga bagi kita semua untuk dalam proses kita untuk membangun gitu.
0: Lima kabupaten di Nusa Tenggara Barat berstatus siaga kekeringan. Pemerintah Kota Mataram memperkuat pengawasan keamanan dan ketertiban masyarakat. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Nusa Tenggara Barat diprediksi menghadapi musim kemarau yang tidak biasa pada tahun 2026. Berdasarkan analisis dinamika atmosfer dan laut terkini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Stasiun Klimatologi NTB, kemarau datang lebih cepat, lebih kering, dan berlangsung lebih lama dari kondisi normal. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
3: Ini karena sudah musim kemarau, kemudian ditambah lagi El Nino, mungkin ini bakal terjadi bencana hidrometeorologi seperti kekeringan.
4: Sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Barat diperkirakan akan memasuki fase musim kemarau yang semakin kering dalam beberapa pekan ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG NTB mengingatkan masyarakat agar mulai mewaspadai potensi kekeringan yang dipicu oleh menurunnya curah hujan serta pengaruh fenomena El Nino yang masih berlangsung. Anggota Tim Diseminasi dan Informasi BMKG NTB, Igede Widi Hariarta menjelaskan, kondisi cuaca saat ini di wilayah NTB didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius. Posisi matahari pada siang hari berada hampir tepat di atas wilayah Indonesia bagian selatan, sehingga penyinaran matahari berlangsung cukup maksimal dan meningkatkan suhu permukaan. Sementara kelembapan udara mulai berkurang seiring menguatnya musim kemarau.
3: Karena kita sekarang kondisinya terjadi El Nino, gitu, di mana El Nino itu plus 1,0, ini masuk pada kondisi moderate, itu menyebabkan musim kemarau kita ini akan lebih kering kemungkinan karena penyebab El Nino, di mana El Nino ini mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia khususnya di NTB gitu. Dan El Nino ini diprediksi gitu, peluang intensitas El Nino itu diprediksi akan menjadi lemah nanti di beberapa bulan berikutnya.
4: BMKG menghimbau masyarakat, khususnya yang berada di daerah rawan kekeringan, agar mulai melakukan langkah-langkah antisipasi, serta menghemat penggunaan air bersih, menjaga sumber mata air, serta mengikuti informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan secara berkala.
0: Musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang mulai berdampak di Nusa Tenggara Barat. Saat ini 5 kabupaten telah berstatus siaga kekeringan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pun mulai menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan, status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
1: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka karena kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
0: Distribusi air bersih ke Gilimeno masih menjadi solusi utama pemerintah daerah dalam menghadapi krisis air. BPBD Lombok Utara memastikan penyaluran terus dilakukan meski anggaran yang tersedia kini mulai mendekati batas akhir. Reza Kurnia melaporkan.
7: Krisis ketersediaan air bersih di Gilimeno, Kabupaten Lombok Utara hingga kini masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, distribusi air bersih dari daratan menuju pulau tersebut terus dilakukan secara rutin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lombok Utara mencatat, penyaluran air bersih masih menjadi solusi utama selama sumber air di Gilimeno belum kembali normal. Setiap hari, air bersih diangkut menggunakan armada khusus dari daratan menuju pulau guna memenuhi kebutuhan warga. Kepala BPBD Kabupaten Lombok Utara, Zaldi Rahadian mengatakan, pihaknya masih memiliki sisa 7 kali distribusi dari total 108 kali pengiriman air bersih yang telah dianggarkan tahun ini. Menurut Zaldi, setiap pengiriman membawa sekitar 5.000 liter atau 5 meter kubik air bersih. Seluruh program distribusi tersebut didukung anggaran sebesar 200 juta rupiah yang secara khusus dialokasikan untuk penanganan krisis air bersih di Gilimeno.
8: Untuk saat ini kita sedang melaksanakan distribusi air bersih khusus untuk di Gilimeno. Ya, di Gilimeno memang sampai dengan saat ini kita dari pos anggaran yang tersedia sisa 7 kali saja ya, 7 kali distribusi. Karena dari total 108 kali distribusi yang setiap pengangkutan itu 5 kubik ya, rata-rata 5 kubik sekali angkut ya.
7: Meski anggaran yang tersedia hampir habis digunakan, pemerintah Kabupaten Lombok Utara berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Zaldi menambahkan, BPBD bersama pemerintah daerah akan mengupayakan agar distribusi tidak terhenti hingga kondisi pasokan air benar-benar kembali normal. Zaldi berharap pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan atau APBD perubahan tahun ini dapat memberikan tambahan alokasi dana sehingga program distribusi air bersih di Gilimeno dapat terus berlanjut tanpa kendala.
0: Ribuan kepala keluarga terdampak kekeringan di Kabupaten Dompu terdampak kemarau ekstrim. Selain permukiman, bencana kekeringan juga melanda ribuan lahan pertanian. Mujid Tahidin melaporkan.
9: Kan memang susah orangnya.
10: Krisis air bersih melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Dompu seiring musim kemarau yang semakin panjang. Kondisi terparah terjadi di Kecamatan Kilo, Pacu, Huus, Ras, bagian wilayah Kecamatan Waja yang kini mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Di Kecamatan Waja, desa yang paling terdampak yakni desa Saneo, Serakapi, dan Madaprama. Ketiga desa tersebut selama ini memang menjadi kawasan langganan bencana kekeringan dan krisis air bersih karena berada di wilayah perkitan Cadas yang memiliki sumber air sangat terbatas. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Dompuan Muntajul mengatakan, berdasarkan hasil pendataan terbaru, bencana kekeringan telah berdampak pada 8.889 kepala keluarga atau sebanyak 26.697 jiwa yang tersebar di sejumlah kecamatan. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Dompu terus berupaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama pada wilayah yang belum terjangkau jaringan PDAM maupun sumur bor dalam.
9: Kan memang susah, orangnya bukan tidak mau, menggali sumur sendiri ataupun memasang pipa air PDAM, tetapi lokasinya, situasi di situ ya. Di situ kan daerah tandus.
10: Selain menimbulkan krisis air bersih, musim kemarau juga memberikan dampak serius terhadap sektor pertanian. BPBD mencatat sekitar 35% dari total luas lahan pertanian Kabupaten Dompu atau sekitar 39.870 hektar mengalami kekeringan. Sebagian besar lahan tersebut tidak dapat digarap petani karena selain minimnya curah hujan, wilayah tersebut juga belum memiliki fasilitas sumur bor dalam sebagai sumber alternatif. Kondisi ini menyebabkan terganggunya sistem irigasi dan mengancam produksi pertanian pada musim tanam tahun ini. Dari Kabupaten Tendo Mumucitaidin Pro 1 RRI.
0: BPBD Kabupaten Bima mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi ancaman kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Meski dampaknya belum meluas, pemerintah daerah bersiap menetapkan status siaga jika kondisi cuaca diperkirakan memburuk. Berikut laporan Adilan.
11: Pemerintah Kabupaten Bima mulai bersiap menghadapi ancaman kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bima menyiapkan armada distribusi air bersih dan menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk menentukan langkah penanganan jika kondisi memburuk. Kepala Bidang Pencegahan BPBD Kabupaten Bima, Ardiansyah, mengatakan langkah itu merupakan tindak lanjut setelah rapat koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat Provinsi NTB.
12: Sejauh ini kami sedang mengecek kesiapan kendaraan mobil tangki kami untuk operasional. Insya Allah semuanya fit. Kemudian Rabu besok itu kami akan melaksanakan rapat koordinasi antar lembaga lintas sektor dari ruangan rapat Pasekda untuk menghadapi ancaman kekeringan ini, termasuk mengambil keputusan bersama apakah kami akan siaga darurat.
11: BPBD mencatat hampir seluruh desa di Kabupaten Bima memiliki risiko terdampak kekeringan. Namun hingga awal Agustus, permintaan bantuan air bersih belum meningkat secara signifikan. Sejumlah permintaan yang sudah masuk berasal dari wilayah Donggo, Soromandi, Belo, Palibelo, dan Madapangga. Sebagian besar dipicu kerusakan pompa air.
12: Memastikan paparannya BMKG dulu besok kondisi kita ke depan akan seperti apa. Kalau sekiranya besok apa ke depan perkiraannya itu akan mengarah ke terdampak secara masif, kami akan langsung menetapkan status lebih kurang seperti itu, Pak.
11: BPBD Kabupaten Bima menyatakan akan menjadikan perakiraan cuaca dari BMKG sebagai dasar dalam menentukan status kesiapsiagaan dan langkah penanganan kekeringan pada musim kemarau tahun ini.
0: Beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat saat ini sedang mengalami kekeringan yang berdampak terhadap pertanian maupun kekurangan air bersih bagi warga. Beberapa masyarakat merasa perlu ada langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut tanggapan mereka.
13: Perkenalkan, nama saya Hilwa Ramadina Sanda, alamat saya dari Lembar. Menurut saya, menghadapi kekeringan di NTB harus menjadi tanggung jawab bersama, karena pemerintah tentu memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan air bersih dan membantu masyarakat yang terdampak. Akan tetapi, di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih bijak dalam menggunakan air dan menjaga lingkungan agar sumber-sumber air tetap terpelihara. Dengan kerjasama semua pihak ini, saya berharap dampak kekeringan bisa diminimalkan sehingga tidak terlalu mengganggu kehidupan masyarakat maupun aktivitas pertanian.
14: Perkenalkan, nama saya Salsabila Duerani, saya dari Cakra. Kalau melihat kondisi di NTB, menurut saya dampak kekeringan tahun ini mulai semakin terasa. Beberapa daerah sudah mengalami kesulitan air bersih, sementara pertanian juga mulai kekurangan pasokan air. Kondisi seperti ini tentu membuat masyarakat khawatir, apalagi sebagian besar warga di NTB masih bergantung pada sektor pertanian. Kalau kemarau berlangsung lebih lama, hasil panen bisa menurun dan pada akhirnya berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.
15: Perkenalkan, nama saya Aksa Zazali dari Lingsar. Kekeringan di NTB, menurut saya, paling besar dampaknya terhadap sektor pertanian. Banyak petani yang mengandalkan air hujan atau irigasi untuk menanam. Kalau air tidak tersedia, mereka bisa menunda musim tanam atau bahkan mengalami gagal panen. Dampaknya bukan hanya dirasakan petani, tetapi juga masyarakat secara umum karena produksi pangan berkurang. Dan harga kebutuhan pokok bisa ikut naik. Karena itu, sektor pertanian perlu mendapat perhatian khusus dan dalam penanganan kekeringan.
0: Meski musim kemarau mulai berdampak dengan munculnya permintaan air bersih dari sejumlah warga, pasokan air di Lombok Tengah dipastikan masih aman. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan mulai terjadi. Lalu, strategi apa yang disiapkan? Berikut wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Kepala Pelaksana BPBD Lombok Tengah, Ridwan Makruf.
16: Pak Kala, kita sudah memasuki musim kemarau atau kekeringan. Di Lombok Tengah sendiri bagaimana gambaran stok air bersih kita?
17: Lihat Pak Gubernur juga turun ke Mangkung kan, drop 3 tangki. Tapi sungguhnya Mangkung Kecamatan Parabarat tidak pernah ada minta sama sekali dari dulu. Nah, tidak tahu seperti apa dia Pak Gubernur tiba-tiba langsung ke Mangkung kan. Kemari kita tidak pernah ada minta gitu. Nah, sementara yang kita layani ya tentunya yang minta kan, seperti Pria Timur, Jonggak, Pria Barat yang minta. Nah, kemarin terakhir, hari kemarin kita drop di salah satu pondok pesantren di Batu Entak Sekerarin. Karena memang itu cukup banyak, hampir 200-an untuk air wudhu tidak ada, dan apalagi yang lain lah gitu. Nah, sehingga kita dropkan dia, dan drop air pump pun tidak sebatas 1-2 tangki, sampai berapa dia butuh. Sampai berapa dia cukup gitu. Dan kita sudah ready air gitu kan. Lebih-lebih di tahun 2027 ini, 2026 ini 200 sekian sama opnam sisa kita di PDAM 70 sekianan ya. Berarti air kita tercukupi untuk itu. Belum yang dari swadaya kita yang tangki kita ini yang ada di PDM aja, yang ada di dari APBD saja gitu. Belum yang dari swadaya kita yang dari BPBD sendiri.
16: Yang sudah di-drop oleh BPBD sejauh ini sudah berapa tangki Pak Kalak, dan daerah mana saja yang sudah mengajukan permintaan?
17: Yang sudah ter-drop sampai dengan hari ini ya 37-an lah. Stok kita sampai dengan sekarang ini 200-an masih sisa. Ada yang sudah minta, sudah diterapkan beberapa kali, habis minta lagi. Kita selalu layani itu. Inilah pentingnya manakala PDAM terlambat ya, karena kesibukan layani yang lain, maka kita punya tangki yang 2 unit ini ready untuk dropping gitu. Kemarin juga dari yang Satker BPWS apa namanya?
18: BPW.
17: Ah, BPW. Kemarin dia minta air juga di sini. Minta air di sini, air tangki untuk diterap juga ke masyarakat. Tujuan kita sama kan.
16: Jika dibandingkan dengan tren tahun lalu, Pak Kalak, apakah masih sebanding atau bagaimana gambarannya?
17: Kalau drop sekarang ini, sebenarnya tahun kemarin lebih tren permintaan dibandingkan dengan sekarang. Walau sekarang ini pernyataan dari BNPB, dan kemarin kita rapat koordinasi dengan kepala BNPB dan semua bupati se-NTB ya, itu malah diperkirakan dari BMKG sendiri, diperkirakan musim kemarau ini akan berpanjang sampai dengan tahun 2027 bulan sampai bulan lebih dia itu gitu. Nah, ini menandakan bahwa kemarau sekarang ini lebih panjang dari tahun yang kemarin. Tapi realitanya kenyataan yang minta air tidak sebanyak pada bulan yang sama di tahun yang kemarin gitu. Apakah mungkin dikarenakan banyak sumur bor dan lain sebagainya yang sudah cukup membantu masyarakat kita ini, kita belum tahu.
16: Status daerah kita apa Pak kalau hingga saat ini?
17: Dan kita baru per 1 Juli ya sudah menetapkan status. Sudah menetapkan status. Kita lebih lambat menetapkan status dibandingkan dengan 9 kabupaten kota yang lain. Status kita masih siaga darurat, belum kepada tanggap. Ya, jadi kan urutannya begitu. Siaga darurat, tanggap darurat, baru tahap kepemulihan.
16: Terakhir Pak Kalak, apa yang perlu diantisipasi oleh masyarakat kita di Lombok Tengah?
19: Yang perlu diantisipasi ya kalau ini kemarau ya terutama rentan dengan kebakaran kan. Kebakaran hutan dan lahan ini sering terjadi, tapi ini terjadinya pun kebakaran lahannya di daerah selatan. Kalau di gunung-gunung kita dan lain sebagainya, kita akan mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan, dan kita sudah siap sampai ratusan meter selang yang sudah dipersiapkan kalau terjadi ada kebakaran lahan dan hutan.
16: Terima kasih Pak Kalak atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kota Pemkot Mataram memperkuat pengawasan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meningkatkan patroli terpadu bersama TNI dan Polri. Fatmawati melaporkan.
2: Aktivitas masyarakat gitu, bahwa di beberapa tempat yang memang menjadi titik kumpul masyarakat untuk berinteraksi sosial itu juga menjadi perhatian kami gitu.
18: Langkah ini diambil sebagai respon atas sejumlah peristiwa yang terjadi di ruang publik dan sempat menjadi perhatian masyarakat. Wali Kota Mataram Haji Muharrol Iskandar menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban merupakan pondasi utama bagi pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah tidak ingin berbagai tindakan yang melanggar hukum terus berulang hingga menciptakan citra negatif bagi Kota Mataram. Menurutnya, sebagai kota yang terus berkembang, Mataram membutuhkan suasana yang aman dan tertib agar aktivitas ekonomi sosial maupun investasi dapat berjalan dengan baik. Ia menilai keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan kesadaran seluruh masyarakat. Untuk itu, pemerintah Kota Mataram akan memperkuat patroli rutin dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan juga TNI di sejumlah titik yang sama ini menjadi lokasi sering berkumpulnya warga terutama pada malam hari.
2: Sebagai sebuah kota, keamanan, ketertiban itu menjadi satu investasi yang sangat berharga bagi kita semua untuk dalam proses kita untuk membangun gitu. Jadi hal-hal yang kemudian tindakan-tindakan melanggar hukum seperti itu kemudian menjadi viral di media ini kan tentu memberikan citra daerah yang kurang baik ya di mata orang gitu ya. Jadi kami sekali lagi akan memperketat pengawasan, kemudian akan melakukan patroli ya bersinergi dengan kepolisian, dengan TNI nanti untuk melihat tempat-tempat yang memang selama ini menjadi tempat kegiatan berkumpulnya masyarakat gitu.
18: Mohan mengakui bahwa pengawasan tidak dapat dilakukan selama 24 jam penuh oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena keterbatasan personil dan juga luasnya wilayah yang harus dipantau. Selain itu, dinamika aktivitas masyarakat yang terus berubah juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat dapat menjaga kondusivitas Kota Mataram. Menurutnya, partisipasi warga menjadi kunci agar berbagai potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini.
0: Program revitalisasi sekolah diharapkan mampu menyentuh perbaikan sekolah yang mengalami rusak berat di Lombok Timur. Untuk itu, pihak sekolah diharapkan terus mengupdate data pokok pendidikan yang merupakan dasar penentuan penerima bantuan. Yunia Herawati melaporkan.
20: Data dapodiknya mereka update. Nah, kalau sudah masuk kategori rusak berat baru, tapi kalau kategorinya rusak ringan dan tidak ada lahan juga jadi persoalan.
0: Kondisi sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Timur masih mengalami kerusakan sedang hingga berat, terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah terus mengupayakan program revitalisasi sekolah dengan mengacu pada data pokok pendidikan Dapodik sebagai dasar penentuan penerima bantuan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur Muhammad Nurul Watoni menjelaskan, seluruh program revitalisasi sekolah harus melalui mekanisme usulannya mengacu pada data Dapodik. Pengajuan bantuan tidak dapat dilakukan secara langsung ketika terjadi kerusakan, melainkan harus didasarkan pada data yang diperbaharui secara berkala oleh masing-masing sekolah. Dikatakannya, pada tahun ini sejumlah sekolah di Lombok Timur telah memperoleh bantuan revitalisasi. Sementara sekolah yang belum mendapatkan bantuan diminta aktif memperbaharui data Dapodik agar dapat menjadi prioritas dalam pengusulan pada tahap berikutnya. Nurul Watoni juga menerangkan sekolah yang diusulkan untuk penerima bantuan revitalisasi harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya mengalami kerusakan berat dan memiliki lahan yang telah bersertifikat. Persyaratan tersebut menjadi dasar dalam proses penetapan penerima bantuan.
20: Tinggal dia sekarang harus secara aktif untuk memperbaiki dapodik yang ada, memperbarui data. Jadi kalau di dapodiknya nggak pernah di-update, ya susah. Kita bersyukur sekarang kan sudah hampir 130-an yang tahun ini. 2025 malah 60. Kita tahun ini luar biasa. Kota Raja Mas Bahagia ini sudah banyak yang mendapatkan rekrut untuk tahun ini. Jadi kita mundur saja. Tapi kan tidak seluruh sekolah yang ini bisa tercover. Mudah-mudahan lah.
3: Sambil menunggu realisasi pembangunan maupun rehabilitasi ruang kelas, sekolah yang mengalami kekurangan ruang belajar diminta memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Di beberapa sekolah, musola masih digunakan sebagai ruang belajar agar proses pembelajaran tetap berjalan. Nurul Watoni berharap pembaruan data Dapodik dilakukan secara rutin oleh seluruh sekolah, sehingga usulan revitalisasi dapat diproses sesuai dengan kebutuhan dan kondisi real di lapangan. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan, serta meningkatkan kualitas sarana pendidikan di Lombok Timur. Nurul Watoni juga berharap terdapat bantuan insidental dari Pemda Lombok Timur untuk membantu sekolah yang membutuhkan penanganan darurat.
0: Empat ruas jalan di Kabupaten Lombok Tengah dinyatakan lolos verifikasi administrasi pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, dua ruas berpeluang mulai ditangani pada tahun 2027 melalui dukungan anggaran pusat. Kepala Dinas PUPR Lombok Tengah Lalu Rahadian mengatakan awalnya pemerintah daerah mengusulkan 7 ruas jalan. Namun setelah proses verifikasi, hanya 4 ruas yang memenuhi persyaratan administrasi. Dua ruas jalan tersebut berpeluang dibiayai melalui skema instruksi jalan daerah IJD dan dana alokasi khusus DAK. Menurut Rahadian, proyek IJD akan dikerjakan langsung oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, sedangkan proyek DAK akan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
21: Impes jalan daerah 7 merucut jadi 4. Nah, 4 itu yang secara administrasi, syarat-syaratnya lengkap. Nah, kemudian yang satu dari sisi penganggaran, yang satu yang insya Allah akan dianggarkan oleh pemerintah pusat, ini yang IJD. Begitu juga yang DAK, DAK itu dari 4 yang lulus secara administrasi, sepertinya juga akan dapat 1 tahun 2027 ini.
0: Ia merincikan 4 ruas jalan yang diusulkan meliputi Selangit Kumba, Kateng Bombas, Tanak Bea, TWA Gunung Tuna, serta Mujur Truwai. Total panjang ruas yang diusulkan mencapai 21,38 km dengan penanganan sekitar 15,46 km. Meski demikian, pihaknya mengakui masih banyak jalan kabupaten yang membutuhkan perbaikan.

0: Ke profesional non-ASN Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Nur Atika, menegaskan seleksi ini bukan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Karena itu, proses rekrutmen hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang sebelumnya telah bertugas di puskesmas maupun rumah sakit pemerintah. Sebanyak 358 peserta mengikuti seleksi yang berlangsung pada 29 hingga 30 Juli 2026. Seluruh peserta tetap diwajibkan mengikuti ujian berbasis CAT yang difasilitasi oleh BKPSDM Kabupaten Sumbawa. Nur Atika mengatakan penerimaan dilakukan secara kompetitif. Jumlah tenaga yang direkrut disesuaikan dengan kebutuhan layanan dan kemampuan anggaran masing-masing BLUD. Penggajian tenaga profesional non-ASN BLUD juga menjadi tanggung jawab masing-masing puskesmas atau rumah sakit sehingga tidak membebani APBD.
1: Tergantung kemampuan puskesmas ini, jadi sudah ada sih disampaikan ke kami oleh masing-masing puskesmas bahwa kami itu sanggup membayarnya berapa orang, ada yang 10 orang, ada yang 20 orang, ada yang misalnya rumah sakit 35 orang, jadi seperti itu datanya. Ya, belum tentu, jadi ada tergantung kesanggupan puskesmasnya, misalnya Batu Lante dia punya belasan tuh, tapi uangnya dia enggak banyak.
0: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa mengakui kebutuhan tenaga kesehatan masih cukup tinggi, terutama tenaga dokter. Pemerintah daerah pun telah mengusulkan tambahan kebutuhan tenaga kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumbawa.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Pendaftaran bakal calon Ketua KONI NTB periode 2026-2030 resmi dibuka. Ketua KONI NTB Mori Hanafi memastikan kembali mencalonkan diri pada pemilihan mendatang. Mori menyebutkan dirinya telah mengantongi dukungan lebih dari separuh pemilik hak suara. Meski demikian, ia tetap membuka peluang bagi calon lain untuk ikut bersaing dalam pemilihan Ketua KONI NTB. Keputusan kembali maju didorong tanggung jawab menyelesaikan persiapan Pekan Olahraga Nasional PON 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Menurut Mori, KONI NTB sejak awal berperan menyusun master plan, mengawal proses pencalonan hingga memenangkan bidding tuan rumah PON 2028.
3: Saya akan calonkan diri lagi ya, kalau lihat dukungan nih udah lebih dari setengah ya, tapi ya kita tetap hati-hati ya, sambil kita melihat situasi, mungkin
4: ya jadi semangat, Pak.
3: Tentunya kita akan juga membuka diri calon-calon lain kalau ada yang mau kan bersaing, siapa tahu ada calonnya. Tapi alhamdulillah memang sampai saat ini alhamdulillah sudah lebih dari setengah ya, mungkin dukungan ini akan terus bertambah.
2: Mori juga optimis dukungan terhadap pencalonannya akan terus bertambah selama masa pendaftaran. Pengalaman sebagai Ketua KONI NTB sekaligus anggota Komisi 5 DPR RI diyakini menjadi modal untuk mengawal pembangunan sarana dan prasarana olahraga menuju PON 2028. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat berstatus siaga kekeringan. Pemerintah Kota Mataram memperkuat pengawasan keamanan dan ketertiban masyarakat. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang tidak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja untuk berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berbahagia berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi. Saya Agus Santosa, hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita membahas kelanjutan dari warta berita daerah pagi tadi. Kali ini kita ingin mengetahui seperti apa kinerja produksi dan rekomendasi atas kebijakan pertanian di 2026 ini. Karena menurut prediksi dari BMKG tadi, ada dua ukuran musim kemarau pada tahun ini. Yang pertama musim itu sendiri, kemudian ada fenomena El Nino yang mempengaruhinya di atas moderat, bahkan sudah mencapai level 90 skornya. Artinya musim kemarau kita yang pertama lebih awal, lebih hangat, dan diprediksi lebih panjang, bahkan sampai di awal 2027 mendatang. Untuk itu dibutuhkan sebuah kinerja produksi dan rekomendasi atas kebijakan pertanian kita di Nusa Tenggara Barat untuk tahun ini, agar kita bisa melalui fenomena El Nino ini dengan satu, stok tanaman pangan yang baik, kemudian pasca panennya juga sesuai harapan, dan stoknya juga ada di pihak pemerintah misalnya. Ditambah kesiapan dari sektor privat kita untuk melayani akses konsumen, karena kita ketahui ada juga perayaan hari besar yang mempengaruhi daya beli atau akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Bagaimana pendapat Anda soal ini? Saya tunggu di 0818-02-056-000, juga di 0370-646-521. Untuk kita bahas nanti di sesi 2 bersama dengan narasumber, ada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan bersama kita nanti di sesi 2. Setelah menerima terlebih dahulu respon Anda, sekali lagi di 0818-02-056-000, juga di 0370-646-521. Silakan mendengar, saya tunggu. Sambil saya juga akan mencoba untuk menelusuri sebenarnya, kalau melihat kinerja produksi kita, bukan hanya tahun ini, karena perbandingan dari kondisi kemarau dan El Nino pada saat ini juga diukur dari 10 tahun sebelumnya. Semisal di 2016 ada fenomena yang hampir serupa. Kemarau kita cukup panjang dan di awal lebih dahulu mendominasi dari perakiraan iklim yang ada di 2016. Bahkan yang lebih skala nasional, kita masih ingat ada kebakaran lahan gambut, dan ini kemudian asapnya disebut-sebut juga diekspor ke luar negeri sehingga mendapatkan protes dari negara tetangga. Saya rasa ini sudah punya pengalaman yang cukup panjang sebenarnya kita dalam konteks memahami kemarau dan El Nino ini. Tetapi di 2016 ini situasi berubah karena kepemimpinan nasional kita juga menegaskan tentang bagaimana kita menciptakan ketahanan pangan, swasembada pangan, dan hasil dari tanaman pangan kita bisa mensupport atau mendukung program makan bergizi gratis dan sebagainya. Silakan pendengar, saya tunggu Anda untuk bisa berpendapat soal pertanian kita di 2026. Kalau melihat di lapangan sudah ada yang mengawali untuk di MT3 ya, musim tanam 3, atau mungkin musim tanam 2 juga masih tengah berlangsung. Berbeda-beda, memang cukup dinamis tanaman pangan kita di beberapa daerah. Ada yang sudah menanam, ada yang tengah dalam proses tumbuh kembang, dan saat ini ada yang concern juga untuk siap-siap dalam konteks pasca panen. Silakan berikan, saya tunggu Anda sekali lagi di 0818-02-056-000, juga di 0370-646-521. Menyiar pada pagi ini, Sari Wisudawati juga membantu saya untuk lalu lintas Anda di nomor telepon dalam hal untuk bisa menerima terlebih dahulu opini Anda pada pagi ini. Sambil saya putarkan terlebih dahulu pesan-pesan tematik berikut yang semakin menambah kesiapan Anda untuk bisa berdiskusi pada pagi ini soal kinerja produksi dan rekomendasi kebijakan pertanian 2026 di tengah El Nino.
1: RRI Digital, Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.
2: Hindari tuh yang namanya membakar lahan atau sampah sembarangan.

0: Happy Animal mulai dari langkah kecil hari ini.
1: Ya, itu dia juga yang menambah perbendaraan pemahaman kita soal El Nino dari teman-teman yang ada di RRI Mataram mencoba untuk membuat spot atau filler. Oke, ada yang ingin bergabung? Saya langsung saja terima. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Silakan, Pak. Pak Jauzi, saya catat apa yang rapatnya pada pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya. Tema daripada diskusi publik pagi ini menarik ini.
1: Enggak, silakan.
2: Karena El Nino ini kan gejala setiap tahun kita kita alami, dan kita sudah punya mitigasi lah.
1: Iya.
2: Karena informasi BMKG untuk tahun ini El Nino agak panjang dan kualitasnya meningkat, misalnya kekeringan itu panjang, musim hujannya sedikit, sehingga debit air yang diperkirakan itu untuk baik kebutuhan irigasi pertanian maupun air bersih untuk manusia berkurang.
1: Betul.
2: Ya, betul tadi disampaikan oleh teman-teman dari BMKG mungkin untuk mengatasi ini ya efisiensi penggunaan air.
1: Ya.
2: Kita sudah terbiasa lah di areal-areal persawahan ini kan ada pengelolaan air irigasi oleh PUPR ya.
1: Betul.
2: Ya ini dimaksimalkan
1: ya
2: dengan kelompok-kelompok sehingga pembagian air di tingkat masyarakat, tingkat petani khusus untuk pertanian ini tidak menjadi rebutan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita pemerintah ini harus menyiapkan fasilitas ya, misalnya pompa,
1: ya.
2: Kemudian membangun bak-bak penampungan sementara ya, ketika hujan itu ada atau air di sumber air itu masih ada, diangkut di bak dengan menggunakan mesin, misalnya mesin pompa ini dibantu oleh pemerintah.
1: Ya.
2: Nah, bak-bak di masyarakat ini menjadi antisipasi terhadap kebutuhan air.
1: Ya.
2: Jadi sebenarnya simpel saja pemerintah dan masyarakat bisa berkolaborasi dalam menyiapkan menghadapi El Nino. Saya kira demikian.
1: Oke, Pak Zauzi, siap.
2: Mudah-mudahan didengarkan oleh stakeholder ini.
1: Betul.
2: Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa nanti menyimak juga di sesi 2 bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita masuk dalam El Nino yang menguat dan ancaman juga terjadi di kebakaran hutan ya, dan gangguan di sektor pangan yang kita bahas pada pagi ini pendengar, sehingga peningkatan titik panas tersebut betul sekali kata Pak Zauzi harus membutuhkan adaptasi yang harus lebih cepat, salah satunya dengan kolaborasi. Ada lagi yang ingin bergabung di penghujung di sesi 1 ini? Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bu Aisyah di Lombok Barat.
3: Buripan.
1: Silakan.
3: Ini Bang Agus selalu jadi pembicaraan soal El Nino, soal ini, soal itu.
1: Ya.
3: Kita sudah terbiasa menjalani seperti ini. Sekarang yang jadi begitu, pemerintah itu harus antisipasi dulu. Seperti yang kalau 7 tahun, 8 tahun yang lalu kan selalu kekurangan air di sini kan?
1: Iya.
3: Terutama air bersih. Tapi sekarang kalau sudah ada sumur bor, kan tidak pernah kekurangan, Bang Agus. Iya kan, di sini kan ini di musola kebetulan terakhir sekitar 3 tahun yang lalu ada yang kebor sampai 55 meter kalau nggak salah itu. Itu dipakai di musola dan di kita gitu. Bagaimana cara kita itu, kesepakatan kita untuk membeli pulsa untuk menaikkan air itu dan jadi kecukupan. Nah ini masukkan aja Bang Agus nih. Ada di Kecamatan Ganggu, tapi lupa nama dusunnya. Tuh punya air sumur bor. Bagaimana caranya itu dibuat sampai bisa mengairi tanah sawah. Berapa hektar itu? Dibayar gitu. dulu di ini katanya dananya dari luar negeri katanya itu
1: Bang Agus. Siap.
3: Terus ada yang jadi ketuanya di sana terus mengairi kalau itu secara bergiliran aman gitu. Yeah. Kalau setiap jam bayarnya sekian gitu kan.
1: Okay.
3: Itu kan gampang jadinya semuanya subur jadinya di tempat itu. Tapi yang lupa itu nama dusunnya dan mengairi sawah sampai sekian hektar lah. Itu kan di Kecamatan Ganju itu Bang Agus.
1: Iya. Yeah.
3: Kebetulan nanti yang punya sahabat di sana yang cerita makanya tetap panen itu kacang itu untuk curah itu tidak pernah putus itu.
1: Gangga di desa seperti mana ini? Ya. Di desa
3: nah,
1: mana?
3: Ini bagaimana kenapa pemerintah tidak seperti ini gitu? Malah di tempat kami ini seandainya ada sumur bor seperti itu kan semuanya subur jadi.
1: Oke, sumur bor.
3: Nah, ini siap. Nah ini ya bagaimana ini dari pihak pemerintah supaya seperti ini supaya kita tidak ngomong selalu dengan ini itu air bersih air sawah air ini kan
1: ya.
3: Kalau begitu itu kan sumur bor sedikit-sedikit bikin seperti itu kan semuanya baik. Yang bisa di air
1: ya.
3: Dapat air gitu
1: okay.
3: Cuma ini nggih Bang Agus
1: Mas Tantiang
3: Mas Tantiang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bu Aisyah menutup juga perjumpaan kita di sesi 2 setelah warta berita dari Jakarta saya akan kembali lagi bersama Anda di sesi 2 bersama dengan narasumber di opini publik dan klarifikasi yang bertopik kinerja produksi dan rekomendasi kebijakan pertanian 2026 di tengah El Nino.

0: Kabupaten Panglima Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4 juga. Jadi melambat, tapi nggak parah.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman begitu. Pak Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Hadalia ke Istana Merdeka Jakarta. Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN.